Sahabat Kristiani yang berbahagia, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 9:14 saat ini, kami masih terus hadir dengan beragam lagu-lagu rohani menemani ruang dengar Anda. Dan pendengar, kini saatnya kami ajak Anda kita ikuti bersama ibadah kebaktian Minggu pagi dari Gereja GKI Diaspora Otarom Kaimana.

Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kerjanya dan sejahtera atas semua kalian, saya Bapa dengan Kristus dan Roh Kudus. Kita memuji Tuhan dan dalam nama Tuhan ini berkat.

ini kita akan bayarkan untuk Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, penyewa untuk Tuhan berdasarkan kita Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-17. Satu, jangan ada padamu orang lain yang hadapanku. Dua, jangan membuat kesempat yang menyebabkan apapun yang ada di langit di atas, ada yang ada di bumi di bawah, ada yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sedih menyembah kepada atau beribadah kepada, sebab aku Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu yang membalas keselamat bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dan orang-orang yang memberi aku. Tetapi menunjukkan kasih setiaku kepada ribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Tiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut nama mereka sembarangan. Empat, ingatlah dan menyebutkanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan lakukan segala pekerjaan. Tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang mati di tempat kediamanmu. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, sebagaimana umurmu yang tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepada ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi pada tetanggamu. 10. Jangan menyerulah tetanggamu. Jangan mengenai istrinya atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lingkungan atau kerjanya atau apapun yang dipercayai sama. Kira-kira aku menolong kaya mereka kepada Tuhan untuk dalam melakukan kesempatan dalam kehidupan.

Kita datang ke ruang pengaduan desa, kemudian sebenarnya ada lokasi ini. Kita merasakan diri dengan kebutuhan orang dan berdosa dengan begitu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan sebenarnya kita tidak kalah dalam kita. Jika kita mengatur dosa kita, maka dia adalah setia dan adil, sehingga dia akan mengampuni segala dosa kita dan kita dari segala kejahatan. Mari kita Bapa kami lah kerajaan surga, Bapa kami itu tidak sesuai dengan kerajaan kita. Ini juga di hari ini kami umat, di mana kita ini dia suara besar. Kami datang dengan penuh kerendahan diri dan seluruh hati. Kami mengaku bahwa sepanjang jalan di hidup kami dalam satu mengerjai selatan keluar. Banyak sekali yang kami lakukan, hal-hal yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Melalui perkataan kami, melalui pikiran kami, bahkan melalui perbuatan kami. Yang menyakiti hati kita makanya manusia terlebih lagi menyakiti hati kalian dan begitu Tuhan kami mohon mampu atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan dengan punya setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Ini doa dan permohonan dan pengakuan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa dan mengambil setiap kesalahan dan dosa. Amin. Kita memuji Tuhan dari dalam semuanya Rohani 136.

dimasukkan yang alat itu, sampai Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh menganggurkan. Barang siapa datang kepada Tuhan, dia tidak akan kedua. Dan yang memang mempunyai 37 ayat-ayat pertama.

akhir dari pengakuan bangsa melakukan penyembuhan yang harus dikutuklah ayat 1 dan 2 juga yang dikutuklah kita mengakui dalam persekutuan yang gereja Tuhan dari segala teman dan segala tempat kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali iman yang tidak dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal yang dikandung dari pada Roh Kudus lahir dari anak dalam rahimnya yang menderita di bawah pemerintah kesulitan dilahirkan pasti dan sempurna turun di dalam pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa dan akan datang dari sana untuk memanggilnya orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang Kudus dan Allah, persekutuan Tuhan itu, dengan Tuhan Kudusnya, kebangkitan dari dan sebagainya. Kemudian Bapak yang Maha Kudus 9, ayat 1 dan ayat 9.

dihormatkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Allah kasihi dan juga yang dengan setia di Republik Indonesia di mana pun saja berada, ini juga saatnya kita akan ada dalam pemerintahan firman Tuhan dalam kebaikan yang dibagi hari ini. Sebelum kita membuka Alkitab membaca dan berkata-kata, terlebih dahulu kita berdoa untuk pimpinan Roh Kudus dalam pemerintahan firman Tuhan di minggu yang lain. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan sembah pada Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami mengucap syukur Tuhan Allah baik dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di kehidupan kami. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dan kehidupan, dan Tuhan memberi kami kami yang masih punya, dengan dengan kita mengingat yang kemudian suara lepas. Tuhan, di buku pagi hari ini, kami umat-Mu akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Sebelum kami membuka bagian firman Tuhan ini, kami membaca dan merenungkannya. Kami berdoa kepada Mulia Tuhan, beri hikmat dan pengertian bagi kami semua, supaya kami mengerti lagi firman Tuhan dan kami melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Apa yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, sedikit dengan hamba, layaknya hamba, pakai mulut tidur hamba dan hamba berkata-kata, betul dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Jadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan memohon pertolongan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Allah kasihi, kebanggaan firman Tuhan kita yang diberikan oleh semua di GKI dan seluruh jemaat-jemaat GKI dan Papua dalam mengawal bulan yang baru yaitu bulan Oktober. Firman Tuhan bagi kita semua terhadap dalam Alkitab Kudus Perjanjian Lama. Kita Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kita Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima.

Kalau kita punya perjanjian lama seperti dari kata Allah, kita bukan bayar sekitar lima. Kalau itu terus dari kata bayar sekitar sekitar Tuhan yang saya lakukan, saya akan berjalan sekitar Tuhan ini bagi kita semua. Bapak itu dapat pilihannya dalam kata-kata yang lainnya. Saya akan berjalan sekitar Tuhan ini dalam kata-kata perjalanan bahan dua. Begitu waktu itu kita Tuhan dapat disesuaikan ini dalam kata-kata bahan lagi. Judul atau kerja kita Tuhan, Gunung Sion, Pusat, dan Damanya dan Kehidupan Sobatnya. Firman yang telah diterima Yesaya di Amos dalam pemberitahuan tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan

satu bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajarkan jalan-jalan kepada kita, dan supaya kita berjalan di jalur itu. Sebab dari Sion akan pergi pengajaran, dan firman Tuhan menjadi kehidupan. Ia akan menghakimi antara bangsa-bangsa, dan memutuskan perkara bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menempel pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan dikatakan berbahagia adalah saya yang berkata kepada Tuhan, apabila pun membaca merenungkan dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Dia kepada dia Kristus selama-lamanya. Haleluya.

Tuhan itu terlalu baik dalam kehidupan kita sehingga kita boleh bertemu kembali dalam kebaran ini pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Kita masih bertemu satu dengan yang lain semua karena kasih Allah dengan bantuan anugerah yang Tuhan berikan. Kami baik dan yang terbaik kita dia. Secara khusus kita sebagai keluarga besar atau perempuan semua dikait dan sholat kembali. Kita beribadah di minggu pagi hari ini. Baiklah kita hati kita untuk kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Dan mari kita memberikan tema perenungan bagi kita semua di waktu pagi hari ini, yaitu Sion kota damai. Sion kota damai. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita mendengar kata damai, apa yang harus terlibat dalam pikiran kita sebagai orang-orang percaya? Apa yang terlibat dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata damai? Mungkin kita ada yang berpikir bahwa kata damai itu pasti kita punya diri bahwa memang tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga atau situasi lingkungan yang aman tanpa konflik. Itu kita pikirkan bahwa kata damai. Namun sebenarnya tempat kita tinggal saat ini seringkali mengalami hal-hal yang sebaliknya. Seringkali ada kekhawatiran, ada perselisihan, bahkan permusuhan, baik di dalam tempat kerja kita atau di tengah masyarakat, bahkan juga dalam keputusan kita dalam pelayanan berjemaah. Seringkali hal-hal itu membuat kita jadi tidak reda, benci satu dengan yang lain, iri hati, dan damai itu semakin hilang di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bapak Ibu saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, melalui Nabi Yesaya pada hari ini, Tuhan memberikan sebuah penglihatan, sebuah yang luar biasa tentang masa depan. Sebuah visi yang penuh dengan pengharapan, di mana Tuhan mau memulihkan umatnya menjadikan gunung Sion sebagai pusat kedamaian dan kesejahteraan bangsa. Bapak Ibu saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hal pertama kita mau belajar dari firman Tuhan ini pada ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga ini mau berbicara tentang Sion menjadi pusat bayangan bangsa-bangsa. Nabi Yesaya bernubuat bahwa pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan berdirinya, yaitu gunung Sion, akan berdiri tegak dan menjulang tinggi mengatasi bukit-bukit batu. Arti rohaninya bukan bukit-bukit yang lain, tapi sekedar gunung yang tinggi secara fisik atau penglihatan, melainkan otoritas dan kehadiran Tuhan yang dijadikan di atas segalanya. Apapun yang bangsa-bangsa lakukan, otoritas Tuhan yang tinggi, yang terkuasa, yang dalam terkutia bangsa-bangsa. Bapak Ibu saudara yang Tuhan Yesus kasih, dikatakan bahwa segala bangsa akan terkuyung-kuyung datang ke sana. Pertanyaannya, mengapa mereka datang? Mereka itu diajak

Mereka menyadari bahwa aturan hikmah dan hukum manusia tidak mampu memberikan ketenangan sejati. Tetapi hanya hukum Tuhan yang dapat menuntun mereka berjalan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan mereka. Hanya dari Sion, tempat kediaman Tuhan itu, keluarlah kehendak dan firman yang menghidupkan bangsa-bangsa. Bapak ini dimaksudkan sebagai sejarah yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal kedua yang kita mau belajar dari hari ini pada ayatnya yang keempat. Ini berbicara tentang damai sejati, mengubah alat perang menjadi alat kehidupan. Mengubah alat perang menjadi alat kehidupan. Ketika Tuhan menjadi hakim di antara bangsa-bangsa dan menjadi pendengar bagi banyak suku bangsa, terjadilah sebuah mujizat kedamaian yang luar biasa. Apa ini jemaat Tuhan? Mereka akan menempel pedang-pedangnya menjadi mata baja dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemampas. Artinya apa? Ini adalah gambaran yang sangat indah. Alat-alat yang tadinya dipakai untuk menghancurkan, untuk membunuh dan melukai kekuatan, ini diubah menjadi fungsi menjadi alat pertanian, mata baja dan pisau pemampas. Alat yang tadinya membawa kematian, ini diubah menjadi alat yang menghancurkan kehidupan dan berkat bagi bangsa-bangsa yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Allah. Tidak ada lagi bangsa yang akan mengangkat pedang terhadap bangsa lain, dan mereka tidak lagi belajar perang. Inilah kedamaian yang sejati yang bersumber hanya daripada Allah. Hal itu dia yang kita mau belajar dari firman Tuhan yang kita lihat ini. Yaitu pada ayatnya yang terakhir, ayatnya yang kelima. Ini berbicara tentang ajakan untuk hidup dalam terang Tuhan. Ajakan untuk hidup dalam terang Tuhan. Bapak itu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus Kristus kasih ini. Setelah melihat penglihatan yang begitu besar dan indah tentang Sion kota lama itu, bagi Yesaya yang membiarkan itu hanya menjadi mimpi di masa depan. Tetapi dia memberikan sebuah ajakan yang nyata di tengah-tengah kehidupan bangsa-bangsa, yaitu yang kelima itu didapatkan. Hai kau keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Bagi kita hari ini, jemaat dikait dengan sekolah utama, ajakan ini sangat mendesak kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Kita tidak perlu lagi menunggu masa depan untuk merasakan damai. Kita tidak perlu menunggu masa depan lagi untuk merasakan damai. Tetapi hari ini juga, kita mau berjalan dalam terang firman Tuhan, maka damai itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita tunggu masa depan baru merasakan kedamaian ini. Tetapi kedamaian itu kita lakukan dari hari ini, agar kita merasakan Tuhan itu ada bersama orang yang kita, karena kita menciptakan rasa damai itu dalam kehidupan persekutuan, dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan keluarga, bahkan pekerjaan kita di mana pun kita berada. Jadilah orang-orang yang menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasih ini, apa artinya firman Tuhan ini bagi kita semua di tengah-tengah kehidupan jemaat kita di Yesus Kristus? Hal pertama yang kita mau renungkan dari firman Tuhan hari ini adalah menjadi Sion yang menghadirkan damai. Jadi kehidupan kita di sini orang-orang berdampak positif, berdampak damai, membawa damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita sebagai satu persekutuan di masa kehidupan yang kurang tahu, kita dipanggil untuk menjadi perwakilan dari Sion di kota damai itu, di tengah-tengah kota di mana kita berdampak di bagaimana ini. Gereja harus ada tempat di mana setiap orang dapat dan merasa diterima, dikasihi, dan menemukan kedamaian. Tetapi bukan sebaliknya, gereja ini menjadi tempat perpecahan. Persekutuan, Tuhan menghadirkan persekutuan gereja dalam dunia ini agar orang-orang merasa diterima, orang merasa merasa yang anggap dengan nama persekutuan. Di mana persekutuan berada di merasa bahwa gereja ini menjadi tempat kedamaian, merasa diterima, merasa dipedulikan, dan lain sebagainya. Bapak itu berdari yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Lalu hal kedua yang kita melakukan dari firman Tuhan ini, yaitu mengubah pedang menjadi mata baja. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Mari saya yang menjelaskan Tuhan ke dalam kalian, kita merenungkan, melihat kehidupan kita. Apakah kata-kata kita atau sikap kita selama ini menjadi pedang yang melukai hati pasangan, melukai hati anak-anak, melukai hati kita masing-masing? Hari ini Tuhan mau mengubah pedang itu menjadi mata baja. Ubahlah kekuatan kita,
ubahlah cahaya itu menjadi hitam, ubahlah cahaya itu menjadi hitam, supaya orang merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kasih Allah itu nyata di tengah-tengah perkataan kita, di tengah-tengah pikiran kita, di tengah-tengah perbuatan kita. Bapak itu saya yang menghadapi kritik dan kritik. Karena jawab itu kata kita dapat membangun orang, tetapi kebaliknya, jawab itu kata kita juga dapat menjatuhkan orang, dapat melukai hati orang. Untuk itu saya maksudkan hari ini dengan tegas, menegur saya dan Bapak itu maksudkan. Untuk kita menjaga setiap tutur kata kita, pikiran kita, bahkan perbuatan kita, agar kedamaian itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak itu dari yang sama dengan Kristus dan lalu hal ketiga kita merenungkan dari firman Tuhan di hari ini, yaitu berjalan dalam terang Tuhan. Berjalan dalam terang Tuhan. Berjalan dalam terang Tuhan ini berarti kita mau menyelaraskan hidup kita dengan firman Tuhan setiap hari. Apapun yang kita ada dan kita lakukan, kita harus menyelaraskan kehidupan kita dengan kebenaran Tuhan. Para firman Tuhan ini menjadi pengarah dan mungkin jalan kehidupan kita dalam hari-hari kehidupan kita. Di mana pun saya lihat yang Bapak ini memang kita ditempatkan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, firman Tuhan itu menjadi lambat dalam menjalani kehidupan kita. Supaya kita berjalan itu dengan apa yang Allah sedang dalam kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan kita. Di tengah-tengah tiga ini. Bapak Ibu, jelas Tuhan yang Allah kasih di dalam dunia pendengar setia, saya ingin memberikan misi di mana Tuhan yang berada. Mari kita melangkah keluar dari tempat ini dengan komitmen yang baru. Para komitmen baru dalam kehidupan kita melangkah dalam bulan yang baru, yaitu bulan Oktober tahun 2020 saat ini. Jadi langkah bawa lama di mana pun kita Tuhan menempatkan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, di mana pun kita berada, jadi langkah bawa lama bagi orang-orang di sekitar kita. Agar nyata bahwa Tuhan kita adalah langkah lama, dan dia hidup kita punya hidup ini menjadi orang-orang yang memancarkan damai bagi sekitar kita. Tuhan itu berkati kita semua, kiranya lewat firman Tuhan ini. Kita tidak hanya menjadi pendengar, kita keluar dari kegiatan dan kita merupakan firman Tuhan, tidak. Tetapi kita dengan firman Tuhan hari ini bersama-sama, kita keluar dan kita lakukan menetapkan firman Tuhan itu lewat kehidupan kita di mana mana dari kita. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya, karena Allah kita mampu dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.

Apalagi waktu yang salah ini, kalau ada mungkin yang menyiapkan ujian, dikasihkan, kalau belum sedangkan, silahkan. Jika kami kesempatan, untuk ikutin Tuhan, mungkin ada yang mau ujian di sini pagi hari. Jika tidak ada, kita akan berikan kesempatan untuk kita, menjadi ungkapan semua kita kepada Tuhan, untuk dalam kebaikan Tuhan yang Tuhan datang dalam kehidupan kita. Kita menyiapkan yang menyebabkan nomor 158, ayat 1 dan seterusnya kita akan nyanyikan sebelum kita berikan.

Tetapi dengan Tuhan tidak akan ada yang keluar tempat, seperti ada bahan. Terdapat di dalamnya ada beberapa macam itu dan juga perpuluhan. Macam itu yang pertama dari keluar dari Ibu Mena, ada berkat Tuhan dan juga berkat Tuhan setiap hari. Terdapat juga yang kedua dari keluarga itu juga berkata, ada berkat dan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan seperti bulan September. Kedua juga kalau pertama Rio Prima dari Sisi, Rio dalam kerja bertanggung jawab dalam kerjanya, Prima dan Sisi dalam pendidikan sebagai mahasiswa dan mahasiswi di Tangerang dan Bekasi. Ada satu perpuluhan dari Universitas Mari kita bersama dalam bulan tepat, kita berdoa. Apakah dalam kerja yang surya, Bapak yang dari Sisi dan Sisi dan Sisi dan Sisi dan Sisi dan Sisi. Apakah kami mengucap syukur Tuhan baik dalam kehidupan kami, dengan kami boleh hari sebagaimana kami ada sampai hari ini. Kami berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami bacakan dan menyebutkan kepada kami. Firman ini mengajarkan kami semua untuk hidup dalam kehidupan raya. Kali ini peduli satu dengan yang lain dan hidup takut atas Tuhan. Melakukan setiap apa menjadi kehendak Tuhan. Dalam kehidupan kami hari ini kembali, agar kedamaian itu dapat hidup di Jakarta. Lewat pikiran kami, lewat perkataan kami, bahkan lewat perbuatan kami hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Sebagai manusia biasa kami seringkali lalai dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, atau segala kehidupan yang kami kerjakan. Tapi di minggu pagi hari ini kami berdoa Tuhan yang berdoa. Berilah oleh Roh Kudus bukan hikmat dan kemampuan, agar kami mampu dan kuat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih banyak ya Tuhan kepada Tuhan Tuhan yang telah saya dengar dan berhubungan. Terima kasih banyak ya Allah Tuhan dalam kerajaan yang kau apa berdoa sekarang pun menyerangkan seperti Tuhan Tuhan di mana kita yang dia sekolah dengan mulai dari keluarga yang pertama dan keluarga yang terakhir apapun yang menjadi kesimpulan kehidupan dan kerusakan jiwa mereka Tuhan Allah yang kau tahu kerajaan yang kau berkati mereka semua dan jauh setiap kesimpulan mereka itu dari apa yang terjadi apapun pekerjaan mereka kerjakan sebagai pegawai kecil, PNI, Polri, apapun dia usaha, pegang proyek, konservasi, berjualan di pasar, dia usaha, apapun usaha yang dari pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Tuhan berkat, kita tinggal selalu Tuhan Tuhan akan berkat-berkat Tuhan dalam setiap kehidupan rumah tangga keluarga, seperti Tuhan menjemani dari Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami semua. Doa dari anak-anak di dalam kandungan anak-anak baik, anak-anak remaja, dan anak-anak. Dalam pendidikan mereka Tuhan berkati mereka berkumpul, kembang, pekerjaan, perkumpulan yang mereka berkumpul itu dan jawab. Itu dengan apa yang salah dibati di dalam kehidupan mereka. Anak-anak dalam pendidikan, mereka mau SP, atau bahkan perempuan ini. Yang ada dalam kain mana, ataupun ada di luar kain mana. Tuhan memberkati anak-anak kami semua. Agar mereka boleh mencapai cita-cita yang mereka inginkan mereka dan bapa dalam kehidupan mereka ke depan. Sampai depan yang terbaik Tuhan berjalan agar mereka dapat mencapai cita-cita dalam kehidupan mereka. Baik sesuai dengan apa Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Dan kita berdoa bagi anak-anak

lapangan-lapangan pekerjaan, seperti berkat dengan hutan, agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Terus ada apa yang akan terjadi dan bertanya sebagai hak. Kami juga berdoa bagi kami semua, doa-doa jemaat, orang-orang tua yang dalam kesedihan, Tuhan juga memberkati mereka semua dalam kesedihan mereka. Tuhan memberi kesehatan, memperpanjang, agar mereka terus harus ada perlindungan dan kesehatan. Kami juga berdoa bagi kita, janda juga akan ada kesehatan, orang-orang yang berkekurangan dan mampu Tuhan hadir bagi mereka semua. Tuhan pakai kami semua, agar kami menjadi alat untuk menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan. Tuhan pakai kami semua untuk menjadi orang-orang yang membawa damai, menjadi orang-orang yang menjadi berkat dan orang yang ada di kehidupan. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai sahabat-sahabat Tuhan, kasih-Mu dengan dikali di Tuhan. Hamba berdoa bagi kami semua, kami akan memasuki bulan yang baru menjalani kami semasa hidup kami di dalam bulan yang baru berkoder. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam tempat kami dihidupkan dalam perlindungan dan tangan yang Tuhan. Tuhan memberkati kami dan kami dalam kerja kami yang baru. Dan kita akan kami kerjakan dan kami kemuli kerjakan Tuhan hadir dan berkati kami dan melindungi semua. Jawaban kebutuhan dari segala kami penyakit para bahaya yang telah kami datang. Paus dan dunia. Terima kasih kami semua sudah hadir di hari ini dan berkati. Dan sudah hadir dan tidak tahu apa untuk hal untuk mereka. Tapi juga semua sudah berkati. Tapi juga pendengar setia dari Republik Indonesia yang mendengarkan secara dari rumah, Tuhan juga memberkati mereka semua. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, keluarga mereka, pribadi mata pribadi, Tuhan Allah memberkati. Dan kiranya Tuhan menjawab setiap pergumulan mereka. Berbeda apa yang Tuhan terima kasih banyak untuk segala kebaikan yang Tuhan menyatakan dan akan terus Tuhan datang. Dengan yang dihidupkan kami, sebagai Tuhan Tuhan, ikhlas kita marah dari Tuhan yang dihidupkan kita ini. Ya Tuhan, terima kasih banyak kepada Kristus dalam upaya Tuhan. Kami semua di hari ini telah memberikan kesempatan itu sebagai bentuk ucapan syukur kami. Rasa terima kasih kami atas segala upaya Tuhan yang Tuhan nyatakan. Kami yang telah memberikan kesempatan syukur lewat tamu-tamu persembahan dan juga kesi-kesi atau kota-kota yang disiapkan di depan dengan berkat setiap kesempatan syukur yang telah kami berikan. Agar persembahan itu yang akan digunakan dan dibakar untuk menopang setiap pelayanan Tuhan. Mulai dari tingkat jemaat, pelaku, para sinode GKI dan sekitar kecil. Terdapat beberapa Tuhan karena mereka bersyukur dan juga berpuluh. Pada bersyukur dari keluarga yang menang atas berkat-berkat Tuhan dan berkat-berkat Tuhan hari. Tuhan memberkati keluarga yang menang ini dalam kehidupan keluarga mereka. Bapak, Mama, anak-anak, cucu-cucu, Tuhan berkati dan setiap pekerjaan bersama saudara dan Tuhan percayakan dari mereka keluar waktu keluarga ini Tuhan berkati dan Tuhan hidup. Kami juga berdoa bagi keluarga yang disini dan bersama atas kebaikan dari berkat Tuhan yang keluarga rasakan. Tuhan berkati juga yang berkati dalam keluarga dan pelayanan yang dikerjakan. Tuhan berkati juga untuk anak-anak Rio, Prima, dan Kristi Rio dalam pekerjaan bersama saudara yang sudah berdayakan. Tuhan juga berkati dan berbunyi Haji Prima dan Kristi dalam pendidikan yang ada di Tangerang dan Bekasi. Tuhan juga memberkati kedua anak Bekasi. Walaupun jauh dari kehidupan keluarga dari mana, tapi kiranya perlindungan dan penyertaan Tuhan Tuhan yang sama seperti Tuhan menjadi keluarga yang berkat ini. Tuhan juga memberkati dan menjadi anak-anak terbaik di mana pun saja mereka bekerja dan mereka menjalani pendidikan mereka. Tapi juga ada satu keperluan dari pendeta yang bersifat Tuhan juga memberkati hambamu ini dalam kerja pelayanan, dalam kerja aku yang diumuri dalam kehidupan pelayanan juga kehidupan pribadi. Tuhan menjawab betul dengan apa yang alam kita. Terima kasih banyak untuk Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk kami semua yang telah melakukan pelayanan di minggu pagi hari ini. Pemain keyboard, pemain drumline, pemain drum system, Bapak Ibu Mati Jumat, penatua dan jamaah, dan telah melayani Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Tetapi juga kemudian, tolong dari Mati Jumat, Tuhan juga memberkati setiap pelayanan yang telah kami kerjakan. Ini kami Tuhan sampaikan untuk menjadi alat kesaksian dari hormat dan kemuliaan dari nama Tuhan. Terima kasih banyak. Apabila dalam juga ini kedapatan kami melakukan kesalahan menyakiti hati sama kami manusia, terlebih lagi menyakiti hati Tuhan, kami mohon ampun. Sehingga dosa itu tidak menjadi penghalang untuk kami menerima secara besar anugerah dan keselamatan yang ditentukan Allah menetapkan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati yang diberikan dalam perjalanan, kami yang menjalankan

menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 untuk mendekati penyelesaian pertimbangan dengan selamat di depan. Ini doa yang Bapak lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah. Kami berdoa dan bersyukur.

Ya, tapi kalau Tuhan yang alasan kita kita akan ibadah kita di pagi hari ini. Semakin yang pengen yang Tuhan ini memperkuat tentang kudusnya, dan dia Tuhan ini memperkuat tentang kudusnya, ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1 dan 2 dalam keadaan dulu, dan ini kita akan berbagi kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat.

dengan Indonesia. Harapkan bahagia kita kepada Allah. Terima kasih Tuhan dan berdoa dengan Tuhan memberkati engkau dan memberi engkau. Tuhan menyayangi engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepada dan memberi engkau.

yang rindu merayakan perjamuan Asa yang kudus yang akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 4 Oktober 2026 jam 18 atau jam 6 sore nanti, kami persilakan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan Allah yang kudus keempat pertanyaan berikut ini. 1. Adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah semuanya hanya terdapat dalam Alkitab? 2. Adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa kita patut dimusnahkan Allah karena dosa-dosa kita, dan oleh sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? 3. Adakah saudara-saudara mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, Ia sudah mengaruniakan kepada kita Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, yang dengan rela telah mengorbankan tubuh dan darah-Nya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Dan 4. Adakah saudara-saudara berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus agar kita bertambah-tambah di dalam kasih, iman dan pengharapan serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawab saudara-saudara? Tuhan menyambut dan memberkati saudara-saudara dalam jamuannya. Jemaat dipersilakan berdiri untuk menerima amanat pengutusan dan jaminan berkat dari Tuhan. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar.

sejahtera Allah arahkan hati dan pandangan kepada Tuhan, terimalah jaminan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

0: Satu.
1: Baik, pendengar, baru saja kita ikuti jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja Bethel, Kabupaten Fakfak. Terima kasih untuk Anda masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak. Ada bahagia selalu untuk Anda dan selalu menikmati suasana hari libur Anda bersama keluarga. Segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda semua. Masih saya temani Anda di Fakfak Siang hingga nanti menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur, yang mana kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih untuk yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Segala aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan di hari ini berjalan dengan lancar ya. Sukses selalu untuk Anda semua.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak,
1: kanal informasi dan inspirasi
0: kita Indonesia.
2: Hundred Years of Solitude, buku karya penulis Kolombia Gabriel Garcia Marquez, adalah sebuah novel ali genre yang menggabungkan antara realis dengan unsur-unsur fantasi yang dikenal sebagai karya realisme magis terbaik. Buku ini mengisahkan kisah keluarga Buendia dalam rentang seabad yang menampilkan gaya penceritaan yang luar biasa dan kejadian-kejadian mistis yang terjadi di kota Macondo. Sejatinya buku ini memiliki tiga lapisan cerita yang saling terkait. Lapisan pertama adalah tentang keluarga Buendia sendiri, lapisan kedua tentang kota Macondo, dan lapisan ketiga tentang sejarah politik Kolombia. Sama dengan karya-karya Marquez yang lain, buku ini penuh dengan unsur-unsur keajaiban yang menambah kesan dramatis dari cerita. Namun, bukan hanya magisnya yang membuat buku ini istimewa, Marquez harus diakui sebagai seorang penulis yang sangat ahli dalam mengembangkan karakter yang kompleks dan membuat pembaca terlibat dengan cerita. Setiap karakter dalam buku ini memiliki karakteristik yang sangat jelas, kelebihan dan kelemahan yang mudah terlihat, dan alur cerita yang lancar menampilkan perjalanan setiap anggota keluarga Buendia. Walau terkesan kontradiktif, keindahan keajaiban dalam buku ini ada di dalam penceritaan nyata yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Marquez memiliki kemampuan luar biasa dalam menggambarkan masa lalu, masa kini, dan masa depan yang berkaitan dalam jaringan nalar. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan beruntun antara anggota keluarga adalah pandangan Marquez tentang hubungan manusia dan masyarakat yang lebih luas.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah Sumba Barat Daya, NTT, Minggu pagi 4 Oktober 2026. Berdasarkan catatan BMKG, gempa terjadi pada pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa berada di laut. Episenter gempa berada pada koordinat 9,70 lintang selatan dan 118,92 bujur timur. Lokasinya berjarak sekitar 14 km arah Barat Daya Kodi, Sumba Barat Daya, dengan kedalaman gempa mencapai 10 km. Data BMKG menunjukkan gempa tersebut cukup kuat dirasakan oleh masyarakat di sejumlah wilayah NTT. Guncangan tercatat mencapai skala 5 MMI di Sumba Barat. Kemudian guncangan tercatat mencapai 4 sampai 5 MMI dan di Manggarai Barat 4 MMI di Sumba Timur serta 3 sampai 4 MMI di Kabupaten Manggarai. Meski berkekuatan cukup besar dan memiliki kedalaman relatif dangkal, BMKG memastikan gempa ini tidak menimbulkan potensi tsunami. Informasi mengenai gempa dan potensi bencana susulan sebaiknya merujuk pada kanal resmi BMKG serta otoritas kebencanaan setempat. Informasi tadi diambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Sanai Timbisca berasal dari kepercayaan masyarakat asli Amazon, khususnya suku Asaninka di sekitar Ucayali Peru. Masyarakat lokal percaya bahwa Sanai Timbisca adalah sungai suci yang dijaga oleh roh-roh penjaga hutan. Air mendidihnya dianggap sebagai kekuatan alam yang tidak boleh disepelekan karena bisa menyembuhkan tetapi juga bisa membunuh. Walau Amazon tidak dekat dengan gunung berapi, panas sungai ini berasal dari retakan geotermal dalam bumi yang memanaskan air bawah tanah hingga mengalir ke sungai.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

pendengar, masih saya temani Anda dengan berbagai informasi ya yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan 12 daerah di Indonesia berpotensi mengalami hujan pada Minggu 4 Oktober 2026. Sejumlah daerah bahkan berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat. Kondisi tersebut dipengaruhi aktivitas gelombang atmosfer dan faktor cuaca lainnya. BMKG memperkirakan gelombang Rossby Ekuatorial aktif melintasi sebagian wilayah Sumatera. Nah, sementara gelombang Kelvin diperkirakan aktif di sebagian Sumatera bagian tengah, Kalimantan bagian utara, Sulawesi bagian utara, dan Maluku utara. Di sisi lain, muson Australia diperkirakan menguat dalam beberapa hari ke depan. Kondisi tersebut meningkatkan pengaruh aliran timuran di wilayah Indonesia bagian selatan dan cenderung membatasi suplai uap air. Namun, BMKG menyebut potensi hujan tetap dapat meningkat di wilayah yang dipengaruhi gelombang atmosfer hingga suhu muka laut yang relatif hangat. Ya, berikut ini daerah yang berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat pada Minggu 4 Oktober 2026. Di antaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara. Dari 12 wilayah tersebut, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dan Jawa Barat berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat. BMKG memperkirakan kondisi kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia pada dasarian 1 Oktober 2026. Sekitar 79,65% wilayah Indonesia diperkirakan mengalami curah hujan kategori rendah, yakni 0 sampai 50 mm per dasarian. Curah hujan kategori menengah sebesar 50 sampai 150 mm per dasarian diperkirakan terjadi di sekitar 19,99% wilayah. Adapun kategori tinggi sebesar 150 sampai 300 mm per dasarian diperkirakan hanya mencakup sekitar 0,36% wilayah. BMKG mengingatkan kondisi kering masih berpotensi berlanjut, terutama di wilayah yang sebelumnya mengalami periode tanpa hujan berkepanjangan. Selain potensi hujan, BMKG juga memperkirakan angin kencang di sejumlah wilayah. Wilayah tersebut diantaranya Banten, Jawa Timur, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya omelette de la meilleure poulet yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelette ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelette yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh kesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

berkendara saat cuaca ekstrim seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau mencari alternatif.

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusri Iza Mahendra mengatakan bahwa tidak ada aturan hukum seorang wakil presiden, wapres, bisa dilengserkan Mahkamah Konstitusi atau MK. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com melalui akun Tardes pribadinya, @Yusril Zamhat. Yusril membantah bahwa dirinya pernah membuat pernyataan seperti yang beredar di media sosial. Yusril kemudian menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial dan tetap memverifikasinya. Kepada awam media, dia hanya mengaku tidak bisa membayangkan apabila MK mengabulkan gugatan ijazah wakil presiden Gibran. Iya, sehingga informasi tadi dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau beer cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Astaga, itu barisan, bukan jalan tol. Antri dong.
2: Waduh, maaf saya buru-buru soalnya.
1: Kitong semua yang antri ini juga punya urusan. Tapi tertib itu tanda kitong menghargai orang lain.
3: Tertib, sabar, dan saling menghormati adalah budaya yang harus kita jaga. Mulailah dari hal kecil, seperti antri, tidak menyerobot jalan, dan bersikap ramah di ruang publik. Karena budaya baik bukan sekedar aturan, tapi cerminan siapa kita sebenarnya.

0: iFakFak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Proses itu menyenangkan. Buku karya David Andrian yang rilis di tahun 2024. Buku ini merupakan panduan penuh inspirasi dan motivasi untuk mereka yang tengah berproses meraih impian kesuksesan mereka. Dengan kata-kata motivasi yang membangkitkan semangat, buku ini membahas perjalanan melewati fase kesulitan dan rintangan menuju pencapaian impian. Pembaca akan diajak untuk mengatasi rasa takut dan kurang percaya diri yang seringkali menjadi penghalang utama. Dengan fokus pada 3 konsep utama, yaitu cinta, kegagalan, dan kesuksesan, buku ini tidak hanya memberikan dorongan semangat, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang perjalanan menuju impian. Selain itu, buku ini mengajarkan arti penting doa dan harapan dari orang-orang terdekat yang menjadi sumber kekuatan dan keteguhan dalam perjalanan mencapai impian. Lewat buku ini, pembaca akan mendapatkan inspirasi baru setiap hari. Buku ini bukan hanya sekedar buku motivasi, tetapi juga panduan praktis untuk menaklukkan rintangan dan mewujudkan impian dengan penuh keberanian. Demikian esensi buku Proses Itu Menyenangkan, karya David Andrian.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, tetap semangat dengan berbagai kegiatannya. Pendengar, Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan, tantangan terbesar APBN 2027 adalah target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan, tapi tidak bisa menjadi satu-satunya mesin pertumbuhan. Menurutnya, untuk mencapai target pertumbuhan 6%, pemerintah harus mendorong investasi. Masalahnya, pertumbuhan investasi pada triwulan 1 dan 2 masih single digit, masing-masing 6,87% dan 5,53%. Karenanya tercapai ada atau tidaknya pertumbuhan ekonomi tahun depan, kata Joshua, sangat bergantung pada akselerasi investasi swasta, termasuk peningkatan produktivitas investasi. Keberhasilan proyek-proyek Danantara serta kemampuan pemerintah memperbaiki iklim investasi. Menurut penilaian Joshua, APBN 2007 menunjukkan arah fiskal yang tetap ekspansif untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan. Pada saat yang sama, pemerintah terlihat berupaya memperkuat disiplin anggaran. Di sisi lain, Joshua mengingatkan risiko APBN 2027 juga perlu diperhatikan karena ruang terhadap guncangan tidak terlalu besar. Asumsi APBN menggunakan nilai tukar Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Imbal hasil SBN 10 tahun 6,9% setara dengan ICP US$75 per barel. Sementara itu, kenaikan imbal hasil SBN 10 tahun sebesar 0,1 poin persentase menambahkan tekanan fiskal sekitar Rp1,8 triliun. Hal tersebut, tambah Joshua, yang mesti menjadi perhatian pemerintah untuk diantisipasi. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
2: Ah, biarin aja lah kak.
1: Lo mau didenda?
2: Ih, lebay banget sih kak.
1: Lo tau gak sih, jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan, ada undang-undangnya.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu.

merupakan salah satu fenomena alam yang kerap merugikan manusia karena daya merusaknya. Angin yang membentuk pusaran memanjang dan bergerak tanpa arah itu bisa menghancurkan dan menerbangkan apa saja yang dilewatinya, termasuk pemukiman warga, pohon-pohon besar, juga kendaraan yang ada di areal terbuka. Bencana puting beliung kerap terjadi di saat peralihan musim. Puting beliung muncul sebagai bagian dari proses pertumbuhan awan hujan yang terbentuk akibat terjadinya pemanasan yang intensif. Kedatangan puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer dengan skala lokal. Lalu, untuk menyelamatkan diri dari amukan angin ini, apa yang harus kita lakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana? Disebutkan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, sebelum bencana, mengingat puting beliung sulit diprediksi, maka ada baiknya mempersiapkan diri sejak awal dengan cara membangun rumah atau bangunan yang kokoh dan tahan terhadap terpaan angin dengan kekuatan cukup tinggi. BNPB mengingatkan penting juga untuk mempelajari tentang bencana ini dan memahami cara-cara penyelamatannya. Terakhir, peka terhadap tanda-tanda alam yang bisa menunjukkan akan terjadi angin puting beliung. Misalnya, udara terasa panas dan langit terlihat mendung hingga sore hari. Saat bencana terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah membawa masuk barang-barang yang ada di luar ke dalam rumah agar tidak terbang tersapu angin. Jika sudah, segera masuk ke dalam rumah, tutup dan kunci seluruh pintu dan jendela. Lalu matikan semua aliran listrik untuk mencegah terjadinya korsleting yang bisa memicu kebakaran. Kemudian, apabila terlihat ada potensi terjadi petir, segera jongkok dan bungkukkan badan ke lutut sembari kedua tangan mendekap lutut.

Baik, pendengar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani Anda. Hari Hewan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 4 Oktober menjadi momentum untuk mengenali penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Ya, penyakit tersebut dikenal dengan zoonosis dan dapat menyebar melalui kontak langsung, udara, makanan, air maupun lingkungan yang terkontaminasi. Dilansir dari laman WHO, zoonosis merupakan penyakit atau infeksi yang secara alami dapat menular dari hewan vertebrata kepada manusia. WHO menyebut lebih dari 200 jenis zoonosis telah diketahui hingga saat ini. Baik, diantaranya adalah rabies, merupakan penyakit akibat virus yang menyerang sistem saraf pusat manusia dan hewan. Menurut WHO, sekitar 99% kasus rabies pada manusia berasal dari gigitan anjing terinfeksi. Virus rabies dapat menyebar melalui air liur hewan terinfeksi, terutama melalui gigitan atau cakaran. Penyakit ini dapat dicegah melalui vaksinasi hewan dan penanganan cepat setelah paparan. Berikut ada leptospirosis, merupakan penyakit bakteri yang dapat menular dari hewan pada manusia. Penularannya dapat terjadi melalui lingkungan yang tercemar urin hewan terinfeksi. Baik, resiko penularan dapat meningkat ketika manusia bersentuhan dengan air atau tanah yang tercemar. Penyakit ini juga menjadi salah satu zoonosis prioritas dalam upaya One Health Indonesia. One Health merupakan pendekatan pemerintah Indonesia dalam mengelola ancaman penyakit zoonosis. Pendekatan ini menekankan keterkaitan erat antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan hidup. Berikut ada flu burung, merupakan penyakit yang disebabkan virus influenza dan dapat menginfeksi manusia. WHO memutuskan influenza zoonotik sebagai salah satu penyakit yang dapat berpindah dari hewan kepada manusia. Penularan zoonosis ini dapat terjadi ketika manusia melakukan kontak dengan hewan terinfeksi. Salah satu kelompok hewan yang berkaitan dengan resiko influenza adalah unggas. Berikut ada antraks, ya, merupakan penyakit infeksi yang dapat menular dari hewan kepada manusia, yang mana WHO mengatakan antraks adalah salah satu penyakit prioritas di Indonesia. Penularan penyakit ini dapat berkaitan dengan kontak manusia terhadap hewan atau lingkungan yang terkontaminasi. Karena itu masyarakat perlu menerapkan langkah pencegahan ketika beraktivitas di lingkungan. Yang terakhir adalah salmonellosis, merupakan penyakit yang dapat menular dari hewan melalui bakteri Salmonella yang mencemari lingkungan. Dilansir dari laman cdc.gov, hewan peliharaan dan hewan sehat dapat membawa salmonella tanpa menunjukkan tanda sakit. Reptil dan amfibi termasuk hewan yang sering membawa salmonella dalam saluran pencernaannya. CDC menganjurkan masyarakat mencuci tangan setelah menyentuh hewan atau benda di lingkungannya. Ya, masyarakat dapat mengurangi resiko dengan menjaga kebersihan setelah berinteraksi dengan hewan. WHO juga mendorong pendekatan One Health untuk mengendalikan resiko penyakit antara manusia, hewan, dan lingkungan. Nah, untuk pemilik hewan juga perlu menjaga kesehatan dan kebersihan hewan secara rutin. Masyarakat perlu menghindari kontak dengan hewan sakit serta segera mencari pertolongan setelah terkena gigitan. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takut jadi.

0: Pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malah mensupport kita, mereka mendukung sekali, karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu, mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6, yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain, mereka bilang, ayo Kak Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas, jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi Kalau lihat kayak begitu kayak sedih sekali, kasihan kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut, kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau melihat di kampung kamu kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51%.

kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda, sukses ya dengan berbagai aktivitasnya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda.

gender adalah upaya untuk memastikan laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan, akses, partisipasi, dan manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun pembangunan. Kesetaraan gender bukan berarti menyamakan peran setiap individu, melainkan memberikan kesempatan yang adil sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Dengan terciptanya kesetaraan, setiap warga negara dapat berkontribusi secara optimal bagi keluarga, masyarakat, dan daerah. Bersama-sama membangun lingkungan yang menghargai peran perempuan dan laki-laki secara setara, bebas dari diskriminasi, serta mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Kesetaraan gender adalah fondasi bagi masyarakat yang maju, harmonis, dan

suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung ya, tetap semangat untuk Anda, sukses dengan berbagai rencana Anda di hari ini. Semoga kehadiran kami ya dapat memberikan semangat untuk Anda melewati suasana hari libur bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafakfak ya, yang saat ini pantau siaran kami menggunakan RRI Digital. Semoga cuaca juga cerah sehingga dapat mendukung berbagai aktivitasnya, berbagai rencananya, dan ada bahagia selalu untuk Anda bersama orang-orang terkasih. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Namun tak terasa ya, waktu yang begitu cepat berlalu. Saya Hatijah Bajo pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Menemani suasana siang Anda, rekan saya Siti Nuraisa akan temani Anda semuanya hingga sore hari nanti. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

107,9 FM Pro 1 RRI Fak Fak. Kanal informasi dan inspirasi.

Sebelah FM Pro 1 RRI Fakfa Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang para pendengar. Senang rasanya Siti Nuraisa kembali hadir ya. Jumpa ya Anda di akhir pekan Minggu 4 Oktober 2026 menggantikan rekan Hatijah Baco yang telah bersama Anda sejak subuh tadi. Lanjutan Fakfak siang ini dengan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah. Kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya. Dan nantinya pada pukul 13 Anda dapat ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Kebersamaan kita terus berlanjut hingga tuntas tugas pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sebelum saya hadirkan kembali ya pilihan lagu daerah, saya mohon perhatian Anda untuk satu himbauan berasal dari Pemerintah Kabupaten Fakfak Dinas Kesehatan nomor 800/434/DK garis datar FF garing 10 Romawi garing 2026 perihal himbauan dampak kebakaran hutan dan lahan ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak dan sekitarnya. Isi himbauan sehubungan dengan dampak dari fenomena perubahan iklim sehingga meningkatnya kabut asap di Kabupaten Fakfak mempengaruhi kualitas udara yang mengancam kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Fakfak agar dapat melindungi diri dan keluarga dengan melakukan batasi aktivitas di luar rumah atau ruangan, batasi olahraga di luar rumah atau ruangan, menjaga kualitas udara dalam rumah atau ruangan dengan menutup pintu dan jendela, menggunakan masker saat keluar rumah atau ruangan, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala gangguan pernapasan, iritasi mata, iritasi kulit, dan keluhan lainnya. Bagi masyarakat yang berdomisili pada lokasi zona kebakaran hutan dan lahan, agar tetap waspada dan membatasi aktivitas keluar rumah, terutama kelompok rentan yakni bayi, balita, anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan kelompok yang memiliki riwayat penyakit sensitif. Konsumsi air putih yang cukup, jangan menunggu saat haus. Jika membutuhkan pelayanan dan informasi kesehatan mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan, maka dapat berkunjung ke posko tim krisis pada puskesmas di 17 distrik. Demikian himbauan ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih.

0: dengan melihat keadaan kota Fakfak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker ya, menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting ya, kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu, ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.
1: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fakfak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.id.

Pace-mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Klarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

4 Oktober 2026 merupakan Hari Hewan Sedunia yang menjadi momentum untuk mengenali penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Penyakit tersebut dikenal sebagai zoonosis dan dapat menyebar melalui kontak langsung, udara, makanan, air maupun lingkungan yang terkontaminasi. Dilansir dari WHO, zoonosis merupakan penyakit atau infeksi yang secara alami dapat menular dari hewan vertebrata kepada manusia. WHO menyebut lebih dari 200 jenis zoonosis telah diketahui hingga saat ini. Berikut ini pendengar ada 5 penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Yang pertama, rabies. Rabies merupakan penyakit akibat virus yang menyerang sistem saraf pusat manusia dan hewan. Menurut WHO, sekitar 99% kasus rabies pada manusia berasal dari gigitan anjing terinfeksi. Virus rabies dapat menyebar melalui air liur hewan terinfeksi, terutama melalui gigitan atau cakaran. Penyakit ini dapat dicegah melalui vaksinasi hewan dan penanganan cepat setelah paparan. Yang berikutnya adalah leptospirosis, merupakan penyakit bakteri yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Penularannya dapat terjadi melalui lingkungan yang tercemar urin hewan terinfeksi. Risiko penularan dapat meningkat ketika manusia bersentuhan dengan air atau tanah yang tercemar. Penyakit ini juga menjadi salah satu zoonosis prioritas dalam upaya One Health Indonesia. One Health merupakan pendekatan pemerintah Indonesia dalam mengelola ancaman penyakit zoonosis. Pendekatan ini menekankan keterkaitan erat antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan hidup. Berikut, flu burung merupakan penyakit yang disebabkan virus influenza dan dapat menginfeksi manusia. WHO memasukkan influenza zoonotik sebagai salah satu penyakit yang dapat berpindah dari hewan kepada manusia. Selanjutnya ada antraks, ini merupakan penyakit infeksi yang dapat menular dari hewan kepada manusia. WHO mengatakan antraks adalah salah satu penyakit zoonosis prioritas di Indonesia. Penularan penyakit ini pendengar dapat berkaitan dengan kontak manusia terhadap hewan atau lingkungan yang terkontaminasi. Karena itu, masyarakat perlu menerapkan langkah pencegahan ketika beraktivitas di lingkungan dengan risiko zoonosis. Yang terakhir, salmonellosis. Ini merupakan penyakit yang dapat menular dari hewan melalui bakteri salmonella yang mencemari lingkungan. Hewan peliharaan dan hewan sehat dapat membawa salmonella tanpa menunjukkan tanda sakit. Reptil dan amfibi termasuk hewan yang sering membawa salmonella dalam saluran pencernaannya. CDC menganjurkan masyarakat mencuci tangan setelah menyentuh hewan atau benda di lingkungannya. Masyarakat juga dapat mengurangi risiko zoonosis dengan menjaga kebersihan setelah berinteraksi dengan hewan. Pemilik hewan juga perlu menjaga kesehatan dan kebersihan hewan secara rutin. Masyarakat juga perlu menghindari kontak dengan hewan sakit serta segera mencari pertolongan setelah terkena gigitan. Itu dia pendengar ya, informasi terkait dengan beberapa penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia dalam rangka kita peringati Hari Hewan Sedunia di hari ini, 4 Oktober 2026.

Yosua itu sapu anak satu-satunya. Dia pendiam. Dia juga suka sekali menggambar. Dan dia punya cita-cita itu jadi arsitek. Yang Satra pernah tahu selama ini, ternyata di sekolah Yosua dapat pukul dari debu teman-teman. Dong selalu hina dia dengan kata-kata yang menyakitkan setiap hari. Tapi dia tidak pernah cerita. Dia tahan sendiri. Sampai suatu malam Yosua tidak pernah

Ketong kehilangan Joshua. Bukan karena penyakit. Bukan karena kecelakaan. Tapi karena kejamnya kata-kata.

kegiatan dalam event-event besar seperti menyambut tamu dari luar kota, pelaksanaan upacara adat istiadat, dan keagamaan. Irama musik Tifa Titir dengan pukulan yang tepat dan teratur selalu diikuti syair lagu yang menceritakan tentang keindahan pesona alam suku Baham. Di cela-cela jari mereka terselip bulu burung cendrawasih atau bulu kasuari. Gerakan tarian titir ini menirukan tingkah laku gerakan burung cendrawasih saat bermain di ranting pepohonan dengan bulunya yang indah.

Kementerian Kebudayaan Kemenbud terus mendorong upaya promosi batik agar semakin dikenal masyarakat dunia. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia, sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku industri kreatif. Promosi batik tidak hanya dilakukan dengan memperkenalkan motif dan teknik pembuatannya, tetapi juga melalui berbagai kegiatan kebudayaan yang melibatkan masyarakat, perajin, pelaku usaha, desainer, hingga generasi muda. Batik memiliki kekayaan motif yang mencerminkan keberagaman budaya di berbagai daerah Indonesia. Setiap motif dapat membawa cerita mengenai lingkungan,

agar masyarakat internasional tidak hanya melihat batik sebagai produk fashion, tetapi juga memahami nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Di tengah perkembangan industri fashion global, batik juga memiliki peluang untuk terus beradaptasi. Kreativitas para perajin dan desainer dapat menghadirkan batik dalam berbagai bentuk busana dan produk modern tanpa menghilangkan karakter serta nilai tradisionalnya. Upaya promosi tersebut sekaligus diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi para perajin dan pelaku usaha batik di berbagai daerah. Semakin luas pasar batik, semakin besar pula peluang bagi usaha berbasis budaya untuk berkembang. Kemenbud juga memiliki peran dalam mendorong generasi muda untuk ikut mengenal, menggunakan, dan mengembangkan batik. Keterlibatan generasi muda menjadi penting agar keberadaan batik tetap relevan dan terus berkembang di tengah perubahan zaman. Dengan promosi yang dilakukan secara berkelanjutan, batik diharapkan semakin kuat sebagai identitas budaya Indonesia di tingkat global. Batik bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga bagian dari kreativitas Indonesia yang dapat terus tumbuh dan dikenal oleh dunia.

0: Setiap hari tanpa kita sadari, 1, 2, bahkan 10 kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang. Kemana perginya? Ke sungai, ke laut, ke perut hewan, dan akhirnya kembali ke diri kita.
1: Kita semua punya pilihan. Seperti kita memilih jalan hidup, kita juga bisa memilih untuk lebih sadar gunakan

kantong belanja pakai ulang, bawa tas sendiri, kurangi plastik mulai hari ini. Menjadi bijak bukan soal sempurna, tapi soal sadar. Dan memilih untuk berubah karena bumi ini cerminan dari pilihan kita.

Proses adalah sebuah buku yang ditulis oleh Kasbi El Maliki, diterbitkan tahun 2019. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca tentang pentingnya menjalani dan menghargai proses dalam mencapai tujuan hidup. Kasbi El Maliki berfokus pada bagaimana menghadapi perjalanan hidup yang penuh tantangan dengan kesabaran, ketekunan, dan kerja keras. Dalam bukunya, Menggapai Proses, Kasbi El Maliki menekankan bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari pencapaian akhir, tetapi dari cara kita mengelola perjalanan menuju tujuan tersebut. Proses ini meliputi segala hal yang kita alami sepanjang jalan, baik kegagalan, kesulitan, maupun keberhasilan kecil yang seringkali terabaikan. Dengan memfokuskan diri pada proses, kita belajar lebih banyak berkembang dan menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah yang diambil. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih menghargai setiap langkah dalam hidup, mengelola emosi, dan belajar dari setiap pengalaman. Pembaca diharapkan dapat lebih tenang, tidak terburu-buru dalam mengejar tujuan, dan lebih bisa menghargai setiap detik perjalanan hidup mereka. Buku ini memberikan motivasi dan perspektif baru tentang arti sebuah perjalanan, serta pentingnya pembelajaran dari setiap proses yang kita lalui. Menggapai Proses merupakan buku yang mengajak pembaca untuk melihat dan merayakan setiap bagian dari proses menuju pencapaian, serta untuk lebih fokus pada pembelajaran dan pertumbuhan diri sepanjang perjalanan tersebut. Demikian esensi buku Menggapai Proses karya Kasbi El Maliki.

0: kenapa setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila?
1: Karena Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan, toh. Pancasila adalah dasar negara dan pedoman kita dalam kehidupan berbangsa.
0: Tapi apa arti Pancasila bagi kita sekarang?
1: Artinya, kita belajar menghargai perbedaan, saling membantu, berlaku adil, dan menjaga persatuan. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
0: Jadi menjaga Pancasila bisa dimulai dari diri kita sendiri ya, Bu?
1: Betul, Nak. Karena Pancasila akan tetap kuat jika nilai-nilainya hidup dalam tindakan kita.
2: Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi momentum untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila. Mari amalkan Pancasila dari hal sederhana, menghormati sesama, menjaga persatuan, bergotong royong, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang memecah belah.

dari pukul 12 siang ini Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu dari berbagai daerah masih kami hadirkan temani Anda hingga jelang penyampaian Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar, saya turut prihatin atas kita semua, dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinran. Elena Rybakina, Elina Spitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Meraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut, lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite beregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI KOC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak, dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi, Nagoya, Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas, dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2 pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samber-nya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain, lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita udah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai peluit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, udah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu, bahwa mental mereka luar biasa. Jadi, terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas, klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship, dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin, hasil 2 kali menang, dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri, dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Mendapatkan.
2: Laga Lut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Kicibubur malam tadi, Exter FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Continuo tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, Ungur FC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Rizu Trisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Pastilah mereka bisa memanfaatkan kesempatan. Di beberapa goal opportunity mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba dan banyak peluang terutama di dua bapak ini ya, apalagi satu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi goal. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang, sekali lagi selamat buat Black Steel. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar berbalik 6-4-3 atas Proton FC Kuningan. Tas Pontianak Jakarta tumbangkan Namsami FC Kepri 3-2. Alus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah 1-on-1 tadi atau 1v1 dengan

Dengar disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanya di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tentu adalah kita, kami hadirkan untuk Anda di suasana akhir pekan Minggu 4 Oktober 2026 dengan pilihan lagu dari Ayu Ting Ting sebagai awal kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita setelah penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.

0: Jalur telepon SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490. Selamat siang Bunda L, di mana Edo?
1: Halo. Selamat siang Aisyah.
0: Iya, siang kembali Bun, apa kabar?
1: Baik-baik sayang, sehat sejahtera, walaupun panas, disertai angin, perlahan-lahan.
0: Alhamdulillah kalau sehat ya Bun ya. Selamat akhir pekan nih. Selamat berhari Minggu bersama keluarga. Oke. Okay. Sudah siap joget ya Bunda ya?
1: Nanti Aisyah pilih sudah bisa.
0: Oh boleh. Salamnya Bun.
1: Saya menyapa pertama tentu buat Aisyah sayang. Selamat siang, salam sehat, sukses, sejahtera, selalu bahagia. Bahagia, berkat Tuhan. Salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Kak Kami, salam sehat. Yoga, ada Ibu Masih, ada Ibu Nurjani.

0: juga ada dan terutama Pak Karun, Pak Botak, semua salam kesehatan di keluarga masing-masing. Ayo, saya
1: Bun.
0: Ada Ibu Ani di mana?

0: kasih ya. Selamat siang juga untuk Bunda Eldi Manado di Parigi Motong. Selamat siang, Ibu Maslia.
1: Halo, selamat siang Putu Dandut. Dandut adalah kita. Cakep. Assalamualaikum Mbak Aisyah.
0: Waalaikumsalam Ibu Maslia. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Tapi di sini lagi panas.
0: Lagi panas. Gerah
1: panas
0: jadinya.
1: Membara.
0: Panas membara. Diademkan dengan lagu dangdut ini.
1: Iya.
0: Yang tersedia Ibu Maslia, ini ada Nella Karisma 11-12, Uci Sucita Fitsule Perjalanan Cinta, Lesti Zapin Melayu, Elvi Sukaesih Bisik-bisik Tetangga, Bunda Korla Mari Kita Bergoyang Dangdut, Eva Bonita Jejaka India, Rida Roma and Sonetu Band Aduhai, Iqbal Lebih Dari Hidupku, Nasar Bebaskan Aku, Rara Lida Ditikam Asmara, Ije Trisnawati Rindu Berat, Nelly Agustin Cempedak Berbuah Nangka, Iis Dahlia Pergi Tanpa Pesan. Oh, yang mana?
1: Perjalanan Cinta.
0: Perjalanan Cinta, asik. Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Bunda Fariza, Bunda Christine Diteteli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Yuta Mame, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Bang Irwan, Hadi, Nasrun, Bintang Pratama, Bunda El, Bunda Ani, Bunda Estrelita, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Jawaban salam kompak dan buat Mbak Aisyah, salam sehat selalu bersama keluarga. Ayah, di rumah.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Maslia di Parigi Motong. Selamat siang Bunda Christine di Toli-Toli.
2: Selamat siang Mbak Isa, Pro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Cukup, Dandut adalah kita. Selamat berhari Minggu, Bun.
2: Terima kasih Mbak Isa. Selamat hari Minggu juga.
0: Oke, selamat Bun.
2: Isa memilih lagunya Ice Trisnawati.
0: Ice Trisnawati, oke. Okay. Salamnya untuk siapa, Bun?
2: Yang pertama tadi ya, ada Mas Liamar lewat Makasih, salamnya. Terus ada Ibu Utri, Pak Fredia, Bang Jud. Ada juga Bintang Pratama, Pak Nasrunya. Terus ada Bang Ibu Ali, Kak Anies, Pak Reto, Nur Syael, Bu Rosna. Terus ada juga Ibu Raja Jakarta, Ibu Sosial Saat, Ayu Dimasohi. Ada Kang Ahmad Iwan ya, Bang Iwan, Bung Darwin. Ada Pak Anglai Putra Tengah, Pak Saban, Pak Abu Syukur, Pak Rahman, Bunda Ima. Terus ada Bang Benicio yang ada di Bolmut. Terus ada juga Bung Prif di Manado ya, Ibu Ani Kota Mabazu, Jalan di Manado, dan sama-sama sedang Mbak Isa.
0: Iya.
2: Mbak Isa tetap semangat ya, selalu bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Isa dan keluarga di rumah. Makasih Mbak Isa, selamat ya. Dandut adalah kita.
0: Dandut adalah kita. Kembali kasih untuk Bunda Christine. Pak Junaidi di Ambon, halo. Selamat siang.
3: Halo. Assalamualaikum, selamat siang Aisyah, Aisyah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Jun?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Cuaca cerah.
0: Cuaca cerah, secerah hatinya Pak Jun.
3: Apa tadi berbuah nangka Pak?
0: Oh boleh, cempedak berbuah nangka.
3: Apa?
0: Cempedak berbuah nangka.
3: Oh cempedak berbuah nangka, itu iya. Siapa? Siapa yang?
0: Nelly Agustin.
3: Agustin ya. Pertama untuk Mbak Aisha, terima kasih banyak dan harapan selalu bagi bersama keluarga ya.
0: Amin.
3: Lalu kemudian bertemu lanjut ada Bunda Elsie yang lewat, terima kasih banyak dan harapan saya diberkati Tuhan selalu. Bu Masnya juga harapan saya selalu ya. Ada Bunda Surun juga di sana. Ada Bunda Rini juga di Sulawesi Tengah, selamat siang dan harapan saya. Ada Irwan juga, lalu Iwan juga ya, selamat siang dan harapan sehat. Lemah Bung Lei juga, lalu ada kita pembunuh di Tepanuri Utara juga ya, selamat siang dan harapan sehat juga. Ada siapa mana Atus di Jalolo ya, selamat ya. Lalu kemudian ada Bu Rani juga di sana. Ada siapa? Andi di Batam juga ya, selamat siang dan harapan siap putra tengah, tak lupa juga selanam ibu nam, ibu siapa ya, Rosna ya, dari Cerawasi, selamat siang dan harapan siap Lili juga di sana, selamat siang Ima di Maumere juga ya, ada Ucang di Bobol, selamat siang, selamat siap, lalu ada juga Ani ketemu bagus juga ya, selamat ya, semua sudah ada masalah lepas pagi. Oke, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Jun dan beberapa penelponnya yang sudah gabung di putaran perdana. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody, kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio nggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Perlu diketahui, rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026.

0: 1.
1: Putaran kedua program Dot Siang ini, yang mau gabung lagi silakan di 0811 495 9490.

0: Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Halo.
1: Halo, Bro Dangdut.
0: Iya, Bang Irman. Bang Irman di Parigi Motong. Halo, selamat siang, Bang. Halo. Waduh, mana suaranya nih? Oke, mungkin pengaruh sinyal yang kurang bagus. Bang Irman, boleh dicoba kembali ya? Tak tunggu suaranya. Oke, di belakangnya Bang Irman, Kakak Lili, selamat siang.
2: Selamat siang, Bro Dan. Selamat siang, Mbak Aisyah.
0: Iya. Apa kabar, Kakak?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Bagaimana? Air lancar, Kak, terada?
2: Lancar, Mbak Aisyah. Sekarang juga ada ngalir.
0: Oh, serius?
2: Serius, Mbak Aisyah.
0: Wih, pantasan suaranya ini, aduh. Senang ya kalau airnya ngalir ya?
2: Senang, Mbak Aisyah.
0: Mudah-mudahan.
2: Di sini penampung besar, Mbak Aisyah. Cuma 3 orang saya dalam rumah.
0: Oh, begitu ya. Oke deh. Iya, silakan Kakak Lili, lagunya siapa nih? Atau baru pantau?
2: Lagu apa baca? Soalnya baru pantau.
0: Ada Nela Karisma 11.12, Lesti Zapin Melayu, Elvi Sukaesih, Bisik-bisik Tetangga, Bunda Korla Mari Kita Bergoyang, Eva Bonita Jejaka India, Lida Roma Aduhai, Jejaka India. Oke, salamnya untuk siapa?
2: Lagu itu spesial buat Bunda El, makasih atas tepatnya. Kemudian bareng Bu Rosla juga, Bu Tatenya, Bang Ali juga. Dua, Yoga sama Om Eka juga. Pokoknya buat semuanya di pantas yang hari ini sangat kompak selalu, paling spesial buat Adi Jaki dan paling spesial buat kita makan yang sedang main buat Mbak Aisyah. Makasih.
0: Oke, kembali kasih untuk Kakak Lili di seberang Fak-Fak ya, sudah gabung bersama kami. Halo, selamat siang Kang Ahmad Irwan.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Dengan, mana pantunnya nih?
3: Dengan Irwan Ahmad ini.
0: Iya, apapun itu mana pantunya.
3: Pantunnya nanti.
0: Jangan hanya di ruang rindu aja ya. Kalau bisa di Pro Dangdut ada pantun seperti Pak Ustaz.
3: Iya, nanti pantunnya Maya.
0: Oke, okay, siap
3: ini.
0: Ditunggu.
3: Ini Mbak Aisyah tadi malam ketemu, gak kabarnya sehat kayaknya, aduh
0: sehat,
3: suaranya
0: sehat, alhamdulillah.
3: Iya, suaranya aduh begitu jernih itu kan.
0: Oh, ya. Sama seperti Kang Ahmad ya?
3: Hah?
0: Sama seperti Kang Ahmad.
3: Oh gitu, iya. Sama.
0: Okay. Gitu ya. Lagunya yang mana nih Kang?
3: Coba yang mana yang pilihkan sama Mbak Aisyah? Yang mana? Coba satu aja. Baru bergabung, baru pulang dari air sayangnya.
0: Oh, ini
3: baru
0: ada.
3: Habis sholat duhur.
0: Oh kan, iya. Oke, ada Nela Karisma 11.12, Lesti Zapin Melayu, Elvi Sukaesih Bisik-bisik Tetangga.
3: Ah, Bisik-bisik Tetangga, sudah Bisik-bisik Tetangga, ini lagi bah kesan. Ya iya, pokoknya kalau sudah pada Bisik-bisik Tetangga, ya gosip, gibah kesan. Ya, Bisik-bisik Tetangga, tapi jangan gibahnya, Bisik-bisik boleh, tapi jangan gibah atau gosip. Biasanya kan ibu-ibu kalau kumpul-kumpul di, pada kumpul itu gosip, gibah.
0: Ya. Lah, ya,
3: salamnya ya.
0: Boleh. Salamnya untuk
3: yang baru tes siapa?
0: Yang baru lewat tadi Kakak Lili di Fak-Fak.
3: Oh, Kak Yuli di Fak-Fak ya. Kak Lili ya.
0: Iya.
3: Kak Lili di Fak-Fak buat Ibu Rosna, Ibu Rosna, Ibu siapa? Ibu Farida.
0: Iya.
3: Ibu Kristin, kemudian ada juga Ibu Jelin ya kalau enggak salah yang di Manado itu kan, kalau nggak salah maaf ya. Kemudian Nyongklip, ada juga Ibu Rosna itu kan. Kemudian buat Ibu Ali, Mbak Ima, ibu dulu sementara ya, karena paling utama adalah seorang ibu itu kan seperti ya. Karena saya lahir dari perut seorang ibu itu kan, harus dihargai, harus dihormati, tidak boleh disakiti kan gitu ya. Terus kemudian buat Pak Putra Tengah di sini ya, Pak Bintang Pratama. Ada juga buat Om Bota, Pak Nasrun, Pak Darwin, Pak Hambali juga tak lupa, buat Bang Luhut, ada Bang Andi.

0: Iqbal lebih dari hidupku. Rara Lida ditikam asmara. Iis Dahlia pergi tanpa pesan. Yang mana?
1: Ah, sudah itu ada goyang-goyangnya itu, Jo.
0: Mari kita bergoyang, Bunda Korla.
1: Ah, itu tengah hari siang-siang begini bergoyang lewat daripada banyak pikiran. Memikirkan yang tidak ada lebih goyang.
0: Lebih goyang, mending happy.
1: Ah, yang penting happy. Ada enggak ada, yang penting happy. Happy. Oke, salamnya buat Pak Freddy Butri, Bang Cetka Anies, Bu Farida, Ibu Natali Toli-Toli juga, yang di Aceh semua, Abang Luhut, Bunda Ima, Bu Wiga, Ayu Dimasohi, sekolah jenis-jenisnya, pokoknya semua-semua lah,
0: iya.
1: Tanpa terkecuali, pokoknya tanpa rasa ada yang dieliminasi ya, pokoknya rata kap.
0: Rangkul semua.
1: A sampai Z, Z sampai A. Kumpul.
0: Iya.
1: Oke, buat Mbak Isa selamat bertugas, monggo dilanjut. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk adalah kita.
0: Dan untuk adalah kita. Kembali kasih ya untuk Bang Bintang di Parigi Motong. Sudah gabung bersama kami dengan satu lagu yang dipilih dari Bunda Korula. Mari kita bergoyang dangdut. Tapi sebelumnya ada Nila Karisma 11-12. Ini dua lagu saya hadirkan dulu ya, sambil menanti kembali partisipasi Anda di 0811 495 9490.

Anak Indonesia membagikan kiat aman agar anak dan balita yang berenang di kolam atau bak mandi terhindar dari risiko tenggelam. Jika berenang di kolam, pastikan anak dalam kondisi sehat saat berenang. Cek kelengkapan keselamatan di kolam seperti penjaga kolam dan pelampung. Pastikan juga jaket pelampung yang dikenakan anak berukuran pas. Hindari membawa mainan ke kolam karena dapat mengganggu fokus anak. Pastikan orang dewasa yang mengantar juga dapat berenang. Kemudian pilih kedalaman kolam yang sesuai dengan kemampuan anak. Ajari anak teknik berenang yang benar. Pegang tangan anak yang berusia di bawah 4 tahun selama berenang. Lakukan juga pengawasan selama anak berenang dan jangan sampai perhatian teralihkan. Yang terakhir, pelajari teknik pemberian napas buatan. Jika berenang di bak mandi, jangan meninggalkan anak di bak mandi sendirian dan segera kosongkan air di bak mandi setelah digunakan. Selama di dalam air, anak harus berada dalam pengawasan orang dewasa dan pastikan selalu ada

Dua lagu dangdut sudah kita dengarkan bersama ya, masing-masing dari Bunda Korla, Mari Bergoyang Dangdut, kemudian juga ada Nella Karisma 11.12. Membawa kita pada pukul 14.45 menit waktu Indonesia Timur. Tersisa lagu dari Lesti, Zapin Melayu, Ridho Roma Aduhai, Iqbal Lebih Dari Hidupku, Rara Lida Ditikam Asmara, Iis Dahlia Pergi Tanpa Pesan.

Sambil menanti kembali ya suara Anda ataupun atensi-atensi Anda, saya hadirkan dulu pilihan lagu berikut ini. Saya berikan untuk semua yang masih tetap stay tune di 94,9 FM.

14 waktu Indonesia Timur. Saya akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Terima kasih atas partisipasi para pendengar yang telah meramaikan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Mama Pace-Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Klarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana. Dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id. Karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

sore pendengar, untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami, Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan hiasi ruang dengar Anda, dan bagi Anda yang ingin mengupdate informasi terkini, Anda bisa kunjungi laman rri.co.id atau melalui aplikasi RRI News dan RRI Digital yang dapat diunduh secara gratis melalui App Store ataupun Play Store. Ya, berikan informasi berikut ini ya. Ini kami kutip dari laman rri.co.id, informasi untuk Anda. Dan sebelumnya ini kami terus ingatkan kepada para pendengar, terutama untuk Anda yang berdomisili di wilayah yang kualitas udaranya lagi tidak baik-baik saja, agar jangan lupa jika lo bepergian atau keluar rumah untuk menggunakan masker, dan jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Ya, pendengar, untuk kita ketahui bersama ya, di hari ini tanggal 4 Oktober merupakan Hari Hewan Sedunia. Momentum ini mendorong kepedulian terhadap kesejahteraan dan perlindungan seluruh jenis hewan. Peringatan tersebut bermula pada tahun 1925 melalui kegiatan yang diselenggarakan Heinrich Zimmermann di Berlin, Jerman. Ia merupakan penerbit majalah pecinta hewan yang aktif menyuarakan peningkatan kesejahteraan hewan. Selain itu, pendengar, di hari ini juga merupakan hari pekan kesadaran penyakit mental. Ini merupakan peringatan yang bertujuan meningkatkan perhatian masyarakat terhadap persoalan kesehatan mental. Peringatan ini berkembang melalui gerakan National Alliance on Mental Illness atau NAMI di Amerika Serikat. Organisasi tersebut berawal dari kelompok keluarga yang mencari dukungan bagi anggota keluarganya. Gerakan tersebut kemudian berkembang dengan mendorong penelitian, dukungan, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Kemudian hari ini juga merupakan peringatan Hari Pekan Antariksa Sedunia yang berlangsung ya setiap tanggal 4 hingga 10 Oktober. Peringatan ini juga mengenalkan manfaat ilmu dan teknologi antariksa bagi kehidupan manusia. Perkembangan peringatannya bermula dari berbagai kegiatan bertema antariksa yang diselenggarakan sejak 1980. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Pekan Antariksa Sedunia pada tahun 1999. Peringatan ini diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat eksplorasi antariksa. Masyarakat juga diajak semakin mengenal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa.

Pernahkah Anda memperhatikan nyamuk sering berputar-putar di rambut seseorang? Ternyata nyamuk juga memiliki alasan tersendiri mengapa mendekati manusia dan menghisap darah. Ada beberapa alasan mengapa nyamuk mendekati dan menggigit seseorang. Di antaranya, yang pertama, warna gelap. Nyamuk dirancang untuk menghisap darah mamalia yang cenderung memiliki rambut atau kulit berwarna gelap. Jika tidak ingin sering-sering diganggu nyamuk, cobalah mengenakan pakaian berwarna terang. Yang kedua, karena aroma bunga. Selain darah, nyamuk juga menghisap cairan bunga untuk energi. Parfum dengan aroma bunga juga akan memberikan efek yang sama terhadap nyamuk. Alasan berikutnya adalah ibu hamil. Wanita hamil menghembuskan nafas lebih banyak daripada wanita yang tidak sedang hamil. Wanita hamil juga memiliki suhu tubuh yang lebih tinggi. Kedua hal ini menarik perhatian nyamuk karena nyamuk menyukai kelembapan dan karbon dioksida. Suhu tinggi juga mempermudah nyamuk mendeteksi manusia. Yang terakhir, akibat berkeringat. Senyawa kimia dalam keringat dapat membuat nyamuk tertarik untuk mendekat. Itulah beberapa alasan nyamuk mendekati manusia.

Setiap hari, di banyak rumah kekerasan terjadi. Fisik, verbal, hingga psikologis. Dan seringkali korban memilih diam karena takut. Kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Laporkan dan lindungi. Jangan biarkan kekerasan menjadi warisan.

Pendengar, Percasi DKI Jakarta menggelar kejurda Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta. Kejuaraan tersebut berlangsung pada Sabtu kemarin, tanggal 3 hingga hari ini 4 Oktober 2026, menghadirkan ratusan pecatur dari berbagai kelompok usia di Jakarta. Pembukaan berlangsung meriah dengan kehadiran Women Grandmaster terbaru Indonesia, sekaligus atlet catur DKI Jakarta, Laisa Latifah sebagai tamu. Laisa meraih gelar WGM ketika mengikuti Olimpiade Catur 2026 di Uzbekistan pada bulan lalu dengan hasil membanggakan. Ketua Percasi DKI Jakarta Hardianto Kenneth menghadirkan Laisa untuk memberikan motivasi kepada seluruh atlet muda peserta kejurda tahun ini. Ia pun memberikan apresiasi kepada Laisa atas keberhasilannya meraih titel Women Grandmaster pada Olimpiade Catur 2026 di Uzbekistan. Dengan kejurda Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 ini diikuti sebanyak 420 pecatur mulai kelompok anak-anak hingga dewasa pada penyelenggaraan tahun ini. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah Rp100 juta bagi peserta yang berhasil mencatatkan prestasi terbaik dalam setiap kategori yang dipertandingkan. Percasi DKI menggelar kejurda untuk menyeleksi atlet yang akan mewakili Jakarta dalam Kejurnas Catur ke-51 tahun 2026 di Banten. Kejurnas tersebut berlangsung pada tanggal 23 sampai 29 Oktober 2026 dengan mempertemukan para pecatur terbaik berbagai daerah di seluruh Indonesia.

0: Mace.
1: Eh, kenapa Mace?
0: Eh, Mace, katanya ada tanah longsor di kampung sebelah, kan?
1: Oh, iya, Mace. Jadi, ketong harus waspada terhadap bencana alam yang sewaktu-waktu datang. Apalagi saat musim penghujan.
0: Terus, bencana tanah longsor itu ada di pu tanda-tanda, kan?
1: Ada, Mace. Sebelum terjadi, biasanya ditandai dengan munculnya retakan panjang di lereng. Munculnya air tanah secara tiba-tiba, air sumur di sekitar tebing keruh, dan adanya longsor batu-batu kecil, serta suara gemuruh yang disusul getaran tanah.
0: Terus, apa yang harus ketong lakukan kalau terjadi tanah longsor?
1: Jangan panik, Mace. Tetap

Meskipun banyak makanan kekinian yang bermunculan, kue putu tetap eksis dan bertahan sebagai salah satu jajanan tradisional yang dicintai masyarakat. Cita rasanya yang khas dan aroma pandan yang menggoda membuatnya jadi favorit sampai saat ini. Kue putu menawarkan tekstur lembut tepung beras dengan perpaduan rasa gurih dari kelapa parut dan manis dari gula merah yang lumer di dalamnya, menciptakan sensasi rasa yang unik dan menarik. Pembuatannya yang dikukus dalam wadah bambu dan mengeluarkan suara khas saat matang juga menjadi daya tarik tersendiri. Lalu, seperti apa asal-usul dan fakta unik di balik kue tradisional berwarna hijau ini? Nah, menurut sejarah, kue putu merupakan kue tradisional yang berasal dari Tiongkok. Kue ini diketahui sudah ada sejak 1200 tahun lalu, sejak dinasti Ming. Sebelum dikenal dengan nama kue putu, kue ini bernama Xian Ru Xiaolong, yaitu kue tepung beras berisi kacang hijau lembut dan dimasak di dalam cetakan bambu. Kemudian namanya berubah menjadi yang kita kenal sampai saat ini. Mulai disebut sebagai kue putu setelah diambil dari teks sastra lama Serat Centini yang ditulis tahun 1814 pada masa Kerajaan Mataram. Di dalam naskah tersebut, kata putu muncul saat Ki Bai Panurta meminta santrinya menyediakan hidangan pagi. Dari hidangan tersebut terdapat putu sebagai makanan pembuka atau camilan. Di naskah Centini juga disebutkan Nyai Daya dan Nyai Sumbaling tengah menyiapkan kudapan setelah sholat subuh. Selain itu dihidangkan juga kue-kue lain seperti gemblong, serabi, jadah, jenang, dan masih banyak lagi. Penamaan kue putu yang kita kenal saat ini ternyata memiliki dua pengertian yang populer di masyarakat. Pertama, kue putu dinamakan demikian karena berasal dari bahasa Jawa putu yang berarti bundar atau lingkaran, merujuk pada bentuk cetakan bambu yang digunakan untuk mengukus kue putu. Ada pula yang beranggapan bahwa kue putu merupakan singkatan dari pencari uang tenaga uap yang kemudian inisial masing-masing huruf dijadikan satu membentuk kata putu. Hal ini merujuk pada kebiasaan penjual kue putu yang menggunakan uap panas untuk mengukus kue, di mana penjual kue putu seringkali menggunakan alat pengukus yang mengeluarkan suara khas yang unik. Bukan sekedar camilan, kue putu juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia yang keberadaannya patut dilestarikan. Kue putu disebut memiliki makna budaya yang dalam, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, kesabaran, dan keseimbangan hidup. Kue putu biasanya disajikan dalam berbagai acara tradisional, perayaan hari besar, dan upacara adat, sehingga semakin memperkuat peran kue ini dalam menjaga kelestarian budaya Indonesia.

BMKG meminta pengguna transportasi udara mewaspadai keberadaan awan hujan atau cumulonimbus pada Minggu hari ini 4 Oktober 2026. Tidak hanya itu, BMKG juga mengingatkan potensi gelombang tinggi 4 meter di perairan Indonesia pada hari ini. BMKG mengatakan awan cumulonimbus tersebut berpotensi muncul di sejumlah wilayah dan perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi aktivitas penerbangan. BMKG mengidentifikasi potensi awan cumulonimbus di Sumatera bagian utara hingga tengah. Potensi awan hujan juga terpantau di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Malaka bagian utara hingga tengah. Lalu Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara dan Papua Pegunungan. Ini seperti kata perkirawan BMKG, Vita, dalam laporan cuacanya pada Minggu hari ini dikutip dari laman rri.co.id. Selain sektor penerbangan, ia mengungkapkan kondisi cuaca laut juga perlu menjadi perhatian masyarakat. BMKG memperkirakan angin di sebagian wilayah Indonesia bertiup dengan kecepatan sekitar 6 hingga 26 knot. Gelombang laut setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di sejumlah perairan Indonesia. Perlu diwaspadai di Samudra Hindia sebelah barat Bengkulu dan Lampung hingga perairan selatan Banten sampai Nusa Tenggara Barat. Nelayan serta masyarakat yang menggunakan transportasi laut di wilayah tersebut yang diminta mempertimbangkan kondisi cuaca sebelum melakukan aktivitas, mengingat kondisi angin dan gelombang tinggi dapat meningkatkan risiko bagi pelayaran maupun kegiatan masyarakat di laut. Masyarakat diimbau mendapatkan informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG sebelum melakukan perjalanan melalui udara maupun laut. Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi Kampung Sukuru Tuare, Distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini, ada peran penting pendamping, pemerintah kampung, dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan Kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di Kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di Kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di Kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun, lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat Kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman wijik alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 89 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ada bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Untuk pendengar yang ada di daerah Fakfak ya, ini informasi dari dunia olahraga terkait turnamen futsal Bupati Cup 2026 Kabupaten Fakfak. Yang mana pada hari kemarin, tanggal 3 Oktober 2026 telah berlangsung pelaksanaan technical meeting Futsal Bupati Cup 2026 bertempat di Gor Krapangit Gewap Fakfak. Turnamen tersebut akan resmi kick off pada Senin esok 5 Oktober 2026 diikuti 48 tim. Ada 73 tim putra dan 11 tim putri. Nah, menurut Ketua Panitia Futsal Bupati Cup 2026, Siti Hajar Uswanas, panitia akan melakukan pemantauan terhadap kemampuan pemain selama pertandingan berlangsung. Pemain yang dinilai memiliki kemampuan dan potensi akan dipertimbangkan untuk masuk dalam pembentukan tim futsal Kabupaten Fakfak. Pendengar, ia meminta seluruh pemain memanfaatkan turnamen tersebut untuk menunjukkan kemampuan terbaik karena setiap pertandingan menjadi kesempatan untuk memperlihatkan kualitas dan potensi masing-masing pemain. Pembentukan tim futsal Fakfak juga diharapkan ya dapat membuka peluang bagi pemain-pemain lokal untuk tampil pada kompetisi yang lebih tinggi, termasuk event tingkat nasional. Siti Hajar juga menyoroti pentingnya dukungan fasilitas olahraga dalam pengembangan futsal di Fakfak karena menurutnya potensi pemain muda harus dibarengi dengan sarana latihan dan pertandingan yang memadai. Karena itu, ia berharap pelaksanaan futsal Bupati Cup di Gor Krapangit Gewap dapat menjadi momentum untuk melihat kebutuhan pembenahan fasilitas olahraga sekaligus membangun perhatian bersama terhadap pengembangan futsal daerah. Selain mengejar prestasi, Siti Hajar juga meminta seluruh peserta tetap menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga hubungan persaudaraan. Ia menegaskan bahwa persaingan dalam pertandingan tidak boleh menghilangkan silaturahmi antar pemain dan antar tim. Jadi untuk pendengar yang ada di daerah Fakfak yang suka sekali dengan olahraga futsal, jangan lewatkan penyelenggaraan Futsal Bupati Cup 2026 esok pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 adalah resmi kick off ya, diikuti 48 tim, diantaranya ada 73 tim putra dan 11 tim putri.

Tanah Fak-Fak sangat subur, lautan kita begitu kaya. Namun mewujudkan kemandirian pangan butuh dukungan tata kelola yang baik. Melalui reformasi birokrasi tematik ketahanan pangan, pemerintah daerah terus memangkas aturan yang menghambat para petani dan nelayan. Sesuai visi Astacita, distribusi pupuk bersubsidi diawasi ketat agar tepat sasaran. Bantuan alat tangkap nelayan dipermudah dan penyuluhan pertanian digiatkan. Birokrasi tidak boleh menyusahkan rakyat kecil, pemerintah harus menjemput bola mendampingi para petani pala dan nelayan kita. Saat birokrasi cepat tanggap dan berpihak kepada rakyat, ketahanan pangan Fak-Fak akan segera

0: masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana ya, aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

Negeri tentang jumlah kematian akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo telah melampaui 4.000 orang. Data tersebut disampaikan pemerintah Kongo pada Jumat 2 Oktober 2026. Wabah Ebola tersebut merupakan yang terburuk dalam sejarah negara itu dan masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pengendalian penyebarannya. Wabah ini disebabkan oleh spesies Ebola bundibugyo. Wabah tersebut telah menjadi yang terbesar dan paling mematikan di Kongo setelah melampaui epidemi Ebola yang berlangsung pada 2018 hingga 2020. Wabah Ebola di Kongo kini menjadi yang paling mematikan kedua di dunia. Posisi pertama ditempati wabah Ebola di Afrika Barat yang berlangsung pada 2014 hingga 2016. Wabah tersebut menginfeksi lebih dari 28.600 orang dan menewaskan lebih dari 11.000 orang di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Data pemerintah Kongo menunjukkan jumlah kematian akibat wabah terbaru mencapai 4.018 orang. Sementara itu, jumlah kasus Ebola yang telah dikonfirmasi mencapai 8.300 kasus yang tersebar di 7 provinsi. Lebih dari 2.000 pasien telah dinyatakan pulih dari penyakit tersebut. Pemerintah Kongo sebelumnya melaporkan adanya tanda-tanda perlambatan penularan di sejumlah wilayah. PBB juga menyampaikan perkembangan serupa pada bulan lalu. Perlambatan tersebut terutama terlihat di beberapa wilayah Provinsi Ituri yang merupakan wilayah tempat wabah Ebola tersebut pertama kali bermula. Namun, virus Ebola masih menyebar dengan cepat di wilayah timur Kongo. Penyebaran juga terjadi di Provinsi Kivu Utara yang berbatasan dengan Ituri. Perkembangan tersebut pendengar menunjukkan bahwa penyebaran penyakit belum sepenuhnya terkendali. Pemerintah Kongo dan PBB masih menghadapi tantangan dalam menghentikan penularan Ebola di sejumlah wilayah.

Siapa nih yang suka makan kue klepon? Klepon merupakan salah satu kue tradisional atau jajanan pasar yang banyak digemari dan memiliki kandungan karbohidrat yang bisa diolah tubuh menjadi energi. Menurut buku Eden Slaven and Nederland karya J.M. Meulenhof, klepon ternyata sudah lama ada di restoran-restoran Belanda dan Cina sejak tahun 1950-an. Imigran-imigran asal Indonesia lah yang memperkenalkannya. Konon, kue ini diperkenalkan pertama kali di negeri Kincir Angin oleh seorang imigran Indonesia yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Di Malaysia atau Singapura, nama klepon disebut sebagai buah melaka. Di Sumatera, Sulawesi, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia, nama klepon disebut sebagai onde-onde. Klepon semakin populer akibat perdagangan dan dihargai sebagai salah satu warisan tradisi kuliner Nusantara yang menjadi simbol atau identitas kolektif suatu daerah. Pada zaman yang selalu menuntut perubahan dan penyesuaian seperti saat ini, klepon diolah dengan tampilan rasa yang beragam. Tidak hanya gula merah yang menjadi isiannya, klepon juga dapat diisi dengan rasa green tea, vanila, coklat, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar klepon dapat menarik minat masyarakat, terutama generasi muda, tanpa mengubah cita rasa aslinya. Klepon merupakan lambang kesederhanaan, mengandung nilai-nilai kebaikan yang dapat dipelajari oleh semua orang. Ini dapat dilihat dari bahan-bahannya yang simpel dan mudah didapatkan, yaitu tepung ketan, garam, pandan, gula merah, air, dan kelapa. Kesederhanaan kue tradisional ini juga tampak dari cara membuatnya. Sifat sederhana, bersahaja, atau tidak berlebihan merupakan perilaku terpuji yang wajib dimiliki manusia dalam kehidupannya. Tekstur klepon yang kenyal dengan isi gula punya makna bahwa terkadang sesuatu yang alot akan terasa manis di kemudian hari jika ada usaha.

0: dengan melihat keadaan kota Fakfak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker ya, menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting ya, kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu, ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.
1: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fakfak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Pendengar kami, mohon perhatian Anda untuk satu himbauan berasal dari Pemerintah Kabupaten Fakfak Dinas Kesehatan perihal himbauan dampak kebakaran hutan dan lahan ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak. Isi himbauan sehubungan dengan dampak dari fenomena perubahan iklim sehingga meningkatnya kabut asap di Kabupaten Fakfak mempengaruhi kualitas udara yang mengancam kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Fakfak agar dapat melindungi diri dan keluarga dengan melakukan 1. Batasi aktivitas di luar rumah atau ruangan. 2. Batasi olahraga di luar rumah atau ruangan. 3. Menjaga kualitas udara dalam rumah atau ruangan dengan menutup pintu dan jendela. 4. Menggunakan masker saat keluar rumah atau ruangan. 5. Segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala gangguan pernapasan, iritasi mata, iritasi kulit, dan keluhan lainnya. 6. Bagi masyarakat yang berdomisili pada lokasi zona kebakaran hutan dan lahan, agar tetap waspada dan membatasi aktivitas keluar rumah, terutama kelompok rentan yakni bayi, balita, anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan kelompok yang memiliki riwayat penyakit sensitif. 7. Konsumsi air putih yang cukup, jangan menunggu saat haus. 8. Jika membutuhkan pelayanan dan informasi kesehatan mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan, maka dapat berkunjung ke posko tim krisis pada puskesmas di 17 distrik. Demikian imbauan ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat.

0: Cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
1: sampah.
0: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Jangan lupa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Indonesia, Veda Ega Pratama mengakhiri balapan Moto3 Jepang di posisi ke-11 pada minggu hari ini 4 Oktober 2026. Ia finish di depan pembalap Malaysia Hakim Danis, sementara kemenangan diraih oleh David Almansa. Veda memulai balapan di sirkuit Motegi dari barisan belakang, tetapi mampu memperbaiki posisi sejak awal. Ia langsung menembus peringkat ke-13 pada putaran pertama dan naik satu posisi ketika memasuki lap ke-4. Namun, upaya Veda menembus kelompok 8 besar menghadapi tantangan berat. Pada lap ke-6, jaraknya dengan rombongan tersebut sudah mencapai 3,8 detik. Persaingan di kelompok depan turut berubah setelah Brian Uriarte menerima hukuman double long lap penalty. Hukuman tersebut diberikan karena ia masih melakukan pengaturan motor saat pengumuman disampaikan sebelum balapan. Uriarte kehilangan posisi setelah menjalani hukuman pertama dan turun ke urutan ke-6. Kondisi ini dimanfaatkan Veda untuk naik ke posisi ke-11 setelah melewati Adrian Fernandez. Memasuki lap ke-10, Veda kembali kehilangan beberapa posisi akibat persaingan ketat di kelompok tengah. Ia turun ke peringkat ke-12 setelah disalip oleh Joel Esteban Fernandez dan Joel Kelso. Sementara itu, Hakim Danis masih berjuang mendapatkan posisi di zona poin. Pembalap Malaysia tersebut berada di urutan ke-16 ketika balapan memasuki lap ke-10 sebelum perlahan memperbaiki posisinya. Persaingan keduanya semakin menarik ya, meski Veda sempat turun ke posisi 15. Pada lap ke-13, pembalap asal Gunung Kidul itu merengsek ke depan dan berada tepat di belakang Hakim Danis. Veda kemudian kembali menunjukkan kemajuan dengan naik satu posisi pada lap ke-14, menyingkirkan Danis. Menjelang dua putaran terakhir, Veda berhasil mempertahankan posisinya di depan Danis. Hasil ini tentunya menjadi modal penting ya bagi Veda, pembalap asal Indonesia, jelang balapan kandangnya di sirkuit Mandalika. Untuk diketahui pendengar, rangkaian balapan Grand Prix Indonesia selanjutnya akan digelar pada tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026.

berkendara saat cuaca ekstrim seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau

sosial Facebook video yang diklaim memperlihatkan fenomena ikan bertebaran di pantai Selat Sunda akibat air laut surut. Dalam narasi menyebut peristiwa itu terjadi di Provinsi Lampung. Video tersebut menampilkan ikan pari dan sarden terdampar di pasir basah akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, hasilnya klip yang digunakan merupakan rekaman lama dari berbagai negara. Klip yang menampilkan ribuan ikan di pantai berlatar tebing merupakan rekaman di Middle Cove Beach, Provinsi Newfoundland and Labrador, Kanada. Struktur tebing dalam video identik dengan tampilan foto 360 di Google Earth pada lokasi tersebut. Selain itu, dilansir dari Tempo.co, video yang menampilkan landscape pantai saat sore hari dengan ikan menggelepar di atas pasir juga bukan di Lampung atau Selat Sunda. Rekaman ini telah beredar di platform media sosial Tiongkok, Douyin dan Sohu.com sejak 2022. Erupsi Gunung Anak Krakatau memang terjadi sejak 4 September 2026, namun BMKG menegaskan bahwa fenomena air laut surut yang beredar di media sosial tidak berkaitan dengan aktivitas vulkanik tersebut.

0: kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara, suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun

Bila kau tak di sampingku, satu persembahan lagu dari Sheila on Seven membawa kita pada pukul 17.08 menit waktu Indonesia Timur dengan pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi yang masih kami hadirkan temani ruang dengar Anda hingga menuju pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Timur saat nanti kami hadirkan Zona Religi. Pendengar, informasi berikut ini ya, kami kutip dari laman rri.co.id terkait Basarnas menghentikan operasi penyelaman dalam pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang belum ditemukan hingga hari ke-21. Keputusan tersebut diambil setelah evaluasi menunjukkan kondisi korban dan struktur kapal berubah sehingga penyelaman tidak lagi efektif. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i menjelaskan perubahan kondisi jasad korban menjadi salah satu pertimbangan utama penghentian operasi bawah air. Selain itu, kondisi badan kapal yang semakin labil juga meningkatkan risiko keselamatan penyelam selama proses pencarian berlangsung. Ia mengatakan kondisi korban yang sebelumnya memungkinkan proses evakuasi di permukaan laut kini telah mengalami perubahan signifikan. Perubahan struktur kapal sejak hari pertama operasi turut mempengaruhi efektivitas penyelaman dan proses pengangkatan korban dari dalam bangkai kapal. Basarnas berharap pemilik kapal segera melaksanakan operasi salvage atau pengangkatan badan kapal untuk mendukung proses pencarian korban. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan keberadaan korban yang masih tertahan di dalam kapal sekaligus mempermudah proses evakuasi. Hingga hari ke-21, pendengar, sebanyak 188 orang telah ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan 80 orang meninggal dunia. Ia pun menyebut sebanyak 55 korban lainnya masih dalam pencarian dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest KM Virgo Transport 8.

0: suka tanam-tanaman kah?
1: Iya ini, saya lagi tanam-tanaman. Ada pohon pala, kelapa, sama pohon matoa.
0: Wah hebat, apa yang perlu diperhatikan ya sebelum menanam?
1: Pertama, pilih tanaman yang berkualitas dan sehat. Kedua, pastikan kita punya pengetahuan tentang cara merawatnya. Ketiga, perhatikan juga risiko seperti hama dan juga penyakit.
0: Betul juga ya, punya lahan atau kebun sendiri pasti lebih mudah.
1: Iya, punya lahan sendiri memang ideal, tapi kita juga bisa memaksimalkan lahan-lahan kosong di sekitar kita.

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang terjadi akibat kondisi alam atau ulah manusia. Banjir terjadi ketika luapan air menenggelamkan tanah atau daratan lain yang biasanya kering. Jenis banjir yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir genangan, banjir bandang, dan banjir rob yang diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut. Nah, berikut jenis-jenis banjir diantaranya. Yang pertama adalah banjir bandang, banjir yang paling berbahaya. Banjir jenis ini akan mengangkut air, lumpur, bebatuan, dan apapun yang ada di sekitar alirannya. Banjir bandang juga kerap menimbulkan kerusakan cukup parah. Banjir jenis ini biasa terjadi akibat hutan gundul. Daerah rawan terkena banjir bandang adalah daerah pegunungan. Berikut adalah banjir air, merupakan banjir yang terjadi akibat luapan air sungai, danau atau selokan. Banjir air adalah jenis banjir yang sering terjadi saat hujan deras dalam waktu yang lama. Selanjutnya adalah banjir lumpur, merupakan banjir yang keluar dari perut bumi dan mengenangi wilayah daratan. Lumpur yang dihasilkan mengandung gas yang berbahaya. Banjir jenis ini memiliki sedikit kemiripan dengan banjir bandang perihal material yang dikeluarkan. Selanjutnya ada banjir rob atau banjir laut air pasang, adalah jenis banjir yang biasa terjadi di kawasan permukiman wilayah pesisir pantai. Air laut pasang dapat meluap mengenangi wilayah daratan. Berikut ada banjir lahar dingin, terjadi akibat hujan deras yang mengguyur lereng gunung berapi, menyebabkan material vulkanik turun bersama air, membentuk aliran yang sangat berbahaya. Selanjutnya ada banjir genangan. Banjir genangan biasanya terjadi di daerah perkotaan akibat dehidrasi yang tidak mampu menampung air hujan. Tinggi genangan bisa mencapai 10-15 cm yang berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari. Terakhir ada banjir luapan sungai, terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis. Berikut adalah banjir luapan sungai, terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis karena hujan di hulu sungai yang mengalami sedimentasi parah lebih rendah meluap. Nah, pemahaman tentang berbagai jenis banjir sangat penting ya, agar masyarakat lebih siap dalam menghadapinya.

26 menit berlalu ya, dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Satu persembahan lagu dari grup musik Coklat dengan judul Adakah. Lagu ini diciptakan oleh basis mereka, yakni Roni Febri Nugroho, rilis tahun 2003 sebagai bagian dari album ketiga mereka yang bertajuk Segitiga. Secara makna, lagu ini berkisah tentang perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan mendalam seorang yang tersesat setelah ditinggalkan oleh kekasihnya. Liriknya yang puitis dan penuh penghayatan, sangat lekat ya dengan vokal khas Kikan Namara, vokalis Coklat pada waktu itu. Ya, berikan untuk Anda yang masih setia bersama kami di 94,9 FM, pilihan lagu-lagu hiburan lainnya masih kami hadirkan. Tetap stay tune terus, dengarkan kami.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

papa mama, pace-mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan, nama saya Clarcia Penetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten

Esensi Buku Prosa Tufafak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku ini memperkenalkan Stoicisme, sebuah filsafat kuno yang berasal dari Yunani dan Roma, sebagai panduan untuk menjalani kehidupan yang tenang dan penuh makna. Stoicisme mengajarkan pentingnya memfokuskan energi pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan menerima hal-hal yang di luar kendali kita dengan bijaksana. Melalui latihan mental dan meditasi, Stoicisme membantu mencapai ketenangan batin dan kestabilan emosional. Buku ini mengajarkan kita untuk bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan kebaikan, serta menghindari reaksi emosional yang berlebihan. Mengajarkan penerimaan terhadap realitas dan keadaan hidup dengan sikap positif dan konstruktif. Buku karya Henry Manampiring ini memberikan contoh-contoh praktis bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Stoicisme dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menghadapi stres, mengelola emosi, dan meningkatkan kualitas hidup. Buku Filosofi Teras mengajarkan pembaca untuk hidup lebih bijaksana, tenang, dan berfokus pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan, sehingga mencapai kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring adalah memperkenalkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip Stoicisme dalam kehidupan modern. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca menemukan ketenangan batin, mengelola emosi, dan hidup dengan lebih bijaksana. Buku yang diterbitkan pada tahun 2019 ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada faktor eksternal, melainkan pada sikap batin dan cara kita merespon peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan terima hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Dengan memahami dan menerapkan dikotomi kendali, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan adalah pesan moral yang ingin disampaikan dalam buku ini. Melalui latihan mental dan penerimaan realitas, kita bisa mencapai ketenangan batin. Karena buku ini mengajarkan bahwa kedamaian datang dari dalam diri, bukan dari keadaan eksternal. Bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan kebaikan. Memiliki pertimbangan yang matang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan adalah tanda dari pribadi yang bijak. Menerima kenyataan dengan sikap yang positif dan konstruktif, mengeluh tentang keadaan yang tidak dapat kita ubah hanya akan menambah penderitaan kita. Secara keseluruhan, pesan moral dari Filosofi Teras adalah untuk hidup dengan lebih bijaksana, tenang, dan berfokus pada apa yang benar-benar penting. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoicisme, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih harmonis, seimbang, dan bermakna. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Esensi Buku Prosa Tufafak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: suasana sore Anda, Programa 1 RRI Fakfak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. 50 menit berlalu ya, dari pukul 17 kami cukupkan lagu-lagu hiburan. Selanjutnya kami hadirkan zona religi teruntuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berada di daerah Fakfa sekitarnya. Azan maghrib untuk hari ini pada pukul 18.06 waktu Indonesia Timur. Keluang dengar Anda, kami hadirkan satu lagu religi islami, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran, salawat tarhim, buduk dan azan maghrib untuk daerah Fak-Fak sekitarnya. Dan saatnya saya, Siti Nuraisa, pamit mundur. Selepas saya ada rekan Julika Waulat yang akan temani Anda. Insya Allah kita akan selalu lagi ya di esok hari. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Sabar. Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh unik urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang berpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih, saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa,

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendatang saya temani Anda di Fak-Fak malam ini menuju ke pukul 19 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan suara redaksi Minggu.

Di tanah Fakfak, Papua Barat, ada sebuah tradisi leluhur yang terus hidup dari generasi ke generasi. Tombormat, warisan budaya yang melambangkan gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan terhadap nilai sosial masyarakat adat. Tradisi Tombormat awalnya bagian dari prosesi pernikahan adat, di mana keluarga dan kerabat datang bersama untuk membantu pengumpulan mahar bagi mempelai. Bukan sekedar formalitas, tetapi sebagai simbol solidaritas dan tanggung jawab sosial. Lebih dari sekedar ritual adat, Tombormat juga menjadi cermin harmoni masyarakat yang multikultural dan multireligius di Fakfak. Nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan saling membantu yang terkandung di dalamnya punya peran penting dalam menjaga persaudaraan serta identitas komunitas lokal. Pelestarian Tombormat bukan hanya menjaga tradisi, tetapi juga memupuk jiwa kebersamaan dan cinta budaya bagi generasi muda. Semoga semangat budaya Fakfak yang luhur ini terus hidup, lestari, dan menginspirasi.

Mi memberi lampu hijau untuk serial televisi Fast and Furious yang ditargetkan tayang pada 2028. Serial ini akan menjadi bagian dari pengembangan waralaba film Fast and Furious yang telah berjalan sejak 2001. Melansir dari Variety, proyek tersebut sebelumnya diumumkan pada acara NBC Universal Upfronts pada Mei 2026. Vin Diesel menjadi salah satu super yang mengungkapkan rencana pengembangan serial tersebut. Diesel juga akan terlibat sebagai produser eksekutif. Dia bekerja sama dengan Sam Vincent dan dari One Race, Neil H. Moritz dan juga Pavon Shetty dari original film, serta Jeff Kirschenbaum dan Chris Morgan. Mike Daniels and Wolf Kullman ditunjuk sebagai co-showrunners. Keduanya juga menjadi penulis episode perdana dan produser eksekutif serial tersebut. Peacock menargetkan serial Fast and Furious tayang pada 2028. Waktu tersebut berdekatan dengan jadwal perilisan film terbaru waralaba Fast Forever pada 17 Maret 2028. Pada pengumuman sebelumnya, Diesel mengatakan serial ini dibuat untuk memperluas cerita dan karakter yang sudah dikenal dalam waralaba Fast and Furious. Menurutnya, keinginan penggemar untuk melihat waralaba tersebut dikembangkan ke format televisi. Serial ini bukan proyek televisi pertama dari waralaba Fast and Furious. Sebelumnya, Netflix menayangkan serial animasi Fast and Furious Spy Racers pada 2019 hingga 2021. Waralaba Fast and Furious pertama kali dimulai melalui The Fast and the Furious pada 22 Juni 2001. Film tersebut dibintangi Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, dan juga Michelle Rodriguez. Lebih dari dua dekade kemudian, waralaba tersebut terus berkembang melalui berbagai film. Yang terbaru dijadwalkan hadir yakni Fast Forever sebagai lanjutan dari Fast 10.

0: masih banyak ya orang di sekitar kita yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Ya, itu karena kemiskinan masih jadi masalah besar di negara kita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kemiskinan adalah tantangan bersama, dan solusinya membutuhkan peran kita semua. Mulai dari pemerintah, komunitas, hingga individu.
0: Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu?
1: Banyak hal yang bisa kita lakukan. Belanja produk UMKM lokal, mendukung program pendidikan dan pelatihan, jadi relawan di komunitas, atau bahkan berbagi keterampilan yang kamu punya kepada mereka yang membutuhkan.
0: Jadi kita juga bisa membantu lewat donasi ke program yang terpercaya, atau mendukung program pengembangan desa yang dikelola pemerintah. Benar kan?
1: Bersama-sama kita wujudkan masa depan yang lebih baik untuk semua. Ayo, entaskan kemiskinan demi Indonesia yang lebih sejahtera.

0: Coba lihat ini, ada video pengumuman bantuan tunai dari pemerintah. Katanya cukup daftar lewat link ini. Lumayan lah dapat 2 juta rupiah.
1: Dari mana videonya, Bu?
0: Ini ada pejabat yang bicara langsung. Ibu mau kirim ke grup keluarga.
1: Tunggu dulu, Bu. Itu bisa jadi video AI. Sekarang wajah dan suara pejabat bisa ditiru.
0: Masa sih, Nak? Tapi ini kelihatannya video asli loh, Nak.
1: Coba deh Ibu cek. Akunnya saja bukan akun lembaga resmi. Dan biasanya, bantuan tidak diumumkan lewat link asing begini.
0: Walah, jadi ini penipuan.
1: Kemungkinan besar iya. Biasanya nanti diminta data pribadi atau transfer uang dulu.
0: Astaga, Ibu hampir saja ikut menyebarkan.
1: Di era kecerdasan buatan, tidak semua yang terlihat dan terdengar adalah fakta. Teknologi bisa meniru wajah, suara, bahkan emosi. Bijaklah bermedia sosial, saring sebelum sharing, agar kita tak ikut menyebarkan kebohongan.

Budi Rasidi akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu 4 Oktober 2026 diantaranya, Ekspedisi Patriot riset potensi kawasan transmigrasi untuk program Fak-Fak, Disdukcapil Fak-Fak perkuat integrasi dan keamanan data kependudukan, Fak-Fak raih terbaik pertama Jam Sostek Award Papua Barat 2026, Dinas Sosial Fak-Fak benahi data penerima bantuan sosial, kemarau

0: Ekspedisi Patriot yang diturunkan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia di Kabupaten Fakfak mulai memberikan hasil kajian mengenai potensi kawasan transmigrasi. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan pemerintah daerah dalam merumuskan program pembangunan tahun 2027. PLT Kepala Disnaker Trans Kabupaten Fakfak, Lut Masur Tamudi mengatakan, tim yang berada di Fakfak memiliki tugas melakukan riset terhadap potensi yang terdapat di kawasan transmigrasi. Kajian tersebut mencakup berbagai bidang yang dinilai dapat dikembangkan untuk mendukung masyarakat. Sejak berada di Fakfak pada Agustus 2006, tim Ekspedisi Patriot telah melakukan pendekatan dengan masyarakat dan berkolaborasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah. Dari proses tersebut, berbagai rumusan program dan kebijakan mulai disampaikan kepada pemerintah daerah.
1: Banyak rumusan-rumusan kebijakan maupun program yang sudah mereka tawarkan yang kemudian bisa kita jadikan rujukan untuk program kegiatan pada saat penyusunan dokumen anggaran di tahun 2027.

Rumusan hasil rapat koordinasi nasional Rakornas Dukcapil yang dilaksanakan pada Selasa 4 Agustus 2006 menjadi pedoman bersama jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil dalam mempercepat transformasi digital pemerintah melalui administrasi kependudukan. Kepala Bidang Pihak di Dukcapil Kabupaten Pakpak, Bertiriawaru, mengatakan Rakornas

0: masyarakat berwawasan layanan berbasis teknologi serta mewujudkan pemerintahan digital yang modern dan berdaya saing global. Berkim menjelaskan penguatan nomor induk kependudukan NIK dan identitas kependudukan digital IKD merupakan bagian dari amanat pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Data kependudukan, kata dia, menjadi fokus penting dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi hingga penegakan hukum.
1: Rakornas itu juga menegaskan terkait dengan penguatan NIK, nomor induk kependudukan dan IKD yang merupakan amanat dari pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Terkait dengan data kependudukan menjadi fondasi penting bagi pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum sampai dengan penguatan satu data kependudukan Indonesia.

0: Kabupaten Fakfak berhasil meraih terbaik pertama kategori pemerintah kabupaten dalam ajang Jamsostek Award 2026 wilayah Papua Barat. Penghargaan tersebut menjadi capaian pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja rentan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak Lukmas Rurkamudi mengatakan penghargaan tersebut diberikan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan penilaian terhadap program perlindungan pekerja. Menurutnya capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Yang menjelaskan pemerintah Kabupaten Fakfak telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.043.118.400 untuk memberikan perlindungan kepada 21.677 pekerja rentan. Perlindungan tersebut mencakup pekerja yang tersebar di 17 distrik di Kabupaten Fakfak.
1: Tahun ini Kabupaten Fakfak berhasil meraih juara satu dalam penilaian Jamsostek Award 2026 tingkat Papua Barat karena Kabupaten Fakfak telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.043.118.400 untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.677 orang selaku pekerja.

0: Dinas Sosial Kabupaten Fakfak menegaskan komitmennya membenahi sistem pendataan penerima manfaat bantuan sosial untuk memastikan penyaluran bantuan pemerintah tepat sasaran dan sesuai kondisi real masyarakat di lapangan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak, Sadali Lahadalia, mengatakan pembenahan data dilakukan setelah pihaknya menemukan adanya ketidaksesuaian antara data penerima bantuan yang bersumber dari APBN dengan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Menurutnya, data tersebut masih ditemukan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat Kabupaten Fakfak. Hal itu terlihat dari adanya warga dengan kondisi ekonomi rendah tetapi masuk dalam desil tinggi sehingga tidak memperoleh bantuan, sementara warga yang kondisi ekonominya telah meningkat justru masih tercatat dalam desil rendah dan menerima bantuan.
1: Kita belajar dari penerima manfaat yang bersumber dari APBN, kita melihat masyarakat kita dengan data yang ada, data yang disajikan oleh BPS ke Kemensos yang diaplikasikan kemudian dalam bentuk bantuan sosial. Nama-nama yang ada di situ sesungguhnya tidak mencerminkan kondisi realnya masyarakat Kabupaten Fakfak. Apa jadinya? Ada masyarakat kita yang sesungguhnya ada di level terendah, tapi desilnya ada di desil tinggi, sehingga dia tidak mendapatkan bantuan. Kemudian, ada juga masyarakat yang sesungguhnya secara ekonomi dia ada meningkat ke atas, tetapi dia masuk di desil rendah, sehingga dia dapat bantuan. Dari inilah kasus yang kita lihat, sehingga mulai hari Senin kemarin tanggal 28 September ini, kami kumpul semua data penerima manfaat yang bersumber dari APBN itu, kemudian kami verifikasi kembali ke lapangan. Mau tidak mau kami harus jemput bola, turun lapangan, kita bawa turun untuk mengklarifikasi. Benar enggak? Masyarakat seperti ini, kondisinya dia seperti ini, sehingga langkah itu kami lakukan. Sekaligus kita akan jadikan acuan untuk data perbaikan sesuai dengan arahan kementerian bahwa data ini bisa kita ambil, kemudian kita verifikasi lewat BPS. Mudah-mudahan dengan setelah kita mengambil data ini kita bisa duduk bersama dengan BPS dan petugas-petugas dari kementerian dalam ini pendamping PK untuk mengkroncek supaya kita bisa perbaiki data masyarakat.

0: panjang yang terjadi sejak pertengahan Juli hingga akhir September 2026 menyebabkan debit air di Kabupaten Pakpak semakin mengecil. Kondisi tersebut berdampak pada pelayanan air bersih sehingga pada akhir September aliran air PDAM tidak lagi mengalir ke sejumlah wilayah masyarakat. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan warga, keran umum PDAM khususnya di wilayah distrik Paliwari dibuka untuk masyarakat. Aktivitas pengambilan air di keran umum tersebut telah berlangsung sejak pagi hari sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur. Pantauan RRI pada Senin 28 September 2026, warga terlihat mengantri di keran umum PDAM Pakpak yang berada di Kompleks Pameran, Distrik Paliwari. Warga datang membawa berbagai wadah untuk menampung air bersih yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga, Karama Kabes, ketika ditemui RRI di lokasi mengatakan kondisi cuaca di Pakpak saat ini membuat masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Menurutnya, warga terpaksa mengantri karena belum mengetahui kapan hujan akan kembali turun dan kondisi kemarau berakhir. Ia juga mengatakan warga menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan air, termasuk membawa jerigen dengan kendaraan pribadi maupun menggunakan kendaraan umum. Ia menyebut kebutuhan air bersih menjadi kebutuhan utama sehingga warga harus tetap mengantri meskipun kondisi tersebut cukup menyulitkan.
1: Juga sama warga Pakpak, cuaca lagi memburuk dan kemarau panjang. Kita warga Pakpak yang lagi susahan air sekarang lagi antri di area kantor PAM Pakpak untuk mengambil air. Pakai gen, ada yang dengan kendaraan pribadi, ada yang kendaraan umum. Karena kita kurang tahu cuaca ini hujannya kapan dan memang kabut juga menyelimuti. Jadi kemaraunya cukup panjang. Dari bulan ke bulan, hingga saat ini belum pun ada hujan. Jadi kita warga mau tidak mau harus antri air untuk kehidupan kita sehari-hari.

0: Reformasi Administrasi Kependudukan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kabupaten Fakfak Berti Reawaru mengatakan cakupan kepemilikan identitas kependudukan digital IKD di Kabupaten Fakfak masih tergolong rendah. Berti menyebutkan hingga saat ini cakupan masyarakat yang telah memiliki atau mengaktifkan IKD baru mencapai 4,78%. Angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 30%. Menurutnya, Disduk Capil Kabupaten Fakfak telah melakukan aktivasi IKD Plus pada semester pertama 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 7 kelurahan sekaligus dirangkaikan dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan penggunaan IKD.
1: Kalau untuk IKD Plus, itu kemarin di semester 1 kita sudah melakukan hal itu. Itu kita lakukan di 7 kelurahan untuk aktivasi IKD. Terus kemudian memang cakupan kepemilikan IKD di Fakfak masih rendah, 4,78% dari target 30% yang diharapkan. Makanya di tahun 2026 ini, bahkan memasuki tahun 2027, kami sudah, Dukcapil Fakfak sudah berkomitmen untuk meningkatkan IKD Plus. Nah, IKD Plus ini yang kemudian nanti digunakan untuk mengaktivasi masyarakat punya data kependudukan. Nah, diharapkan juga bahwa masyarakat Fakfak bisa dapat meremajakan data, peremajaan data terhadap mereka punya data. Kalau yang sudah meninggal, katakan sudah meninggal. Yang sudah pindah, dari Fakfak sudah katakan juga sudah pindah. Jadi data kependudukan dia betul-betul valid. Untuk sosialisasi sudah di tahun ini. 7 kelurahan kami sudah lakukan sosialisasi.

0: Murundi menjadi lokasi dengan produksi sampah paling banyak dibandingkan 3 pasar lainnya di wilayah perkotaan Kabupaten Pakpak, Papua Barat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan dan tingginya kunjungan masyarakat setiap hari. Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Pakpak, Dixon Iha mengatakan, Pasar Tumuruni merupakan pasar sentral yang memiliki aktivitas perdagangan cukup tinggi. Menurutnya, jumlah pedagang yang cukup banyak serta tingginya intensitas kunjungan masyarakat menjadi faktor utama tingginya volume sampah yang dihasilkan di pasar tersebut. Kondisi itu membuat penanganan kebersihan di Pasar Tumuruni perlu dilakukan secara rutin.
1: Kalau dari 4 pasar di wilayah perkotaan ini, yang menjadi produksi sampah yang paling banyak itu di Pasar Tumuruni. Karena memang di Pasar Tumuruni itu merupakan pusat juga pasar sentral, yang memang para pedagang juga cukup banyak, termasuk intensitas dari kunjungan masyarakat juga banyak. Sehingga memang setiap hari produksi sampahnya itu memang sangat banyak.
2: Sekian suara redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange gitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, aku belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Almu jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Enak, karena bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Gitu. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini, mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi kita sebenarnya orang ini ada sekolah
13: ada.
12: Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur nganggur, lebih baik kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya.
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Altima di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartphone gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalan

0: anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
1: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
2: Hanya sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
3: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
4: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Saya temani Anda di Fak-Fak malam ini dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi hingga nanti jelang pukul 20 atau di jam 8 malam.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.

rumah Pace Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Klarce Penetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakbak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten

0: Kenapa setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila?
1: Karena Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan, toh. Pancasila adalah dasar negara dan pedoman kita dalam kehidupan berbangsa.
0: Tapi apa arti Pancasila bagi kita sekarang?
1: Nah, artinya kita belajar menghargai perbedaan, saling membantu, berlaku adil, dan menjaga persatuan. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
0: Jadi menjaga Pancasila bisa dimulai dari diri kita sendiri ya, Bu?
1: Betul, Nak. Karena Pancasila akan tetap kuat jika nilai-nilainya hidup dalam tindakan kita.
2: Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi momentum untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila. Mari amalkan Pancasila dari hal sederhana, menghormati sesama, menjaga persatuan, bergotong royong, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang memecah belah.

Saudara, serangan terbaru militer Israel di Jalur Gaza Ahad menewaskan seorang warga Palestina dan melukai 15 lainnya. Meski gencatan senjata telah berlaku di wilayah kantong berpenduduk padat itu sejak 10 Oktober 2025, sumber medis mengatakan satu warga Palestina tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan udara Israel yang menyasar sebuah kendaraan di Al-Hawus, Gaza Tengah, selatan Deir al-Balah. 5 warga lainnya terluka, termasuk satu orang dalam kondisi kritis setelah tembakan artileri Israel menyasar seseorang yang melintas di dekat kantor pusat Serikat Insinyur di barat laut kota Gaza. Sebelumnya pada Ahad, militer Israel menembaki wilayah timur kamp pengungsi Al-Maghazi dan bagian selatan kota Khan Yunis, kata beberapa orang saksi. Saksi juga mengatakan, kendaraan militer Israel melepaskan tembakan ke wilayah selatan dan timur Khan Yunis serta bagian utara Beit Lahia. Kapal-kapal militer Israel turut menembaki wilayah pesisir Rafah dan kota Gaza. Sumber lokal juga melaporkan militer Israel melakukan pembongkaran besar-besaran terhadap sejumlah bangunan dan fasilitas di bagian timur kota Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan pelanggaran Israel terhadap kesepakatan gencatan senjata tahun lalu telah menewaskan sedikitnya 1.445 warga Palestina dan melukai 5.072 lainnya hingga Sabtu. Sejak perang genosida Israel di Gaza dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 74.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 175.000 lainnya terluka, menurut data Palestina. Sekitar 90% infrastruktur di wilayah tersebut juga hancur. Demikian informasi pendengar, kami kutip dari laman kantor berita Antara.

Pernahkah kamu membayangkan ada hewan yang bisa tidur sambil terbang? Mungkin terdengar mustahil, tapi faktanya memang ada. Salah satu contohnya adalah burung fregat. Burung laut dengan kemampuan terbang luar biasa yang menyimpan keunikan menarik dalam pola tidurnya. Burung fregat dikenal sebagai pengembara udara yang hebat. Mereka bisa terbang tanpa henti selama berbulan-bulan di atas lautan terbuka. Hebatnya lagi, dalam perjalanan panjang tersebut, mereka tetap bisa beristirahat atau tidur di udara. Lalu, bagaimana caranya burung fregat tidur sambil terbang? Ternyata, burung ini memanfaatkan momen saat arus udara naik atau dikenal sebagai thermal updraft. Saat itu mereka bisa melayang tanpa mengepakkan sayap. Dalam kondisi ini, burung fregat akan masuk ke fase tidur singkat, sekitar 10 detik lamanya. Selama waktu tersebut, mereka hanya menggunakan satu sisi otaknya untuk tidur. Sementara sisi lainnya tetap waspada untuk menjaga arah terbang dan menghindari bahaya. Metode tidur ini dikenal dengan istilah Unhemispheric Slow Wave Sleep atau USWS, dan bukan hanya burung fregat yang menggunakannya. Beberapa jenis hewan laut seperti lumba-lumba dan anjing laut juga menerapkan cara tidur serupa agar tetap bisa bernafas atau berenang sambil beristirahat. Kemampuan tidur sambil terbang ini adalah bentuk adaptasi luar biasa yang memungkinkan burung fregat bertahan hidup di lingkungan yang menantang. Mereka tidak perlu mendarat di air yang justru berbahaya bagi mereka karena tidak tahan basah, namun tetap bisa memenuhi kebutuhan tidurnya selama perjalanan panjang. Fenomena burung fregat ini membuka mata kita bahwa alam menyimpan banyak keajaiban, dan setiap makhluk hidup memiliki cara luar biasa untuk beradaptasi demi bertahan hidup.

0: Baik pendengar, terima kasih dengan yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Pendatang, saya ajak Anda kita ikuti drama radio produksi RRI Gorontalo dengan judul Ayah Tanpa Sosok.
1: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
2: Ayah lagi tidak punya uang.
1: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
2: Sudah aku bilang tidak ada uang.
1: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
2: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
1: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana?
2: Jangan mengajari ayah.

meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu. Kau nampak lelah, Nak.
0: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
1: Bukankah ayahmu masih ada?
0: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
1: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
0: Tidak apa-apa, Bu.
1: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
0: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
1: Apa?
0: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
1: Alia,
0: saya hanya ingin lulus.
1: Ya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
0: Terima kasih, Bu.

0: bohong.
1: Ketahuan ya.
2: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
2: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
2: Kamu kuat, Al, ya?
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Kenapa kamu masih bangun?
1: Dari mana ya?
0: Bukan urusanmu.
1: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
0: Diam kamu.
1: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
0: Jangan bawa-bawa ibumu.
1: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
0: Kurang ajar.
1: Kenyataannya begitu kan?

0: besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: Ayah tahu apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu. Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia,
0: tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas hidup tenang.

0: Akhirnya saya bisa lulus.
1: Selamat ya nak. Ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

Baik, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi penegara. Di pukul 21 nanti Anda dapat ikuti sejumlah informasi terkini aktual mendalam yang akan hadir lewat penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Selamat malam juga untuk Anda yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti, untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu, maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita, tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat adanya lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan pada hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yuga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Bang Pati itu nanti agak terakhir-terakhir, begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, di awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Inang, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan

Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat UMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, berhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%. Lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru, ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya. Defisit di bawah 3%, ya. Rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
4: rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali Nugroho Jati mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
6: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo,
7: termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
8: Sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000, sampai 20.000 saya nggak usah. Kalau nggak mau nggak saya tempatin di sana. Dan karena nggak nyimpati pak, dan atau saya itu tuntutan dia pun mengecap sama mulai sama jadi orang pelayu. Oleh apa deh?
7: Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo Kudori menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
9: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok paguyuban 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
10: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti pak ya?
7: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
11: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah, bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romani ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan, dari sikap manipulatif, dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama

Anda kembali ikuti siaran kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tendean 72 Fakfak. Baik, pendengar mendatang, saya temani Anda di musik tradisional dan juga budaya. Ada pilihan lagu-lagu daerah temani ruang dengar Anda hingga nanti kebersamaan kita di pukul 22 atau di jam 10 malam, saat saya temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: Pendengar sejarah dan budaya yang melatar belakangi sebuah hidangan menjadi bagian penting dalam pengembangan wisata gastronomi Indonesia, selain cita rasa dan bahan pangan yang digunakan. Kementerian Pariwisata Penghagang Kawedanan Hagang Nitya Budaya Kraton Yogyakarta sekaligus Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD Daerah Istimewa Yogyakarta Gusti Kanjeng Ratu GKR Bendara mengatakan wisata gastronomi tidak sekedar menyajikan makanan tetapi juga menghadirkan cerita, pengalaman budaya serta keberlanjutan sumber pangan lokal. GKR Bendara menyampaikan bahwa gastronomi bukan sekedar persoalan rasa, melainkan juga pemahaman terhadap filosofi dan identitas yang melatar belakangi sebuah hidangan. Rekam sejarah yang terdokumentasi dengan baik menjadi salah satu kekuatan gastronomi Yogyakarta. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias menambahkan gastronomi perlu dikemas melalui narasi yang kuat dan berpijak pada nilai budaya. Dia mencontohkan rendang yang tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga menyimpan makna filosofis. Informasi lengkapnya pendengar, Anda dapat mengunjungi laman kantor berita Antara untuk mendapatkan informasi sejarah dan budaya, perkuat daya tarik wisata gastronomi Indonesia, ataupun informasi lainnya, baik dari tanah air maupun mancanegara. Kita masih di musik tradisional dan juga budaya hingga nanti jelang pukul 22 atau di jam 10 malam.

budaya merupakan identitas dan jati diri suatu bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari bahasa daerah, tarian tradisional, musik, pakaian adat, hingga berbagai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pelestarian budaya bukan hanya tugas para pelaku seni, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Dengan mengenal, mencintai, dan mengamalkan budaya sendiri, kita turut menjaga agar warisan leluhur tidak hilang di tengah perkembangan zaman. Mari kita bangga menggunakan dan memperkenalkan budaya Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan lokal maupun di ruang digital. Menjaga budaya berarti menjaga identitas bangsa untuk tetap hidup sepanjang

merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasa penutupnya digunakan kulit rusa yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus.

Selamat malam pendengar, kami hadirkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tendian 72 Fak-Fak. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di 94,9 MHz Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita untuk edisi hari ini Ahad tanggal 4 Oktober 2006. Oke, saya temani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu hingga nanti jelang pukul 23 atau di jam 11 malam. Jalur telepon di 0811 495 9490. Saya buka untuk Anda yang pengen ikutan malam hari ini.

0: Baik pendengar, ada pilihan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di playlist malam hari ini, tinggal Anda request ya. Tapi sebelumnya saya sapa dulu yang sudah bergabung. Selamat malam untuk Bung Darwin. Apa kabar, Bung Darwin?
1: Halo.
0: Halo, selamat malam. Ya, selamat malam kembali, Bung Darwin. Apa kabar?
1: Kebetulan sehat-sehat selalu.
0: Oke, air aman?
1: Air ya setengah aman.
0: Oh, setengah aman berarti ini ya.
1: Berarti semua aman.
0: Oke, baik. Silakan Bung Darwin, malam hari ini mau dengar lagu apa? Ada pilihan lagu-lagu yang sudah disiapkan. Meriam Bellina, Begitu Indah, kemudian Reni Silwi, Mencari Dirimu, Inka Kristi, Rela, Yuni Syara, Kau Selalu di Hatiku, Panco Ponda, Segalanya Mungkin, Novia Kolopaking, Biar Ku Simpan Rinduku, Fitri, Mengapa Aku Jatuh Cinta, kemudian ada Vina Panduwinata, Rindu, Andi Meriam Matalata, Rela, Ebit GAD, Untuk Kita Renungkan, dan Harvey Malai Holo, Sheila Majid, Begitulah Cinta.
1: Meriam Bellina itu apa judulnya?
0: Meriam Bellina, Begitu Indah.
1: Apa itu?
0: Begitu Indah.
1: Oh, saya kira Nona Vita Loka curiga, jadi saya mau kasih keterangan lagi curiga.
0: Meriam Bellina.
1: Aja, baik ya.
0: Baik, silakan.
1: Lagi ini saya mau kirim buat Mbak Christine yang punya teli-teli.
0: Ya.
1: Terlambat, jadi saya buka tirai di luar. Bung Marisan Lai.
0: Oke.
1: Bung Naidi.
0: Ya.
1: Andi, Ruth, Nias juga. Luna Sega juga. Mayansari juga sama Bunda L juga di Manado, Ellen juga.

0: Ini di kampung air ada. Manuli juga yang seberang, ini itu sebenarnya di PRT harus diborong air itu.
1: Oke.
0: Iya, jadi buat Bintang Pratama juga, Bung Marco Neri, putranya mungkin ada senyum-senyum kak. Mami juga ini yang punya sejarah sana, dan buat semuanya yang lagi pantau di malam hari ini, dan Eka juga bersama Mbak April sana, Siti Nuraisa juga di rumah mungkin lagi pantau, Mbak Ati juga. Abang apa itu ada sulit pada tsunami. Buat semuanya yang lagi pantau di jalan ini. Terima kasih
1: sama-sama.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam kembali buat Bung Darwin yang sudah perdana malam hari ini ya. Oke, saya ke penelpon berikut. Oh, sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba kembali di kelamaan kayaknya sih ya. Oke, ada Bunda Waslia di Parimo. Selamat malam, Bunda Waslia.
2: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang korban rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mbak Eka.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar, Bunda Waslia?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Sebaliknya? Kabar baik, kabar sehat. Silakan.
2: Alhamdulillah. Lagunya
1: ada dari Harvey Malaiholo, Begitulah Cinta. Kemudian ada Ebit G.A.D. untuk kita renungkan. Andi Meriamata Lata, Rela. Vina Panduwinata, Rindu. Ada Fitri, Mengapa Aku Jatuh Cinta. Novia Kolopaking, Biar Kusimpan Rinduku. Panca Ponda,
2: Biar Kusimpan Rinduku.
1: Oke. Silakan, lagunya buat siapa nih?
2: Bunda lagunya Mastri. Buat Bunda Parida, Bunda Christine di Tepeli, Putri bersama pasangannya.
1: Oke.
2: Bang Gita Mane, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Bang Irwan, Hadi, Nasrun Bintang Pratama, Bunda El, dan semuanya tanpa terkecuali. Ucapan salam dan buat Mbak Eka, salam sehat selalu sama keluarga di rumah.
1: Doa yang sama, Bunda Waslia.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, deh. Ada Purnama Sari di Sulawesi Barat. Selamat malam, Purnama Sari.
3: Iya, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Purnama Sari, apa kabar?
3: Kabarnya alhamdulillah baik.
1: Oke, deh, silakan kalau gitu mau dengar lagu apa nih?
3: Lagunya yang pertama tadi itu apa?
1: Harvey Malaiholo, Sheila Majid, Begitulah Cinta.
3: Iya, Begitulah Cinta.
1: Begitulah Cinta, ya, oke. Silakan ya, lagunya buat siapa nih?
3: Ada Ibu Farida, ada Pak Wisnu, ada Pak Bindo, terus ada Bang Luhut, ada Pak Bintang Pratama di Palu, ada siapa punya salam sehat, nolak bisa Pak Junedi, semuanya ada Bintang Pratama di Palu.

0: Selamat malam Ibu Anis.
1: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Mari lewat lagu mereka.
0: Iya, apa kabar Ibu Anis?
1: Ada kabarnya luar biasa. Kabar baik, sehat walafiat. Kebaliknya.
0: Okay. Kabar baik, alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, amin. Baru monitor baik ini.
0: Baru monitor lagunya. Ada lagu dari Ebit GAD untuk kita renungkan. Andi Meriam Matalata, Rela. Kemudian Vina Pendina.
1: Oh, Rela.
0: Rela. Oke, boleh. Silakan Ibu, salam-salamnya buat siapa
1: okay,
0: nih?
1: Oke, pertama-tama buat baik yang tugas atas semangat. Salam bahagia bersama keluarga yang kita.
0: Amin.
1: Oke, kirim salam anak terantai Ibu Natalia juga, apa kabar? Atau Ibu Tri pergi anak terantai.

0: Terus juga ada Cerante. Ibu Tengah-Tengah juga apa kabar? Salam sehat, salam sukses. Ada Cerante bintang pertama juga ada Pak. Yang gimana itu? Ada Cerante Bu Pak Junaidi juga Ambon. Ada Cerante Bunda S juga Manado. Salam sehat, salam sukses. Ada Cerante Pak Freddy juga bersama keluarga salam sehat, salam sukses. Ada Cerante juga. Ada Cerante semua-sama juga tanpa terkecuali. Salam sehat, salam sukses. Pendengar RRI Pak-Pak kembali ke Eka yang tugas atas semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
1: Terima kasih kembali.
0: Lewat lagu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian ada Bunda Ima Maumere. Selamat malam, Bunda Ima.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam, Adek Eka.
1: Malam juga, apa kabar, Bunda?
2: Kabarnya, Bunda, selalu baik dan sehat. Semoga sebaliknya, Adek Eka, ya. Selamat hari Minggu, Adek Eka.
1: Sama-sama, Bunda, sehat-sehat di sana, ya. Oke, deh, sehat, Bunda.
2: Ya, puji Tuhan, ya, semalam sempat hujan Adek Eka.
1: Oh gitu ya Bunda. Berarti alhamdulillah Bunda kalau sudah hujan di sana. Fak-fak nih masih menanti nih Bun.
2: Oh ya, nanti berbagi.
1: Nanti berbagi ya. Semoga ya Bunda ya.
2: Iya, pasti ada jadwalnya.
1: Oh iya, semoga semoga. Oke. Okay,
2: semoga malam ini ada lagu yang disiapkan buat Bunda.
1: Ada Bunda sini ada lagu dari tinggal dipilih aja. Ebit Gade untuk kita renungkan. Kemudian Vina Panduwinata Rindu, ada Fitri Mengapa Aku Jatuh Cinta, Panca Ponda Segalanya Mungkin, Yuni Syara Kau Selalu Di Hatiku, Inka Kristi
2: Kau Selalu Di Hatiku.
1: Oke, silakan lagunya buat siapa nih Bunda?
2: Oke, salam pertama tentunya buat Ade Eka bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat berhari Minggu, selamat selamat bertugas ya, semoga Tuhan memberkati dan tetap sehat semangat.
1: Amin, terima kasih.
2: Ada Bang Nasrun, selamat malam. Ada Bang Andi bersama Mbak Dika, selamat malam. Ada Mbak Senja, ada Mama

0: Selamat malam, semoga sehat selalu di sana. Ada Bang Jeffrey di Atambua, selamat malam, semoga sehat dan selamat hari Minggu. Mungkin itu aja, Adek Eka. Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Kemudian penelpon berikut ada Bung Irman Parimo. Selamat malam, Bung Irman.
2: Halo, selamat malam, Buang Rindu.
1: Iya, selamat malam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Mbak Eka.
1: Kabar baik ya. Silakan, Bang Irman. Mau dengar lagu apa nih malam hari ini?
2: Lagunya yang sempat ku dengar tadi. Apa lagunya, Fitri?
1: Fitri, mengapa aku jatuh cinta?
2: Iya, itu aja.
1: Oke, lagunya buat siapa, Bang Irman?
2: Lagunya buatnya Mbak Eka yang siarannya, selamat bertugas. Serta untuk semua sahabat saja yang lagi monitor malam ini di acara Ruang Rindu ya, salam kompak untuk semua, salam persahabatan. Itu saja Mbak Eka, terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Irman di Parimo ya. Ada Bang Putra Tengga, selamat malam.
3: Iya Mbak Eka, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, iya. Memori lewat.
1: Apa kabar nih?
3: Alhamdulillah baik.
1: Oh.

0: Oke deh kalau gitu, silakan.
1: Airnya juga aman,
0: Bang. Oh, aman ya. Oh, mantap kalau gitu. Boleh, boleh, boleh. Silakan.
1: Di jalur saja di aman.
0: Oh iya, ya, aman di jalur ya. Oke.
1: Okay. Nah, oke, mereka itu lagu Pance Ponda apa Ponda.
0: Segalanya mungkin, Pance Ponda. Segalanya mungkin. Oh, oke deh.
1: Segalanya mungkin.
0: Iya, oke, okay, segalanya bisa, mungkin ya.
1: Bisa maju, bisa mundur.
0: Bisa mundur ya. Oke deh kalau gitu.
1: Oke. Okay. Yang pertama Mbak Eka ya, ya siaran nanti pulangnya jadi.
0: Terima kasih. Amin, amin, amin.
1: Oke, Bunda Dahlia juga ada juga. Ibu Ani, Bang Lai, Bang Darwin tadi, makasih Bang Darwin. Kemudian ada Pak Freddy Putri, Bang Lut.

0: berita di rri.co.id toh?
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah toh akses berita-beritanya ya Din.
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo Bung, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
3: Masnya
1: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa?

0: Udah, tuh deh.
1: Duh, kasihan ya kak neneknya.
0: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
0: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Baik pendengar, kita masih di Ruang Rindu malam hari ini. Saya sapa lagi yang sudah bergabung, ada Bu Farida di Palu. Selamat malam,
1: Ibu. Halo, Farida. Assalamualaikum, baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat, baik Mbak Ika. Sebaliknya gimana?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, amin. Senang ya malam ini ketemu sama Mbak Ika.
0: Alhamdulillah, kita bisa ketemu ya Ibu ya.
1: Okay. Mbak Ika, masih boleh request lagu ya?
0: Boleh, Bu. Silakan. Masih tersisa ada lagu dari Ebit GAD untuk kita renungkan. Kemudian Vina Panduwinata, Rindu. Ada Inka Kristi Rela, Reni Silwi.
1: Oh, Inka Kristi.
0: Oh, boleh. Inka Kristi Rela. Lagunya silakan Ibu.
1: Lagunya ya, waktunya kayaknya udah singkat ya.
0: Gak apa-apa, masih bisa Bu, nanti saya optimalkan.
1: Oh, iya. Mungkin salam, ada Abang Kita Membahas di Aceh ya. Ada Ibu Nur Rosna, ada Pak Freddy Bu Utri, ada Ayu Dimasoya, ada Mas Lia, Pak Nasrun Bintang Pratama, okay. Ada Om Bota, ada Pak Binijo dari Manado juga, ada Pak Widi di Tokyo, ada siapa lagi ya, ada Kang Ahmad Irwan ya, ada Putra Tenga, ada Bang Luhut, ada Marcel, ada Bang Irman. Ya, dirangkul aja Mbak Ika untuk semua-semuanya.
0: Baik,
1: ya. Dari
0: Ibu.
1: Dari Sabang sampai Merauke, salam sehat untuk semua-semuanya. Mbak Ika, nanti kalau pulang, hati-hati di jalan.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bunda Farida di Panapalu ya, sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mana nih Bintang Pratama, tadi sempat ikutan ya, cuman pas lagi ikutan lagi putar lagu. Jadi buat Bintang Pratama yang lagi monitor, silakan bisa dicoba kembali di jalur telepon di 0811-495-9490 ya. Sekali lagi buat Bintang Pratama yang malam hari ini masih stay tune di Pro 1 RRI Fakfak, yang pengen ikutan silakan di 0811-495-9490.

Baik, sekali lagi terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung bersama kami di jalur telepon di 0811-495-9490. Kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi hari ini Ahad 4 Oktober 2026. Baik, kita masih ada satu segmen lagi, segmen terakhir kita di Fak-Fak malam ini, kan nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik, untuk pendengar yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id, saya akhiri kebersamaan kita untuk Ruang Rindu malam hari ini dengan satu lagu lawas miliknya Inka Christie dengan Rela buat Bunda Farida dan keluarga di Ampana Palu.

0: 89 MHz, Program Masa 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Segmen terakhir kita malam hari ini, temani ruang dengar Anda. Ya, malam hari ini ada yang sebagian sudah pada beristirahat, ada juga sebagian yang masih berpacu dengan aktivitas Anda yang mungkin lagi piket ataupun jaga malam. Ya, selamat malam, kami haturkan dari tempat gue di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak Fak. Kita nikmati suguhan lagu-lagu hiburan temani suasana malam hari Anda hingga nanti jelang pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur.

0: baca berita di rri.co.id toh?
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah toh akses berita-beritanya ya Din.
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

berbagai genre musik. Namun tahukah Anda, dari semua genre musik, musik klasiklah yang bisa membuat kita lebih cepat terlelap. Mengapa begitu ya? Mendengarkan musik klasik sebagai pengiring tidur ternyata pernah diteliti oleh peneliti dari Jerman. Peneliti bernama Laszlo Harmat ini menyebut bahwa musik klasik bisa membantu mengurangi masalah tidur. Pada musik klasik, mayoritas menggunakan nada rendah dan irama yang lambat. Semua musik klasik akan memiliki nada dan irama sekitar 60 beat per menit. Dengan irama yang lambat ini akan membantu menurunkan detak jantung jadi lebih rileks. Kondisi rileks inilah yang nantinya akan mempercepat proses menuju tidur. Nada rendah dan bunyi beberapa perkusi yang kita dengar juga akan membantu jadi lebih cepat mengantuk. Bahkan rasa cemas, tekanan darah, detak jantung, dan pernapasan juga akan jadi lebih lambat. Bila Anda termasuk yang sering mengalami masalah sulit tidur, Anda bisa memutar musik menggunakan speaker sehingga tidak ada alat bantu elektronik yang menempel di telinga. Tapi atur juga pencahayaan dan buat kamar dalam kondisi yang nyaman sebelum mulai bersiap tidur. Bila merasa tidak cocok dengan musik klasik, Anda bisa mengganti dengan musik jazz. Genre musik jazz memiliki nada yang tidak jauh berbeda dengan musik klasik, sehingga genre ini bisa menggantikan musik yang digunakan untuk membantu tidur lebih cepat.

0: Pendengar, Ketua Lembaga Pelindungan Anak LPA Kota Mataram Joko Jumadi meminta orang tua mewaspadai perubahan sikap anak. Hal tersebut terutama ketika tiba-tiba ingin keluar dari pondok pesantren. Menurut Joko, keinginan anak meninggalkan pesantren dapat menjadi tanda adanya persoalan yang sering dihadapi. Orang tua perlu membangun komunikasi agar anak merasa aman untuk menceritakan pengalamannya. Hal ini dikatakan Joko ketika berdialog dengan Pro 3 RRI pada Ahad 4 Oktober 2026. Joko mengatakan orang tua perlu mencari tahu alasan ketika anak meminta keluar dari pesantren, terlebih jika sebelumnya anak terlihat nyaman menjalani pendidikan di lembaga tersebut. Joko mengatakan orang tua perlu memastikan apakah keinginan tersebut berkaitan dengan persoalan yang dialami anak selama berada di pesantren. Hal serupa juga perlu diperhatikan ketika anak menunjukkan keinginan meninggalkan sekolah. Selain membangun komunikasi, Joko meminta orang tua lebih cermat memilih lembaga pendidikan untuk anak. Menurutnya, orang tua perlu memperhatikan tata kelola pesantren dan memastikan lingkungan pendidikan memberikan perlindungan bagi santri. Ia mengingatkan orang tua untuk mewaspadai pesantren yang memiliki tata kelola bermasalah, termasuk terkait pemisahan asrama santri putra dan putri. Joko juga menegaskan orang tua berhak bertanya dan mengambil langkah apabila menemukan hal yang membuat mereka khawatir, terutama terhadap keamanan dan kenyamanan anak selama berada di pesantren.
1: Keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Ya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
2: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi sumber kurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi katanya sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi katanya mau makan apa.
1: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fakfak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
3: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga ini jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air. Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
1: Pak Herman yang merupakan anggota kelompok tani Pancoran Indah pun selalu merasa khawatir bila datangnya musim kemarau dan mengalami kegagalan panen, apalagi telah mengeluarkan biaya bahkan tenaga untuk mencari menjaga bahkan merawat tanaman agar tidak terserang penyakit dan hama. Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
4: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang. Karena beta punya lahan itu setengah hektar, dengan kampung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km, jadi kita di sini sangat kesulitan air. Karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau kita mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Orang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah dapat bantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan mereka punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
1: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Katemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama. Bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani

salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan

Olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

0: Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang malam hari ini masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu yang kami hadirkan temani ruang dengar Anda. Ada yang saat ini mungkin lagi dalam suasana istirahat ya, masih cari-cari celah atau cara untuk tidur, tapi ada juga sebagian yang sudah pada tidur, yang cari-cari celah buat tidur. Mungkin ada yang lagi baca buku, ada yang lagi scroll media sosial, ada yang scroll media sosial tapi telinganya tetap dengar radio ya. Oke deh, selamat malam aja. Kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendian 72 Fakfak, dan pastinya untuk pendengar yang saat ini monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang belum mendownload RRI Digital, jangan lupa untuk download RRI Digital di Play Store maupun di App Store untuk mendapatkan aplikasi RRI Digital. Nah, setelah Anda download, Anda bisa buka ya, bisa cari Pro 1 seluruh Indonesia. Pro 1 seluruh Indonesia, tentunya ada juga Pro 2, dia lebih khusus ke lifestyle anak-anak muda. Kemudian ada Pro 3, jaringan berita nasional, dan juga Pro 4, siaran budaya pastinya. Situ lengkap banget, jadi Anda yang ingin mendengarkan berbagai informasi, Anda bisa stay tune di Pro 3 Jakarta. Anda ingin mendapatkan hiburan ya, Anda bisa stay tune di Pro 1 ya, atau lebih fleksibel Anda ke anak-anak muda mungkin di Pro 2 ya. Dan pastinya untuk Anda lengkap di situ berbagai fitur yang bisa Anda dapatkan di platform RRI Digital. Nah, untuk Anda malam hari ini juga yang sudah pada beristirahat, oke, pulihkan kondisi kesehatan Anda, karena kesehatan itu sangat mahal ya, sangat mahal, apalagi di tengah fenomena panas yang masih terus melanda Kabupaten Fakfak ya, cuma bukan cuma di Fakfak aja, tapi di kayaknya di berbagai daerah ini yang masih dilanda cuaca panas akibat fenomena El Nino. Jadi dampak kesehatan ini sangat berpengaruh sekali, apalagi kalau jam segini Anda masih belum bisa beristirahat ataupun belum bisa tidur karena mungkin ada hal-hal yang harus Anda kerjakan. Yang pastinya semoga kehadiran kami di Pro 1 RRI Fakfak bisa menemani ruang dengar Anda malam hari ini. Ada yang masih berpacu dengan aktivitas ya, yang lagi jaga malam, piket malam juga, soal malam kami sapa ruang dengar Anda. Kita masih nikmati pilihan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

ada berbagai genre musik. Namun tahukah Anda, dari semua genre musik, musik klasiklah yang bisa membuat kita lebih cepat terlelap. Mengapa begitu ya? Mendengarkan musik klasik sebagai pengiring tidur ternyata pernah diteliti oleh peneliti dari Jerman. Peneliti bernama Laszlo Harmat ini menyebut bahwa musik klasik bisa membantu mengurangi masalah tidur. Pada musik klasik, mayoritas menggunakan nada rendah dan irama yang lambat. Sebuah musik klasik akan memiliki nada dan irama sekitar 60 beat per menit. Dengan irama yang lambat ini akan membantu menurunkan detak jantung jadi lebih rileks. Kondisi rileks inilah yang nantinya akan mempercepat proses menuju tidur. Nada rendah dan bunyi beberapa perkusi yang kita dengar juga akan membantu jadi lebih cepat mengantuk. Bahkan rasa cemas, tekanan darah, detak jantung, dan pernapasan juga akan jadi lebih lambat. Bila Anda termasuk yang sering mengalami masalah sulit tidur, Anda bisa memutar musik menggunakan speaker sehingga tidak ada alat bantu elektronik yang menempel di telinga. Tapi atur juga pencahayaan dan buat kamar dalam kondisi yang nyaman sebelum mulai bersiap tidur. Bila merasa tidak cocok dengan musik klasik, Anda bisa mengganti dengan musik jazz. Genre musik jazz memiliki nada yang tidak jauh berbeda dengan musik klasik, sehingga genre ini bisa menggantikan musik yang digunakan untuk membantu tidur lebih cepat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan selamat pagi. Selamat bersua kembali di udara pagi ini. Selamat berjumpa lagi dengan kami Programa 1 Radio Republik Indonesia Kaimana. Kembali kami mengudara dari Jalan Utara Rumah Air Merah Dalam, tepatnya di Kompleks Perumahan DPRD Kaimana, untuk menemani seluruh pendengar, warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya, tapi juga menemani pendengar yang berada di luar wilayah Kota Kaimana. Kami mengudara dengan frekuensi 96,3 FM pagi hari ini untuk menemani seluruh pendengar. Dan pagi ini kami akan hadirkan berbagai informasi dan juga hiburan untuk merangkai kebersamaan kita di perjalanan kita di segmen Kaimana Pagi. Dari meja siar pagi hari ini, saya Sally Wayor yang akan menemani pendengar. Berharap kebersamaan kita di pagi ini bisa berdampak positif. Kebersamaan kita tetap memberikan semangat baru untuk Anda yang setia juga untuk dengarkan siaran kami. Anda yang setia saat Anda bangun pagi langsung menghidupkan pesawat radio Anda untuk mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Kaimana. Pendengar, kita sudah berada di pukul 5 pagi lebih 8 menit waktu Indonesia Timur dan mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini. Kami temani saudara di segmen acara Mutiara Pagi, khusus untuk kaum muslimin muslimat ya, yang sudah pada mempersiapkan diri atau sudah pada berada di masjid, di musola untuk menjalankan sholat subuh. Kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan juga lagu-lagu religius untuk menemani perjalanan saudara di sepanjang pagi hari ini untuk menjalankan ibadah. Tapi juga untuk pendengar yang sedang menjalankan ibadah juga, umat Kristiani, umat Hindu, selamat pagi untuk Anda yang sedang menikmati saat tenang, saat teduh. Semoga perjalanan ibadah saudara di pagi hari ini pun mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik pendengar, kita langsung akan mengikuti segmen acara Mutiara Pagi. Sebelum berbagai sajian acara kami hadirkan untuk menemani perjalanan kita di sepanjang pagi hari ini,

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia.

Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk Muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan Muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan Muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei Darussalam.

Awali Senin subuhmu dengan nafas yang lega, senyuman dan keyakinan bahwa hari ini akan membawa hasil yang baik. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kaimana. Selamat pagi warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Selamat bersua dan selamat berjumpa kembali di Senin 5 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti siaran kami sejak mengudara di pagi tadi dan hingga saat ini. Buat Anda yang baru satukan siaran dengan frekuensi kami 96,3 FM, selamat pagi dan semangat pagi di awal pekan. Menemani Anda, saya hadirkan satu nomor lagu untuk menghantar kita menuju pukul 6 pagi saat kami hadirkan Warta Berita Daerah.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Kaimana menyampaikan Buletin Berita Daerah. Edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan fokus berita, tim gabungan Satpol PP gelar razia minuman beralkohol di 9 kios. GW Kaimana ajak perempuan pahami hukum dan berani lindungi hak. Demikian dua topik berita yang akan kami rangkai dengan berita lainnya. Berita selengkapnya dibacakan oleh Seliwayor.

0: Berita pertama, peredaran minuman beralkohol kembali menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kaimana. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Kaimana bersama tim gabungan melakukan razia di sejumlah kios yang berada di sepanjang jalan Utarum Kroi hingga Utarum Bantemi. Razia yang dipimpin dari razia terhadap 9 kios, petugas razia yang dipimpin langsung Kepala Satpol PP Kabupaten Kaimana Bernardus Cliff Otto Kirua Esos melibatkan anggota Set Narkoba Polres Kaimana, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP serta Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi atau Perindakop. Dari razia terhadap 9 kios, petugas mengamankan sedikitnya 105 botol dan kaleng minuman beralkohol golongan A, B, dan C yang terdiri dari berbagai jenis minuman. Selain itu, petugas juga menemukan 30 liter minuman lokal jenis Sopi serta 25 botol Sopi. Ia mengatakan razia tersebut merupakan langkah awal pemerintah dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol sekaligus menegakkan peraturan daerah Perda nomor 4 tentang minuman beralkohol. Menurutnya, langkah penertiban dilakukan setelah dalam beberapa waktu terakhir terjadi sejumlah kecelakaan yang diduga berakibat berkaitan dengan konsumsi minuman keras dan mengakibatkan korban jiwa. Dikatakan razia ini merupakan langkah awal melihat beberapa waktu belakangan terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh miras sehingga menyebabkan adanya korban yang meninggal dunia. Karena itu, pihaknya mengambil langkah melakukan razia miras. Ia menjelaskan penertiban menyasar kios-kios yang berada mulai dari kawasan Kroi Air Merah hingga Bantemi Dalam. Dalam operasi tersebut, tim menemukan sejumlah pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa mengantongi izin penjualan. Sementara itu, dan Ton Satpol PP Kaimana Laga Ligo menjelaskan bahwa Perda mengatur jenis minuman beralkohol yang dapat beredar berdasarkan golongan dan kadar alkoholnya. Minuman golongan A, B, dan C berada dalam pengawasan sesuai ketentuan perizinan yang berlaku. Sedangkan minuman golongan D dan E menurut Laga Ligo merupakan jenis minuman oplosan atau hasil pengolahan tertentu yang dilarang beredar. Dalam razia tersebut, petugas menemukan sejumlah jenis minuman seperti bir kaleng, vodka, whisky, anggur merah, anggur api, hingga Sopi. Laligo menyebut persoalan lainnya ditemukan pada sejumlah kios di kawasan Air Merah. Beberapa pelaku usaha diketahui menjual minuman beralkohol, namun tidak memiliki izin penjualan minuman. Izin usaha yang dimiliki justru tercatat sebagai usaha penjualan sembako. Terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin penjualan minuman beralkohol, Satpol PP akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memproses lebih lanjut, termasuk pemanggilan dan pemeriksaan dokumen perizinan usaha. Sementara itu, seluruh warga barang bukti hasil razia untuk sementara telah diamankan di Polres Kaimana. Satpol PP menegaskan penertiban akan menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketentraman dan ketertiban untuk umum serta memastikan peredaran minuman beralkohol berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku. Berita-berita ini saudara dengarkan dari Radio Republik Indonesia, Kaimana. Pemahaman bukan dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat posisi perempuan di tengah keluarga dan masyarakat. Hal tersebut menjadi perhatian gabungan organisasi wanita GOW Kabupaten Kaimana melalui kegiatan edukasi hukum yang digelar di ruang rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kaimana. Kegiatan yang diselenggarakan bidang politik, hukum, dan HAM GOW Kabupaten Kaimana tersebut mengangkat tema wujudkan perempuan cerdas, sadar hukum, dan berdaya dengan subtema pahami hukum, lindungi dirimu, dan berani bersuara. Sebanyak 30 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri atas pengurus GW Kabupaten Kaimana serta perwakilan organisasi perempuan dari 8 suku asli Kaimana. Edukasi diarahkan untuk memperkuat pengetahuan perempuan mengenai hak, kewajiban, dan bentuk perlindungan hukum. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Kaimana Olivia Sanai mengatakan persoalan perempuan dan anak masih membutuhkan perhatian dan berbagai pihak. Berdasarkan data hingga Agustus 2026, tercatat sekitar 40 kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak di Kabupaten Kaimana. Menurut Olivia, data tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena setiap kasus menyangkut individu, keluarga, dan masa depan yang membutuhkan perlindungan serta pendampingan. Selain itu, tantangan perlindungan anak juga terus berkembang, termasuk adanya kasus anak yang terpapar paham radikalisme. Ia mengatakan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan aparat penegak hukum. Keluarga, organisasi perempuan, serta masyarakat memiliki peran yang sama penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Olivia menyebut perempuan memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan keluarga. Ibu misalnya memiliki posisi sebagai pendidik pertama dan pengasuh utama dalam keluarga sekaligus dapat berperan dalam mendukung kesehatan dan perekonomian keluarga. Sementara perempuan yang sadar hukum lanjutnya harus mampu mengenali hak dan kewajibannya, memahami bentuk perlindungan hukum, serta mengetahui pihak yang dapat dihubungi ketika menghadapi persoalan. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat membantu perempuan mengambil keputusan secara tepat. Mengakhiri warta berita daerah, kami hadirkan informasi cuaca dari BMKG Utarom Kaimana. Edisi Senin 5 Oktober 2026.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Kaimana. Kami dari BMKG Utarom Kaimana akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kaimana pada Senin 5 Oktober 2026. Kondisi cuaca pada umumnya diperkirakan udara kabur dari pagi hingga dini hari di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 hingga 99%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 5 hingga 20 km per jam. Untuk wilayah perairan selatan Kaimana diperkirakan berawan hingga udara kabur dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 11 hingga 48 km per jam. Diimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kaimana agar waspada potensi angin kencang di wilayah perairan Kabupaten Kaimana. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Kaimana. Saya Handri, selaku perkirawan BMKG Kaimana yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kembali ke studio RRI Kaimana.

Sekian Warta Berita Daerah, saya Seliwayo atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas di awal pekan, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, mengonsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pendengar HUT TNI ke-81, Kapolri berbeda seragam, satu hati menjaga negeri. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto menegaskan TNI dan Polri tetap satu hati menjaga negeri. Perbedaan seragam dan medan tugas tidak menghalangi keduanya bersama rakyat menjaga Indonesia. Dalam video yang diterima RRI Minggu 4 Oktober 2026, Suyudi menyampaikan pesan menjelang HUT ke-81 TNI. Ia menekankan kebersamaan TNI Polri dan rakyat dalam mengabdi kepada bangsa. Suyudi mengatakan Indonesia merupakan rumah bersama dengan kehidupan dan harapan yang terus tumbuh. Karena itu, masa depan bangsa harus terus dijaga sekaligus diperjuangkan bersama. Menurut Suyudi, TNI dan Polri harus hadir bersama ketika negeri membutuhkan. Kebersamaan tersebut diwujudkan dengan saling menguatkan, menjaga dan melindungi masyarakat. Kapolri juga menekankan pentingnya mempersiapkan masa depan bangsa bagi generasi berikutnya. Ia kemudian menyampaikan ucapan dirgahayu kepada TNI yang memasuki usia ke-81. HUT TNI ke-81 diperingati pada hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ya, tak lupa kami ucapkan selamat memperingati HUT TNI ke-81. Dan khusus untuk TNI yang ada di Kota Kaimana, selamat pagi. Selamat memperingati HUT yang ke-81. Tetap semangat, tetap maju bersama rakyat.

0: もらやもん。
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Pendengar setia program Masa Tu Radio Republik Indonesia Kaimana, kami menyudahi deretan hiburan yang sudah hadir menyemarakkan suasana pagi Anda di edisi awal pekan. Selanjutnya kami akan menuju Pro 3 menyatukan siaran mengikuti warta berita tepat di pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya OJK memperkuat industri perbankan nasional melalui roadmap 2026-2030. Pengaturan outsourcing dalam rancangan undang-undang ketenagakerjaan perlu menjaga akses pekerja menuju sektor formal. Tujuh negara OPEC Plus memutuskan mempertahankan tingkat maksimum produksi minyak saat ini pada November. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Komunikasi dan Digital, Menkomdigi, Muti Hafiz, menyatakan bahwa pemberantasan konten judi online atau judol harus dilakukan secara bersama-sama melalui kolaborasi seluruh pihak, bukan hanya pemerintah. Mutia menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah melalui Kemkomdigi telah menangani 4,1 juta konten perjudian di ruang digital. Tetapi aktivitas konten judol terus menjamur meski penanganan dilakukan secara intensif. 7 negara OPEC Plus yaitu Rusia, Arab Saudi, Irak, Kuwait, Aljazair, Kazakhstan, dan Oman memutuskan mempertahankan tingkat maksimum produksi minyak saat ini pada November. Keputusan tersebut diambil setelah sejak September ketujuh negara meningkatkan batas produksi sebesar 188 ribu barel per hari. Sementara periode kompensasi atas kelebihan produksi diperpanjang hingga Desember 2026 dan jadwal barunya belum diumumkan. Dari dunia olahraga, setelah 48 tahun, kuda pacu Daris menjadi pejantan muda pertama yang memenangkan Prix de Arrée de Trophy secara berturut-turut setelah bersama joki Michael Barzalona menjadi yang tercepat di Paris Longchamp di Prancis pada Minggu 4 Oktober 2026. Daris menjadi kuda jantan muda ketiga yang memenangkan kejuaraan tersebut dua kali sejak berakhirnya Perang Dunia II, menyamai pencapaian Alleghet pada 1977 dan 1978 setelah hampir 5 dekade tidak ada kuda jantan yang mampu mempertahankan gelarnya. Otoritas Jasa Keuangan OJK memperkuat industri perbankan nasional melalui Roadmap Perbankan Indonesia 2026-2030 yang berfokus pada penguatan ketahanan digital, kemudian pendalaman pasar, dan keberlanjutan. Berikut laporan selengkapnya, Zahro Tinaljana.
1: Fondasi industri perbankan semakin kuat melalui penguatan struktur.
2: Otoritas Jasa Keuangan memperkuat arah pengembangan industri perbankan melalui Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia RP3I 2026-2030. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rey, mengatakan roadmap ini menetapkan 5 prioritas strategis, mulai dari penguatan kelembagaan hingga modernisasi teknologi dan ketahanan digital. Selain itu, OJK mendorong pendalaman pasar keuangan dan penguatan intermediasi keuangan berkelanjutan serta penerapan universal banking.
1: Melalui roadmap ini akan dilakukan akselerasi upaya penguatan struktur dan permodalan, antara lain melalui penyusunan ketentuan dan implementasi konsolidasi. Tantangan yang semakin kompleks membutuhkan institusi yang semakin kuat dan efisien. Karena itu, pertumbuhan yang ada harus selalu berjalan bersama dengan peningkatan kapabilitas dan daya saing perbankan Indonesia.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, menyebut industri perbankan nasional masih menunjukkan kinerja solid. Hingga Agustus 2026, kredit perbankan tumbuh 13,65% secara tahunan, dengan dana pihak ketiga tumbuh 10,94%. Friderika mengatakan industri perbankan menghadapi perubahan ekonomi global, perkembangan teknologi, dan tuntutan berkelanjutan.
3: Kata uncertainty itu semakin kesini ya, semakin menjadi sesuatu yang terus kita cermati setiap hari. Bagaimana kita melihat ketidakpastian menjadi bagian dari lingkungan operasional kita seiring perubahan geopolitik yang juga kita melihat beritanya semakin bikin kita nervous juga ya, berbagai geopolitik, perang, kemudian harga minyak dan lain-lain, persaingan ekonomi, teknologi, dan juga energi. Di tengah tantangan pertumbuhan global, inflasi yang persisten, dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi maupun moneter, dinamika tersebut tentu mempengaruhi arus modal, investasi, likuiditas, perdagangan, serta ekspansi usaha yang pada akhirnya berdampak pada profil risiko perbankan.
2: Dengan RP3I 2026-2030, OJK berharap industri perbankan semakin resilient dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keuangan berkelanjutan turut menjadi pilar utama untuk memperkuat kontribusi perbankan terhadap transisi ekonomi hijau. Dari Jakarta, Zahro Tinaljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ke Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menyampaikan bahwa pengaturan outsourcing dalam rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan perlu tetap menjaga akses pekerja menuju ke sektor formal. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
4: Nah, kemudian untuk PKWT,
5: Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menilai pengaturan sistem outsourcing atau alih daya dalam rancangan undang-undang atau RUU Ketenagakerjaan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap akses pekerja ke sektor formal. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo Bob Azam mengatakan, outsourcing dan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dapat menjadi salah satu jalur bagi pekerja untuk masuk ke dunia kerja formal sebelum memperoleh pekerjaan yang lebih tetap.
4: Nah, kemudian untuk PKWT, outsource ya, ini kan pesannya ini semua pengen jadi karyawan tetap gitu ya. Nah, sehingga PKWT outsource itu seperti dibatasi. Ya. Padahal PKWT outsource ini adalah transisi menuju pekerjaan tetap. Kalau ini dikurangi, ya, yang terjadi bukan menjadi pekerja tetap, malah yang ada masuk ke sektor informal.
5: Sementara itu, Ketua Umum APindo Sinta Kamdani mengungkap regulasi baru tersebut dikhawatirkan tidak berimbang dan berpotensi menghambat perluasan kesempatan kerja di tanah air.
6: Untuk poin-poin krusial yang kami khawatirkan kalau nantinya RUU itu tidak berimbang dan hanya fokus di dalam perlindungan, itu akan sangat mempengaruhi kondisi dunia usaha dan terutama kekhawatiran kami dari segi perluasan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan.
5: Mengingat sempitnya waktu pembahasan yang tersisa, Sinta menuntut kepastian agar masukan dunia usaha dapat dibahas secara substantif. Ia berharap ruang dialog terus dibuka agar dapat mempertemukan berbagai pandangan dan mengkonsolidasikan masukan yang ada, sehingga dapat ditemukan titik temu yang konstruktif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai upaya memperkuat pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Faiz Putra.
7: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
8: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
7: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
9: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
7: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Masyarakat Kota Palangkaraya telah 2 bulan menghirup asap akibat pembakaran hutan, sehingga anggota DPRD Palangkaraya Arif Norkim mendesak seluruh kepala daerah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar segera membangun rumah sakit khusus spesialis paru-paru sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
10: Bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
11: Masyarakat Kota Palangkaraya telah 2 bulan terpapar asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutlah. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius terutama terhadap dampak kesehatan, khususnya masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA maupun gangguan paru-paru. Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki mempertanyakan apakah kondisi kesehatan masyarakat yang terpapar asap akan kembali normal setelah karhutla berakhir. Menurutnya dampak paparan asap dapat dirasakan tidak hanya saat kabut asap terjadi, tetapi juga dalam beberapa waktu setelahnya, khususnya terhadap paru-paru.
10: Yakin kada setelah selesai karhutla, asap yang masuk ke tubuh kita ini keluar habis? Maka ini akan menyerang paru, loh, paru-paru. Terkhusus bagi anak-anak balita, terlebih-lebih gasan buat petugas karhutla yang langsung di garda terdepan tuh. Nah, pertanyaannya adalah ada nggak upaya pemerintah untuk mengembalikan kondisi fisik mereka pasca karhutla? Intinya adalah bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
11: Arif mengatakan perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak dan petugas yang berada di garis depan penanganan karhutla. Mereka dinilai menjadi kelompok yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap selama proses pemadaman dan penanganan kebakaran. Untuk itu, Arif mendorong kepala daerah sekabupaten dan kota di Kalimantan Tengah bersama gubernur agar mengusulkan kepada pemerintah pusat pembangunan rumah sakit khusus yang menangani penyakit paru dan gangguan pernapasan akibat karhutla. Menurutnya, fasilitas tersebut diperlukan sebagai bentuk penanganan kesehatan jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak. Masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap perlu mendapat pemeriksaan dan penanganan dari dokter spesialis paru serta tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang pernapasan. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan mengatakan, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan pemberian vitamin atau dukungan energi.
12: Jadi untuk sedini mungkin kita patroli. Nah, kalau udah api kecil itu enak kita. Tidak menyebar terlalu meluas gitu apinya. Jadi api itu belum sempat membesar. Jadi peran dari masyarakat itu sangat penting.
11: Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan karhutla sejak ini. Menurutnya patroli dan pelaporan ketika ditemukan api kecil perlu terus dilakukan agar kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap kesehatan masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Basarnas bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, sekaligus membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalat BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
14: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan lereng Merapi.
13: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
14: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rantai mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rantai Kemalang Klaten. Pada kegiatan itu Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
13: Kami melaksanakan kerjasama dengan BBBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BBBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
14: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian, sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Upaya dua pelaku yang mencoba menyelundupkan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah berhasil digagalkan kepolisian daerah Kalimantan Selatan. Diki Mundadi melaporkan selengkapnya.
15: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan dua pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kilogram dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan dua paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat dilakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti, bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
16: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
15: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
17: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian ya.
15: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di Markas Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan dengan memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua negara. Berikut laporan selengkapnya, Septiani Kinasi.
18: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
19: Starlux Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
18: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
19: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
18: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
19: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

0: nggak susah, yang nggak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya nggak gampangan.
1: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Metro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
1: Badan Gizi Nasional menggelar peresmian SPPG 3T di wilayah timur Indonesia yang digelar serentak di 16 provinsi termasuk Papua. Berikut laporan selengkapnya Arul Firmansyah.
2: Badan Gizi Nasional atau BGN menggelar peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah timur Indonesia termasuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Peresmian ini digelar secara serentak di 16 provinsi se-Indonesia. Khusus di Papua, kegiatan peresmian dipusatkan di SPPG Nolokla 2, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. Di kesempatan itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Wilayah 2, Dr. Nur Zaini mengatakan, wilayah yang mengikuti kegiatan tersebut mencakup Papua Raya, Maluku, Maluku Utara, seluruh provinsi di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Ia menjelaskan SPPG di wilayah Papua Raya akan dioperasikan secara bertahap. Untuk wilayah 3T, terdapat sekitar 22 SPPG yang akan dibuka, dengan 10 diantaranya berada di Provinsi Papua. Sementara itu, terdapat 3 SPPG di wilayah aglomerasi Jayapura, termasuk di Sentani Timur, Sentani Kota, dan Distrik Heram.
3: Jadi memang Indonesia Timur ini memang memiliki keistimewaan ya dalam hal hak-hak anak ya. Jadi sesuai dengan Komnas HAM sekitar satu bulan lalu mengeluarkan peraturan gitu ya, peraturan bahwa makan bergizi adalah hak semua anak Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa semua SPPG yang sudah dibangun di Papua Raya dan juga di Indonesia Timur itu secara bertahap akan dibuka. Itu sebanyak kurang lebih di Papua Raya ya, itu 22 untuk di wilayah 3T. Sedangkan dari 22 itu 10-nya ada di Papua.
2: Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Papua Yohanes Walilo menyambut positif peresmian SPPG di Papua. Menurutnya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, Badan Gizi Nasional, serta yayasan mitra agar program pemenuhan gizi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Serta yang tidak kalah penting adalah menjaga kualitas makanan, sarana pengolahan, serta pelayanan yang lebih maksimal.
4: Dengan dibukanya ini, mari kita bangun kerjasama kolaborasi yang baik agar program nasional ini benar-benar kita laksanakan dengan baik, memberikan pelayanan kepada masyarakat atau para anak-anak kita yang membutuhkan dengan menyiapkan makanan yang baik, yang gizi sesuai dengan program nasional, sehingga program ini ketika kita laksanakan di masing-masing SPPG yang sudah dibangun ini benar-benar masyarakat merasakan bahwa ada pelayanan yang prima dari pemerintah.
2: Sementara itu, Mitra SPPG Nolokla 2, Pratama Hadi mengatakan, SPPG Nolokla 2 nantinya akan memproduksi MBG untuk 1.500 penerima manfaat. Penerima manfaat tersebut berada di sekitar wilayah Sentani Timur dan mencakup 3 hingga 4 sekolah. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Festival Kali Maro resmi digelar sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya, sejarah, dan warisan leluhur masyarakat asli daerah. Dwi Juniarti melaporkan selengkapnya.
5: Bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kabupaten Merauke resmi membuka pelaksanaan Festival Kali Maro tahun 2026. Festival Kali Maro tidak sekedar menjadi kegiatan perayaan atau hiburan masyarakat, namun memiliki nilai sejarah dan budaya yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat di sekitar Kali Maro. Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihaya saat pembukaan festival mengatakan, keberadaan Festival Kali Maro menjadi momentum penting untuk mengingat kembali sejarah dan peninggalan leluhur yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Merauke. Menurutnya, Festival Kali Maro menjadi salah satu bagian dari Karisma Event Nusantara 2026 sehingga dinilai sebagai sebuah prestasi dan peluang untuk memperkenalkan potensi budaya serta pariwisata Merauke kepada masyarakat yang lebih luas. Selain menampilkan berbagai kegiatan seni dan budaya, Festival Kali Maro juga menghadirkan puluhan UMKM orang asli Papua yang keberadaan UMKM dinilai penting dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan.
6: Festival Kali Maro ini tidak hanya sekedar perayaan, tetapi ada nilai, ada kehidupan yang kemudian kita sebagai masyarakat di Kabupaten Merauke harus ingat kembali terkait dengan sejarah dan peninggalan leluhur kita. Kali Maro tidak hanya sekedar kali yang mengalirkan air, tidak, tetapi mengalirkan kehidupan. kehidupan yang ada di sekitar masyarakat di Selatan.
5: Sementara Kementerian Pariwisata mendorong Festival Kalimaro di Merauke untuk terus meningkatkan kualitas dan menjadi salah satu event unggulan pariwisata di daerah. Asisten Deputi Strategi Event Kementerian Raden Wisnu Sindutrino dalam pembukaan festival mengatakan, Festival Kalimaro memiliki potensi besar untuk menarik lebih banyak wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara datang ke Merauke. Menurutnya, Kementerian Pariwisata memiliki berbagai media promosi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan Festival Kalimaro secara lebih luas, termasuk melalui berbagai pameran pariwisata di tingkat internasional.
7: Ke depan kita akan upayakan agar Festival Kalimaro ini bisa terus semakin baik, bisa terus meningkat kualitasnya, dan bisa terus mengundang lebih banyak lagi wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara untuk hadir ke Merauke. Kami di Kementerian Pariwisata punya semua medianya, Ibu dan Bapak, untuk ikut mempromosikan Festival Kalimaro ini ke seluruh dunia. Kita ikut pameran-pameran di internasional, kita akan promosikan ini untuk tahun depan. Kita akan jahit ini dengan industri pariwisata, dengan travel agent, tour operator, untuk menjahit paket wisata ke Merauke menghadiri Festival Kalimaro ini.
5: Pengembangan Festival Kalimaro diharapkan dapat memberikan dampak positif yang semakin besar, baik terhadap perekonomian masyarakat, sosial budaya, maupun lingkungan. Festival Kalimaro juga diharapkan dapat menjadi flagship program Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua Selatan, sekaligus menjadi agenda pariwisata yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pelajar Manokwari inovasikan pangan lokal Papua menjadi produk bernilai ekonomi. Di mana dilaporkan selengkapnya Ria Tatontos.
8: Pelajar di Manokwari mulai menunjukkan inovasi dalam mengolah pangan lokal Papua. Inovasi tersebut ditunjukkan melalui pengembangan snack bar berbahan ubi dan buah merah, serta mie instan berbahan dasar sagu dalam ajang yang digelar Bank Indonesia. Kepala SMA Negeri 1 Manokwari, Lusinda Mandobar, mengatakan, tim para blis dari SMA Negeri 1 Manokwari berhasil meraih juara pertama Lomba Ide Bisnis Pangan Lokal melalui produk snack bar yang memanfaatkan bahan pangan lokal seperti ubi ungu, ubi kuning, sagu, dan buah merah. Menurutnya, inovasi tersebut tidak hanya berhenti pada perlombaan, para siswa telah berupaya melakukan produksi dan uji coba terhadap produk yang dikembangkan sehingga memiliki peluang untuk diproduksi dalam skala lebih besar. Namun, pengembangan produk masih menghadapi kendala keterbatasan pembiayaan. Karena itu, pihak sekolah berharap adanya dukungan dari berbagai pihak agar inovasi siswa dapat terus dikembangkan menjadi usaha yang berkelanjutan.
9: Kami berharap bahwa ide bisnisnya anak kami ini bisa menjadi bisnis yang akan dikembangkan, karena sampai dengan hari ini mereka sudah berusaha untuk memproduksi tetapi terbatas karena tidak ada sponsor pembiayaan, tetapi mereka juga sudah berusaha sehingga mereka sudah melakukan uji POM sehingga mereka punya produk ini halal dan layak untuk diproduksi dalam jumlah besar. Kami berharap ada pihak-pihak yang bisa mendukung usaha dari anak-anak kami sebagai pebisnis muda, anak-anak muda yang punya visi masa depan untuk mengangkat pangan lokal Papua, yaitu ubi ungu dan ubi kuning dan sagu sebagai makanan lokal kita, sehingga kita tidak tergantung dari makanan-makanan yang diambil dari daerah lain seperti beras maupun tepung.
8: Sementara itu, inovasi pangan lokal juga dikembangkan siswa SMK Negeri 1 Manokwari melalui tim Sapu Sagu yang berhasil meraih juara 2. Salah satu anggota tim Sapu Sagu, Kian Fajar Santoso, mengatakan, timnya mengembangkan mie instan yang menggunakan sagu sebagai bahan produk tersebut dipersiapkan dalam waktu sekitar 1 minggu lebih dengan berbagai tantangan, terutama keterbatasan waktu dan peralatan. Menurut Kian, pengembangan mie berbahan sagu merupakan upaya untuk memperkenalkan alternatif pangan lokal yang dapat dikembangkan menjadi produk modern dan memiliki nilai

0: Nakan.
1: Berbagai inovasi yang dilakukan siswa membuktikan bahwa pangan lokal Papua memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk yang diminati masyarakat. Kreativitas tersebut juga dapat menjadi langkah awal bagi generasi muda untuk menjadi pelaku usaha dan turut memperkuat kemandirian pangan di daerah. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana konservasi sebagai strategi menjaga keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat pesisir, bukan sekedar pelindungan lingkungan. Jay Sarbunan melaporkan.
3: Konservasi sebagai strategi menjaga keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat pesisir bukan sekedar perlindungan lingkungan. Pernyataan tersebut dikemukakan dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Tatimura, Mince Wawo, menyikapi program konservasi yang perlu digalakan oleh setiap pohoi untuk menjaga keasrian dan ketahanan pesisir yang menjadi sumber kehidupan seluruh rakyat, misalkan hutan mangrove, padang lamun, ekosistem terumbu karang, dan jenis spesies ikan maupun biota laut yang bergantung pada ekologi maritim sehingga harus dijaga dari generasi ke generasi. Olehnya itu salah satu pagelaran wisata global dalam hal ini Festival Pesona Mitiki yang dilaksanakan tiap tahun sebagai metode unggulan menjaga kekayaan daerah yang wajib mempertahankan sumber daya hayati perairan.
4: Konservasi ini sebenarnya kan salah satu upaya untuk membuat perairan itu berkelanjutan. Kita melakukan wisata itu kan tergantung apa yang ada di tempat wisata. Apakah ada mangrove, ada lamun, ada terumbu karang, ada ikan, ada biota apa, ada pasir putih, sumber daya apa yang kita yang ada di tempat wisata itu kita perlu lihat supaya sumber daya itu dijaga berkelanjutan. Seperti misalnya Metikei, itu kan satu kegiatan wisata. Nah, kawasan itu wisata tapi tetap harus dilindungi. Artinya jangan ada yang melakukan kegiatan yang mengotori perairan atau merusak dengan mungkin saja setelah Metikei mungkin ada dumbom bikin apakah cari ikan. Nah, itu kan tidak boleh. Kenapa konservasi itu ada? Supaya sumber daya itu tetap ada. Kalau sumber daya itu ada berarti ekonomi masyarakat di pesisir itu juga hidup. Banyak orang sih mau konservasi karena pikir wala ini keturunan konservasi berarti kawasan ini ditutup, tidak bisa cari hidup lagi berarti. Padahal tidak semua kawasan itu dikutuk tuh. Mungkin berapa persen dikonservasi tapi ada juga untuk mereka bisa kehidupan mata pencarian, mengambil sumber daya.
3: Wawo juga menjelaskan metode konservasi tidak dititik beratkan pada pelarangan eksploitasi komoditas perikanan, namun menjadi solusi terbaik demi menjaga ketahanan spesies kelautan untuk berkembang biak dalam jumlah besar, meminimalisir kepunahan sebuah spesies kelautan. Dan hal ini membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat guna menjaga kekayaan maritim dari masa ke masa terhadap kelangsungan hidup anak cucu di masa mendatang. Menurutnya, pendampingan dan tata kelola keuangan yang optimal menjadi indikator penting dalam meningkatkan peran usaha pariwisata berkelanjutan. Karena tata kelola keuangan dan pemadaan mindset pelaku usaha disasarkan untuk meningkatkan semangat berusaha, peluang produk, dan identifikasi potensi wisata di masing-masing mahoi. Karena aspek usaha wisata juga terdapat hasil penelitian pada pelatihan pengelolaan wisata berkelanjutan yang melibatkan peserta diantaranya Pok Darwis, BUMDES, pengelola usaha kecil akan mampu menyusun buku kas sederhana dan mengetahui langsung untung atau rugi terhadap pendapatan yang diperoleh. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Jesar Bunan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Meski baru 4 gerai yang dibangun dari target 153 desa, Koperasi Merah Putih di Talaut optimis bisa menggerakkan perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hendra Asa.
5: Kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP akan membawa harapan baru bagi penguatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut. 4 KDKMP di desa telah diresmikan pemerintah Kabupaten Kepulauan dan koperasi ini dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di wilayah Kepulauan Talaut. Kepala Dinas Koperasi Talaut Imen Manopode mengatakan kehadiran koperasi dinilai penting karena kondisi geografis Talaut membuat distribusi barang dan kebutuhan masyarakat menjadi salah satu tantangan ekonomi. KDKMP diharapkan dapat membantu memperpendek rantai distribusi sehingga kebutuhan pokok masyarakat dapat diperoleh dengan lebih mudah dan harga yang lebih stabil.
6: Ada juknis yang diatur oleh Kementerian karena kalau koperasi Merah Putih kan itu di semua desa dan kelurahan ada. Artinya bahwa koperasi Merah Putih itu milik desa. milik desa, milik kelurahan.

0: Maka kalau pemberdayaan masyarakat desa jelas bahwa semua yang bergerak jual beli semua produk itu ada di koperasi.
1: Tidak hanya sebagai tempat pelayanan kebutuhan masyarakat, koperasi juga diarahkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa. Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Sulawesi Utara pun mendorong hasil produksi masyarakat desa nantinya dapat diserap melalui koperasi ini, sekaligus membuka peluang bagi pengembangan usaha dan pemasaran produk lokal. Demikian dikatakan Jekrit Maluenseng, Sekretaris APETNAS Sulawesi Utara.
2: Kondisi negara seperti sekarang, orang harus memperkuat desa, yaitu desa dan kelurahan. Itu harus diperkuat dengan BUMDes itu antara lain. Nah, KOPDES juga sebenarnya bagus untuk pemberdayaan, cuma harus dikelola dengan baik memang. Makanya itu APETNAS hadir di sana mendampingi BPD dan kemudian bersama dengan pemerintah dan semua stakeholder yang ada di desa membangun itu desa supaya lebih berdaya. Jadi kalau desa itu kuat, negara ini pasti jaya.
1: Sementara itu, Dandim 1312 Talaut mengatakan secara nasional pemerintah juga mendorong KDKMP untuk berperan dalam penyaluran kebutuhan pertanian, penyerapan hasil produksi masyarakat, serta sejumlah layanan pemerintah di tingkat desa.
3: Bisa mewujudkan ekonomi masyarakatan dan ke depan bisa menjadikan masyarakat lebih mandiri, ekonomi semakin meningkat, dan saya harapan saya untuk program koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini bisa semakin banyak yang dibangun di Talaut.
1: Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi masyarakat sebagai pelaku ekonomi di daerahnya sendiri. Seperti dikatakan Wakil Bupati Talaut Anisia Bambungan, pembangunan fasilitas KDKMP masih terus dikawal. Salah satunya di Kelurahan Melongwane Barat, di mana pembangunan gerai dan sarana pendukung terus dipercepat agar manfaat program ini dapat segera dirasakan masyarakat.
4: Tentunya kami dari pemerintah daerah berharap bahwa koperasi Merah Putih ini bisa membantu masyarakat kita yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut dari Tinunda sampai Napung Baru. Tentunya terima kasih banyak kepada pihak TNI AD dan juga kepada terlebih khusus kepada Bapak Presiden karena sudah mau membangun di Kabupaten Kepulauan Talaut di paling ujung utara untuk Koperasi Merah Putih. Terima kasih banyak.
1: Dengan pengelolaan yang profesional dan keterlibatan masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat berkembang menjadi pusat ekonomi desa sekaligus membantu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut. Demikian dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, saya Hendra Asa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi dua proyek jalan di Bovendigul, Papua Selatan, yang menyebabkan kerugian negara mencapai 10,64 miliar rupiah. Naldi Kesaulia melaporkan selengkapnya.
6: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dua proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan yang merugikan keuangan negara sebesar 10,64 miliar rupiah. Kedua tersangka tersebut berinisial RP selaku pejabat pembuat komitmen Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2023 serta S selaku pelaksana pekerjaan. Asisten tindak pidana khusus Yusak Elkana Yomi yang diwakilkan Kepala Seksi Penuntutan Alvisius Adrian Sombo mengatakan tim penyidik telah menemukan sekurangnya dua alat bukti yang sah untuk menetapkan dua tersangka yang bertanggung jawab atas dua proyek pembangunan jalan tersebut.
7: Pelanggaran kontrak pekerjaan untuk ruas Dema Vevero adalah sebesar Rp5.866.911.000, sedangkan untuk ruas distrik Kombai dan distrik Triwage nilai kontraknya adalah sebesar Rp6.273.469.453.76 yang sudah cair 100%. Dalam rangkaian proses penyidikan, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi secara maraton. Untuk perkara pertama, kami telah memeriksa 22 orang saksi, sementara untuk perkara kedua, kami telah memeriksa 20 orang saksi.
6: Selain itu, berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan bersama ahli konstruksi jalan, ditemukan realisasi pengerjaan fisik sangat jauh dari target kontrak. Ia mengungkapkan akibat perbuatan para tersangka, total kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 10,64 miliar dengan rincian kerugian negara pada proyek ruas Dema Vevero sebesar 4,58 miliar dan ruas Kombai Firiwage sebesar 6,05 miliar rupiah.
7: Selain itu, pada tanggal 14 September, penyidik bersama ahli telah melaksanakan pemeriksaan lapangan dan lokasi pekerjaan di mana hasil pemeriksaan ahli konstruksi bobot pekerjaan yang telah dikerjakan kerjakan hanya 2,91% untuk pekerjaan pembangunan jalan distrik Kombai dan distrik Piriwage. Sedangkan untuk pekerjaan pembangunan jalan ruas Dema Vevero, bobot total pekerjaan hanya 10,36% untuk masing-masing perkara. Oleh karena itu, pada hari ini tim penyidik secara resmi menetapkan 2 orang tersangka yang bertanggung jawab atas kedua proyek pekerjaan jalan tersebut.
6: Lebih lanjut dikatakan, guna kepentingan penyidikan dan mempercepat proses penyelesaian perkara, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap tersangka RP di lapas kelas 2A Abepura selama 20 hari ke depan, sekaligus menegaskan penanganan perkara korupsi ini akan dituntaskan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh Kejati Papua. Dari Kota Jayapura, Nalik Solia, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ke informasi lainnya, di mana pemerintah Provinsi Lampung menambah anggaran 35 miliar rupiah melalui APBD perubahan 2026 untuk mendukung pembebasan lahan proyek pelebaran jalan ruas RE Marta Dinata hingga Padang Cermin. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Robi Yudestika.
8: Kepala Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung M. Taufikullah mengatakan, pada APBD Murni 2026, pihaknya sebelumnya telah menyiapkan sekitar 25 miliar rupiah untuk pengadaan tanah. Namun setelah dilakukan perhitungan di lapangan, anggaran tersebut dinilai belum mencukupi sehingga diperlukan tambahan anggaran sekitar 35 miliar rupiah. Dengan tambahan anggaran tersebut, proses pembebasan lahan di Kepala Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung M. Taufikullah mengatakan, pada APBD Murni 2026, pihaknya sebelumnya telah menyiapkan sekitar 25 miliar rupiah untuk pengadaan tanah. Namun setelah dilakukan perhitungan di lapangan, anggaran tersebut dinilai belum mencukupi sehingga diperlukan tambahan anggaran sekitar 35 miliar rupiah. Dengan tambahan anggaran tersebut, proses pembebasan lahan diharapkan dapat berjalan lebih optimal, sehingga pekerjaan pelebaran jalan dapat terus dilanjutkan. Dalam proyek ini terdapat 184 bidang tanah yang terdampak di wilayah Kota Bandar Lampung. Sementara di Kabupaten Pesawaran terdapat 174 bidang tanah. Ditambahkannya, proses pengadaan tanah di Pesawaran saat ini lebih maju dibandingkan wilayah Bandar Lampung. Dari 174 bidang tanah terdampak di Pesawaran, sebanyak 103 bidang telah melalui proses appraisal dan masuk dalam daftar nominatif.
9: 35 miliar itu hanya diperuntukkan untuk pembebasan lahan. Yang pada murni kita hanya sediakan 25 miliar dan kita pikir kita coba untuk hitung itu kurang, maka kita perlukan tambahan sekitar 35 miliar untuk pengadaan tanah. Ada dua wilayah, ya. Wilayah Pesawaran sama wilayah Bandar Lampung. Ini panitia pengadaan tanahnya, kedua-duanya itu sendiri-sendiri, ya, yang di wilayah Pesawaran itu Kantah Pesawaran, yang di Bandar Lampung itu wilayah Kantah Bandar Lampung, bukan Bandar Lampung. Nah, ini yang di Bandar Lampung ada 184 bidang. Saya lupa luasnya, kalau yang di Pesawaran 174 bidang, ya. Ada selisih 10 bidang, ya. Tapi kalau luasan, lebih luas yang di Bandar Lampung dibandingkan dengan yang di Pesawaran.
8: Pembangunan dan pelebaran jalan pada dua paket pekerjaan tersebut saat ini telah mencapai progres 40%. Pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas di jalur tersebut. Karena jalur ini merupakan jalur penting bagi masyarakat dan belum memiliki jalur alternatif yang memadai. Dari Bandar Lampung, Robi Lestika, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nanti kami pantau kembali ya bagaimana tim liputan kami di hari ulang tahun ke-81 TNI ya, untuk menyampaikan siaran langsungnya nanti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. APBN 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menteri Perdagangan mengatakan para Menteri Perdagangan G20 menolak upaya menjadikan pangan sebagai instrumen tekanan geopolitik. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nenggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono untuk menghadap di kediaman pribadi Kepala Negara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 4 Oktober 2026 guna membahas penguatan peran Bakom dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan, Presiden Prabowo meminta Bakom membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat serta menekankan penggunaan bahasa yang sederhana agar komunikasi pemerintah mudah dipahami. Kelompok G7 mengumumkan rencana melepas hingga 100 juta barel minyak dan solar selama 4 bulan yang akan dimulai segera untuk mengatasi kekhawatiran pasokan global yang telah mendorong harga bahan bakar melonjak tajam. Pelepasan cadangan tersebut mencakup solar dalam jumlah besar pada 20 hari pertama dengan kemungkinan pelepasan tambahan jika diperlukan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam melarang ekspor solar Amerika Serikat. Dari dunia olahraga, Novak Djokovic mengalahkan Alexander Zverev dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam laga 3 set di National Tennis Center pada Minggu 4 Oktober 2026 untuk melangkah ke semifinal China Open 2026 sekaligus mencatat 32 kemenangan beruntun di Beijing dan menjaga peluang meraih gelar ketujuh. Catatan tersebut menjadikan Djokovic sebagai petenis tunggal putra dengan penampilan terbaik dalam sejarah level tour era Open setelah melewati rekor Rafael Nadal yang sebelumnya mengoleksi 31 kemenangan beruntun di Roland Garros. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, dengan penyidik terus mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan, perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh, termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
3: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
2: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: APBN 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun menurut Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede, keberhasilannya lebih ditentukan oleh kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
5: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
4: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
5: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari Rp4.106 triliun. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
6: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
5: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan, menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Tiga Budiman melaporkan selengkapnya.
7: Klik itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso.
8: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mongso menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
7: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mongso tadi.
8: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yuga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
9: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
8: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Puncak musim kemarau dan dampak kombinasi El Nino serta IOD positif di Kediri diperkirakan masih berpotensi berlangsung hingga November 2026. Berikut laporan selengkapnya Anna Kusuma.
10: Dampak fase El Nino dan IOD positif masih mempengaruhi kondisi musim kemarau di wilayah Kediri dan sekitarnya. BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri dalam hal ini memperkirakan bahwa periode puncak dan masa kritis musim kemarau di tahun 2026 ini masih akan berlangsung hingga bulan Oktober sampai dengan bulan November. Meski memasuki Oktober mulai terdapat pertumbuhan awan yang berpotensi menghasilkan hujan, kejadian hujan masih bersifat lokal dan juga sporadis. Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri Satria Kridanugraha menjelaskan bahwa pertumbuhan awan yang mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir terpantau melalui citra radar cuaca. Menurutnya, hujan yang terjadi belum merata karena dipengaruhi kondisi atmosfer dan juga karakteristik wilayah masing-masing. Selain itu, perbedaan suhu dan juga kondisi geografis turut mempengaruhi pembentukan awan konvektif, terutama di wilayah dataran rendah yang memiliki suhu lebih tinggi dan juga proses penguapan lebih besar.
11: El Nino ini adalah fenomena yang menyebabkan kemarau itu lebih kering daripada normalnya dan lebih panjang daripada normalnya. Jadi yang perlu diwaspadai otomatis dengan adalah kekeringan. Nah, saat ini sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau, sedangkan Oktober itu normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah, berkisar 0 sampai 50 mm per bulan.
10: Sementara itu, PLT Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri, Taufik Hermawan, turut mengingatkan masyarakat Kediri Raya untuk tetap memperhatikan kondisi kesehatan selama puncak dan masa kritis musim kemarau 2026 ini.
12: Masyarakat di Kediri saat ini fasenya masih terdampak El Nino ya, atau puncak musim kemarau tentunya. Nah, ini kami menghimbau agar tetap menjaga kesehatan, agar tetap menjaga daya tahan tubuh, menghindari aktivitas-aktivitas di luar untuk sementara waktu. Karena musim kemarau puncak musim kemarau ini bisa berakibat pada kesehatan masyarakat jika terlalu sering berinteraksi di luar ruangan.
10: BMKG mengimbau masyarakat Kediri Raya untuk tetap waspada terhadap dampak puncak musim kemarau meskipun hujan lokal mulai terjadi di sejumlah wilayah. Masyarakat diharapkan menjaga kondisi kesehatan, membatasi aktivitas di luar ruangan saat cuaca terasa terik, serta menyesuaikan aktivitas dengan perkembangan kondisi cuaca. Arno Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. DPRD Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah meminta pemerintah kabupaten mempercepat penanganan tanggul Sungai Silempeng yang jebol karena berpotensi menyebabkan banjir dan merusak persawahan terutama menjelang masa tanam. Miftahuddin Teddy melaporkan.
13: Tanggul yang jebol di tanggul Sungai Silempeng.
14: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Sumar Rasul meminta tanggul Sungai Silempeng di Kecamatan Siwalan yang jebol segera ditangani. Hal itu disampaikan setelah dirinya bersama DPU Taru Kabupaten Pekalongan meninjau langsung kondisi tanggul. Sumar mengatakan terdapat 3 titik tanggul yang mengalami kerusakan. Penanganan diminta dioptimalkan karena kondisi tersebut terjadi menjelang masa tanam dan berpotensi mengganggu lahan pertanian warga.
13: Ini sudah kita lihat secara langsung dan memang tanggul itu berlangganan tiap tahun jebol dan
14: menurutnya pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggul Sungai Silempeng mulai dari titik bagian selatan hingga utara. Pekerjaan peninggian tanggul saat ini telah berjalan sekitar 50%. Namun Sumar meminta 3 titik yang jebol didahulukan agar segera kembali berfungsi. Terlebih derasnya air sungai berpotensi membawa air asin masuk ke area persawahan masyarakat. Sementara itu Kepala Bidang PSDA DPU Taru Kabupaten Pekalongan Pujo Pramudiarto mengatakan pekerjaan utama mencakup peninggian tanggul sepanjang sekitar 920 meter. Tanggul akan memiliki lebar sekitar 4 meter dengan peninggian kurang lebih 1 meter.
13: Kurang lebih 1 miliar mungkin.
15: Ini rencana di target sampai kapan, Pak?
13: Di target mungkin sesuai dengan kontrak yang ada itu akhir November.
14: Adapun penanganan sementara terhadap 3 titik tanggul yang jebol diperkirakan membutuhkan waktu 1 hingga 3 hari. Ia mengajak masyarakat ikut menjaga dan merawat tanggul agar kerusakan tidak kembali terjadi. Dari Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Memperingati Hari Guru Sedunia, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kota Surabaya menyoroti sejumlah tantangan utama yang dihadapi para pendidik, mulai dari adaptasi teknologi hingga perlindungan hukum dan kesejahteraan para guru. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
16: Memperingati Hari Guru Sedunia, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kota Surabaya menyoroti sejumlah tantangan utama yang dihadapi para pendidik saat ini, mulai dari adaptasi teknologi hingga perlindungan hukum dan kesejahteraan guru. Ketua PGRI Kota Surabaya Agnes Warisyati menyampaikan bahwa guru di era saat ini dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi diri agar mampu mengimbangi karakteristik peserta didik yang didominasi oleh generasi alfa. Guru dituntut untuk selalu relevan dalam menghadapi pesatnya teknologi seperti pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI.
17: Guru memang harus terus ya, mau tidak mau, suka tidak suka ya dia harus untuk pelatihan AI, pelatihan coding, macam-macam itu. Karena kalau enggak ya kita enggak bisa mengikuti mereka karena dengan tantangan teknologi yang luar biasa ini, maka kita juga harus mengimbangi.
16: Sementara salah satu guru honorer di Surabaya, Arina Manasika menyebut bahwa pendidikan di Indonesia dapat dikatakan cukup tertinggal lantaran tidak adanya konsistensi pengajaran yang seimbang saat di sekolah dengan di rumah.
18: Karena kadang gini, pembelajaran yang kita sampaikan di sekolah itu ya hanya berlaku ketika di sekolah, kalau di rumah enggak. Sedangkan kalau di luar itu meski dia WFH ya, sekolah daring atau apalah itu tetap mereka bertanggung jawab penuh dengan tugasnya masing-masing. Kalau di Indonesia itu kebanyakan ya orang tua yang bertanggung jawab atas tugas-tugas anak itu gitu.
16: Selain itu, isu kesejahteraan juga menjadi sorotan utama di momen peringatan Hari Guru Sedunia ini. Melalui momentum ini, harapannya para guru kembali dihormati dan dihargai oleh masyarakat serta mendapatkan jaminan kesejahteraan dan perlindungan yang layak dari pemerintah. Faiz Putra melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.

Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi, berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung, udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang, dan yang terakhir asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sa to kay mana di 96.3 FM masih tetap menemani Anda di pagi hari ini. Kita sudah berada di pukul 8 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Setelah satu nomor lagu bernuansa reggae, biar paginya Anda yang sudah pada di tempat kerja semakin semangat. Dan juga semoga informasi yang sudah hadir dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta bermanfaat untuk seluruh pendengar dimanapun berada. Anda yang sedang dengarkan siaran kami melalui radio monitor tapi juga melalui RRI digital, mudah-mudahan informasi tersebut memberikan dampak baik positif untuk Anda. Ya saudara, pada dasarnya pagi yang saudara rasakan hari ini itu merupakan izin dari Tuhan agar saudara bisa siap untuk menjalani dan melanjutkan hidup di hari ini dengan berbagai rencana yang sudah saudara persiapkan untuk dikerjakan. Dari studio di pagi hari ini, sajian hiburan dan juga informasi masih akan menemani perjalanan kita bersama di sepanjang pagi hari ini. Kami informasikan untuk Anda bahwa nanti di pukul 10 kami akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara peringatan ya HUT TNI yang ke-81. Kami akan rilis dari Pusat Pemberitaan ya, dari Pro 3 Jakarta. Untuk itu Anda yang ingin mengikuti jalannya kegiatan tersebut, Anda terus pantau siaran kami di pagi hari ini. Kami akan bergabung nanti ya di Pro 3 Jakarta di pukul 10 lebih 45 menit, pukul 8 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, dan pukul 10 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Hingga jalannya siaran langsung peringatan HUT TNI, kami masih akan hadirkan sajian hiburan dan juga informasi untuk menemani pendengar di sela-sela Anda yang sudah mulai berfokus dengan rutinitas atau tugas Anda di awal pekan. Terpantau cuaca juga cukup baik, namun masih tetap diselimuti dengan kabut asap, udaranya masih tetap kabur. Jadi Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, di luar rumah, jangan lupa untuk selalu jaga kondisi kesehatan dengan menggunakan masker.

0: Iya, enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Bahagia itu harus kaya, bahagia itu harus punya jabatan tinggi, bahagia itu harus punya rumah mewah, bahagia itu harus terkenal dan punya jutaan follower, dan masih banyak lagi. Ya, standar bahagia seringkali dipakai oleh dunia. Tapi apakah kamu masih menganggap bahwa bahagia itu dapat dipatok dengan standar-standar seperti yang saya ucapkan tadi? Standar-standar tertentu? Jika iya, mungkin kamu harus siap-siap ya. Siap-siap apa? Siap-siap. Karena kamu tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidup ini kalau kamu menentukan kebahagiaan kamu dengan standar-standar seperti tadi. Ya, ada banyak hal yang bisa kamu pelajari dari lingkungan sekitar agar kamu bisa memiliki hidup yang lebih bahagia tanpa dipatok dengan standar-standar bahagia tertentu. Nah, jadi ini dia 5 cara untuk bisa membuat hidup kamu lebih bahagia. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Ya, saat ini segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Wow, ada banyak banget informasi bisa didapatkan dengan mudah. Dan seringkali informasi, komen, cenderung bebas tersebar di mana-mana. Dan kenapa saya bilang ini? Karena bukan berarti semakin banyak informasi semakin baik ya. Karena seringkali semakin banyak informasi bisa jadi membuat kamu itu rentan dan bahkan tertekan. Ya, tertekan. Kenapa? Karena kadang hanya melihat sosial media orang lain saja bisa membuat kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Membandingkan pencapaian mereka, membandingkan pencapaian kamu dengan pencapaian mereka. Dan akhirnya kalau itu tidak dilakukan dengan cara yang benar dan kamu tidak memiliki kedewasaan, kamu akan terus merasa kurang dan kurang dan kurang. Dan jika kamu merasakan hal itu, emangnya gak capek ya? Pernah gak sih kamu ngerasain? Well, ya saya yakin itu manusiawi ya, karena seringkali ketika kita melihat orang lain, awalnya mungkin kita ingin menjadi seperti mereka. Tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa menjadi seperti mereka atau kita belum menjadi seperti mereka, ya seringkali kita jadi merasa rendah diri. Ya, dan itulah cara pikiran kita. Dan ketika kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu mau, ya seringkali yang ada ya kecewa, terluka, dan merasa tidak berharga. Ya, kita semua saya yakin pasti pernah mengalami momen-momen itu. Momen dimana kita merasa rendah diri, kurang percaya diri. Saya tahu gimana rasanya, kenapa? Karena saya juga pernah mengalaminya. Dan saya yakin setiap manusia pun di dunia ini pasti pernah mengalami hal itu. Karena pada ujungnya selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita, yang lebih punya dari kita. Selalu ada akan ada orang-orang seperti itu. Nah, tapi hal itu jangan sampai membuat kamu depresi. Tapi kalau kamu punya kedewasaan diri, kamu bisa menjadikan itu menjadi motivasi, inspirasi untuk memperbaiki diri. Nah, yang perlu kamu ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Saya tahu mencintai diri sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi cobalah untuk belajar menerima segala kelebihan, menerima segala kekurangan yang kamu miliki. Sesekali kamu bisa kok memberikan hadiah untuk diri sendiri sebagai apresiasi atas begitu banyak hal yang sudah berhasil kamu lewati. Yang kedua, berbuat baik. Ya, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Saya yakin kalimat ini sudah pernah kamu dengar. Ya, kalimat ini seringkali diucapkan dan mungkin ini menjadi ceramahan nasihat yang selalu diberikan kepada kita. Tujuannya untuk mendorong kita melakukan hal yang baik kepada orang lain. Karena siapa juga gak pengen diperlakukan baik. Tapi sebelum kita diperlakukan dengan baik, ya kita harus bisa memperlakukan orang lain dengan baik juga. Dan sebenarnya kemampuan untuk bisa berbuat baik, kemampuan untuk bisa bertutur kata baik.

berperilaku baik ini juga bisa dikembangkan, asalkan kita mau disiplin untuk bisa melatih dan juga bisa dibiasakan. Nah, tapi seringkali pengaruh eksternal seperti tekanan hidup seringkali mengurangi kemampuan kita untuk bisa memiliki empati itu untuk bisa berbuat baik. Ya, saya percaya bahwa setiap dari kita pada dasarnya itu terlahir dengan baik. Tapi sekali lagi, karena mungkin terpengaruh lingkungan atau berada dalam sebuah tekanan, seringkali tanpa kita sadari atau tanpa tidak sengaja kita melakukan hal-hal yang mungkin terkesan atau ternilai tidak baik. Nah, ya bagaimanapun juga, sesulit apapun keadaannya, di situasi yang tidak baik, tetaplah jadi orang baik. Nah, dan bahkan nih menurut sebuah penelitian, ketika kamu berbuat baik, ada emosi positif yang muncul, ada hormon-hormon positif yang muncul. Ya, berbuat baik untuk orang lain bisa meningkatkan hormon serotonin sebagai hormon yang bertanggung jawab atas perasaan puas dan senang kasih seseorang. Nah, dan oh iya, berbuat baik ini juga nggak selalu dikaitkan dengan materi ya, hal-hal sepele yang mungkin terlihat sepele seperti memuji rekan kerja, memberikan semangat untuk teman yang ingin presentasi, atau sesimpel menuliskan komentar positif saat kamu lagi berselancar di sosial media, yang memberikan komen-komen yang baik, ungkapan-ungkapan kata-kata yang baik, itu juga termasuk salah satu dari begitu banyak perbuatan baik yang bisa kamu lakukan. Nah, tapi tentu saja semua itu harus didasari dengan ketulusan hati ya. Ya, intinya jangan pernah capek dan jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik dan selalu berbuat baik. Yang ketiga, menjadi orang yang positif. Ya, percayakah kamu bahwa aura positif itu kerasa loh? Iya, dan aura positif itu berasal dari mana? Ya, aura positif itu terbentuk dan berasal dari diri sendiri, bermulai dari pikiran yang positif, optimis, senyum, selalu tersenyum, dan yang paling penting kemampuan untuk bisa selalu bersyukur dengan apapun yang dimiliki. Ya, tentu saja hal ini tidak terjadi begitu saja ya. Perlu yang namanya latihan, perlu yang namanya konsistensi. Dan latihannya seringkali berupa masalah-masalah yang hadir dalam hidup kamu. Ya, saat masalah itu menerpa, bagaimana respons kamu, itulah yang nantinya menjadi hasilnya. Saya selalu bilang bahwa hidup itu 10% tentang apa yang terjadi dan 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Dan kalau kamu ingin mengembangkan sisi positif dari kamu, berarti kamu harus take conscious effort. Berarti kamu harus mengusahakan dan selalu bisa melihat sisi yang baik. Jadilah orang yang optimis. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu selalu bisa melihat yang baik apapun hasilnya. Selalu bisa melihat yang baik apapun masalah yang kamu hadapi. Selalu bisa mensyukuri hal yang baik di situasi yang tidak baik. Nah, fokus pada hal yang baik meskipun itu hanya berupa hal kecil. Contohnya nih, kalau teman kamu tiba-tiba membatalkan janji, mungkin awalnya kesel ya, aduh kok udah janjian dibatalin sih. Nah, tapi kamu bisa melihat sisi baiknya. Mungkin ya udah deh, gak apa-apa gak jadi ketemu, at least kamu bisa jadi punya waktu untuk bersantai, jadi punya waktu me time, jadi bisa waktu untuk istirahat. Nah, jadi mulai sekarang jadilah orang yang selalu positif dan optimis supaya hidup kamu lebih bahagia. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain itu bukan hanya secara fisik ya, tapi seringkali setiap hari tanpa kita sadari mungkin bisa saja kamu sudah menyakiti orang lain dengan perkataan yang kamu ucapkan. Atau bahkan nih, kamu jangan-jangan udah menyakiti orang lain dengan jari-jari kamu. Ya, hal-hal yang kamu ketik. Hati-hati dengan perkataan kamu, hati-hati dengan ketikanmu, hati-hati dengan ucapanmu. Karena bisa jadi ucapan atau ketikan itu bisa menyinggung atau bahkan menyakiti hati orang lain. Kamu mungkin sering dengar atau bahkan pernah mengatakan ini ya, ah gitu aja baper. Hati-hati loh dengan kalimat ini, karena bisa saja kalimat ini menyakitkan bagi orang lain. Karena tanpa disadari atau enggak, setiap orang kan punya cara pandang yang berbeda-beda. Sesuatu yang mungkin buat kamu itu biasa-biasa saja, bisa jadi itu sesuatu yang sungguh-sungguh membuat mereka terluka. Ya, jadi milikilah empati, karena setiap orang melewati
proses yang berbeda. Setiap orang melewati jalan yang berbeda dalam hidupnya. Dan sekali lagi, bisa saja yang menurut kita biasa-biasa saja, wow, bisa jadi itu menjadi hal yang sensitif bagi orang lain. Mengeluarkan kata-kata memang mudah, tapi menghapus apa yang dikatakan itu yang susah. Jadi gak ada salahnya untuk kita lebih berhati-hati dengan perkataan kita, dan jangan sampai karena perkataan kita membuat orang lain jadi terluka. Yang kelima, selalu memberi. Jangan berkecil hati ketika kamu baru bisa memberi sedikit. Karena yang terpenting itu bukan jumlah yang kamu beri, tapi niat hati saat kamu memberi. Dan jangan pernah takut untuk kekurangan saat kamu memberikan hartamu atau rezekimu kepada orang-orang yang membutuhkan. Udah banyak kok yang kita lihat, udah banyak kok ceritanya, sudah banyak kok buktinya. Bahkan saya sendiri pun juga sudah sering kali mengalaminya. Gitu, bahwa ketika kita memberi, justru semakin banyak rezeki yang berlimpah dan semakin tidak ada yang namanya kekurangan. Justru orang yang sangat perhitungan, seringkali dialah yang seringkali merasa lebih kekurangan gitu. Dan yang namanya memberi juga itu wujud rasa syukur ya, karena rezeki yang sudah Tuhan limpahkan dan Tuhan berikan. Dan ajaibnya kamu juga akan bisa merasakan kebahagiaan ketika kamu bisa memberi untuk seseorang. Makanya saya selalu bilang nih, kadang-kadang ketika kita merasa sedih dan merasa kurang dan merasa tidak bahagia, caranya gampang. Cobalah keluar rumah dan cobalah untuk memberikan sesuatu kepada orang yang kamu lihat dan kamu temui. Jadi itulah 5 cara agar hidup kamu bisa lebih bahagia. Jangan hanya didengarkan tapi dipraktekkan ya. Dan buktikan apakah yang saya katakan ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Oke.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

0: Pendengar setia program 1 Radio Republik Indonesia, Kaimana, waktu terus berpacu. Kita sudah berada di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kembali kami satukan siaran dengan Pro 3 mengikuti Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR Gabungan Nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan Salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
2: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan Salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau misalnya isinya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
2: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan Salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
5: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
6: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana